0: masuk, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Ya ampun, makin gede aja tuh perut. Berapa bulan nih hamilnya?
2: Baru 4 bulan.
0: Ada kucing liar.
2: Iya tuh, entah punya siapa.
0: Hati-hati loh, Mbak, sama Mbak yang lagi hamil. Kucing liar itu bisa membawa penyakit toksoplasmosis loh.
2: Wah, apaan tuh, Mbak? Bikin takut aja deh.
0: Itu loh penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa Toxoplasma gondii yang bisa menyebabkan kematian janin, keguguran, cacat bawaan atau kebutaan, tuli, bahkan epilepsi pada ibu hamil dan cacat tubuh.
2: Waduh.
3: Untuk mencegah toksoplasmosis, biasakan mencuci sayur dan buah segar sampai bersih dengan air mengalir. Cuci tangan sebelum makan atau setelah memegang daging mentah. Tutup makanan dan lakukan pencegahan dengan memberikan kucing makanan yang matang. Dan cegahlah kucing berburu tikus atau kecoa. Bersihkan kotoran kucing setiap hari, hindari makan daging yang kurang matang, lakukan kontrol terhadap kecoa dan lalat, dan jangan minum susu mentah, terutama kambing, dan pakailah sarung tangan saat berkebun.
2: Cuma kucing aja ya, Mbak ya?
0: Ah, enggak juga, bisa juga lewat babi, sapi, domba, dan hewan piaraan lainnya. Bisa juga lewat buah dan sayuran yang tercemar sama toksoplasmosis.
4: Anak-anak, sekarang kita tebak-tebakan tentang hewan ya.
5: Siap, Bu.
4: Hewan-hewan apa yang warnanya belang-belang?
6: Jerapah, Bu.
7: Tapir, Bu.
8: Nyamuk, Bu.
7: Kok bisa nyamuk, Dul?
8: Ini saya lagi digigit nyamuk yang belang-belang, Bu.
7: Ya ampun, nyamuk demam berdarah.
4: Waspada, nyamuk demam berdarah ada di sekitar kita.
9: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya.

0: Tapi Junas sok gede nih dia apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ini ada bapak
0: Oh, lu dokter ya? Tapi bener sangat lebih anak ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Junas semakin tahu jati dirinya.

0: Dek, kan dek?
1: Napa mbah?
0: Lah kok malah lungguh neng kono karo nangis toh? Kok durung mangkat sekolah toh dek?
1: Kula dereng disangoni ibu mbah.
0: Oh, durung diparingi sangu toh? Nyoh, iki tak paringi sangu kene nyom.
1: Asik. Aku diparingi duit simbah. Matur nuwun nggih, Mbah.
0: Iya, Ning. Ngene-ngene lho. Hei, kok malah melayu. Kene-kene sik.
1: Nggih, Mbah.
0: Sing bener kuwi ngene lho, Nduk. Ora diparingi duit, ning kula diparingi arta kali simbah. Ngono. Duit kuwi basa kramane arta. Nah, ngerti?
1: Nggih, Mbah. Kula diparingi arta simbah. Matur nuwun.
0: Iya. Saking senenge muni matur nuwun ke matur nuwun.

0: sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung tinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging saiki tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: FM 106,6 MHz program 4 RRI Ngayogyakarta radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: So tersambutnya kita update dulu informasi perakiran cuaca pagi hari ini untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta Minggu 31 Mei 2026 sudah ada perakirawan BMKG Anang yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali dapat menyapa para pendengar sekalian di kesempatan pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi YIA dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah DIY hari ini Minggu 31 Mei 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini terpantau adanya sirkulasi siklonik di utara Kalimantan, pola konvergensi angin terpantau di selatan Jawa. Kondisi ini memperkecil potensi hujan di wilayah Yogyakarta dan potensi ketinggian gelombang laut di perairan Yogyakarta masuk dalam kategori sedang. Dari pertimbangan dinamika atmosfer tersebut, maka perakiraan cuaca untuk wilayah DIY pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan kembali cerah berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin umumnya akan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk kategori sedang. Sebagai informasi peringatan dini, nihil. Demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu pendengar sekalian dalam menyesuaikan diri serta merencanakan aktivitas hari ini dengan lebih baik. Saya Anang Aryana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
4: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi. Tetap kemauan panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Yogyakarta.

0: dole program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin ninawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayu Jakarta.
3: Kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
4: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
3: Oh, begitu toh.

0: Masih dengerin Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Lagi pada ngapain sih? Libur panjang enak banget ya. Bagi yang kebagian libur, nikmatin bener-bener tuh yang namanya liburan seterusnya Butoyo. Karena jarang-jarang dapat liburan dari hari Rabu ya sampai dengan hari Selasa baru masuk lagi nih bagi yang dapat libur panjang. Kalau saya ya sudahlah, gak usah dikomentarin. Yang penting nemenin seterusnya Butoyo happy, saya juga ikut happy gitu ya. Karena nanti kalau saya libur, banyak yang nanyain kemana nih, gak boleh libur katanya. Lucu juga ya, masa mau libur gak boleh tuh gimana sih? Tapi ya udah deh, seterusnya Butoyo sambil beraktivitas kita update kembali informasi perakhiran cuaca ya. Fokusnya ke area Bandara Yogyakarta International pagi hari ini. Seperti apa pantauan cuaca di sana dan juga sekitarnya, sudah ada Nur Hadi, perakhiran BMKG, yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakhiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Minggu 31 Mei 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini terdapat siklon tropis Jangmi di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina yang menyebabkan pola angin di wilayah Jawa bertiup dari arah timur hingga tenggara. Dengan kondisi tersebut serta profil kelembaban udara vertikal wilayah DIJ pada ketinggian 1,5 hingga 3 km yang cukup basah sebesar 50 hingga 95%, sehingga berpotensi pertumbuhan awan hujan terutama di wilayah DIZ bagian utara pada siang hingga sore hari. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini cerah berawan, jarak pandang mendatar diperkirakan 9 hingga 10 km, suhu udara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 95% dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Kowe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus sidane wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Adrebu ademe, ademe kayang ini.
4: Aku kuwi rak wis omong kok, Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora sah kakean lunga, metu-metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngaya.
3: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
4: Apa?
3: Es krim.
4: Ekstrim.
3: Ya ya kaya nggonmu kuwi.
4: Wis iki. Tak gawekke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuknya.
2: Kedawas foto cuaca ekstrim. Semoga sami jagi kasarasan awakipun piyambak.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kementerian Haji dan Umroh mengizinkan penyembelihan dam haji dilakukan di Indonesia. Kebijakan itu berlaku pada musim haji tahun ini. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Asegaf mengatakan, pemerintah menghormati perbedaan pandangan fikih masyarakat. Pemerintah juga tidak membatasi pilihan lokasi pelaksanaan dam dan kurban. Maria menjelaskan, pemerintah tetap menyediakan mekanisme pelaksanaan dam sesuai ketentuan hukum Islam. Mekanisme itu berlaku bagi jemaah yang memilih penyembelihan dam di Indonesia. Beralih ke informasi lain. Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler ke-128 tahun anggaran 2026 bersama masyarakat sukses menuntaskan pembangunan talut jalan di Padukuhan Warakan Kalurahan Sidorejo Kapanewon Lendah. Infrastruktur penahan tanah ini merupakan salah satu sasaran fisik utama dalam TNI Manunggal Membangun Desa di wilayah tersebut. Talut jalan yang berhasil dibangun berdimensi panjang 175 meter, lebar 1,5 meter dan ketebalan mencapai 0,35 meter. Babinsa Sidorejo Sertupardi menjelaskan fokus kegiatan pembangunan ini adalah memplesteran pada bagian atas struktur talut guna memastikan bangunan rapi dan memiliki daya tahan yang kokoh dalam jangka panjang. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: No, lagi dong apa?
1: Niki, nembe mireng ke lagu Jawi, Bu.
2: Sewu kudang uwes tan liwati.
3: Alah, deso we, api aniki lagune.

0: Walah, nok, Rene tak kandani. Tutup berarti ngrungokke lagu Jawa kuwi ndeso utawa ketinggalan zaman. Justru kue-kue seisih nom kuwi kudu nglestarekke identitas awak dhewe sebagai wong Jawa.
1: Kue wong ditombak?
2: Wong Jawa.

0: Yati Pesek, pelawak dan aktris Indonesia. Dengan nama panggung Yati Pesek, dia dikenal luas dunia hiburan Nusantara. Iya, wanita bernama asli Suyati. Ini lahir di Yogyakarta pada tahun 1952. Menjadi seorang seniman selamanya sampai akhir hayat, itulah moto hidupnya di dunia seni. Kali ini saya akan ajak Anda untuk tahu lika-liku kehidupan seniwati Yati Pesek.
1: Kita tuh pengen tahu sebenarnya perjalanan seni itu seperti apa ini, Bu Yati itu. Dari waktu kecil, terus dengar-dengar pernah ditobong juga, terus apa ya, malang melintang jadi penari juga. Mungkin bisa cerita.
2: Kalau saya dari umur 7 tahun, Mas, saya itu sudah ikut nari sama ibu saya. Ibu saya kan pemain wayang orang di Semarang. Terus kebetulan kalau ada cerita yang ada anak-anaknya gitu, misalnya lahirnya Abimanyu gitu, saya jadi Abimanyu. Oh. Abimanyu kecil, Mas. Itu terus apa ya? Lama-lama apa terus ikut main apa wayang orang itu. Terus pas kebetulan kalau sekolah itu libur, aku ngajak mbah saya kan ikut mbah saya di Jogja. Nah, terus saya ngajak ibu ngajak mbah saya, pura-pura aku sakit. Aku kangen sama bapak, sama
1: sudah main drama itu ya.
2: Terus diantar ke Semarang. Terus itu ikut main ya, kalau sebelumnya pentas itu nari dulu.
1: Oh,
2: gitu
1: dulu
2: loh.
1: Penari juga ini ya.
2: Itu setelah itu terus Bapak Sedo, Ibu Sedo, saya ikut ketoprak.
1: Itu tahun berapa, Bu?
2: Bapak Sedo itu tahun 58.
1: 58. Berarti udah ikut main ketoprak itu ya.
2: Ya, terus enggak, itu Bapak Sedo, aku masih kecil ya.
1: Oh, masih kecil.
2: Terus ibu itu tahun 64. Ya. Jadi dari kecil saya sudah yatim piatu, itu rasanya jadi yatim piatu, aduh enak banget. Kalau pas nggak sakit nggak apa-apa, tapi kalau sakit, aduh aku sambat sopo iki. Ya. Tapi kebetulan waktu masih kecil saya pernah sakit ya, panas gitu. Saya cuman gitu, bapak ibu kula ditambani nggih bu, saya gitu. Saya gitu. Tapi aku percaya bahwa apa ya istilahnya, Gusti kang merubeng dumadi itu pasti ngayomi saya, ngelindungi saya gitu. Jadi 3 hari 3 malam aku nggak keluar dari kamar. Sakit. Habis nggak punya siapa-siapa.
1: Nggak punya siapa-siapa.
2: Cuman teman-teman, cuman taunya kalau aku nggak masuk gitu aja, cuman sakit gitu aja.
1: Terus senang di dunia seni itu sendiri memang udah dari kecil senang seni
2: kecil.
1: Ya.
2: Dari perut.
1: Dari perut dan seni ya. Terus saat ketoprak pertama kali ketoprak ya.
2: Ya.
1: Ketoprak itu tahun berapa itu, Bu Yati? Terus jadi apa itu waktu?
2: Ketoprak itu saya sudah kecil itu sudah ikut ketoprak juga.
1: Oh, juga ikut
2: ketoprak Dharma Muda, ketoprak.
1: Tapi sudah main ya?
2: Sudah. Sudah nggih. Sudah Dharma Muda, terus akhir-akhir ini Siswa Budoyo.
1: Ya,
2: Dharma Muda, Sari Budoyo, Siswa Budoyo. Wah, banyak wayang orang juga yang saya ikuti banyak. Dulu Pancamurti kedua sama almarhum Om Timbul. Itu saya belajar di situ. Terus ikut Siswa Budoyo 12 tahun.
1: Wow.
2: Keliling loh, Mas. Iya. Keliling sampai punya anak 2 sampai 4.
1: Ya. Dulu perannya waktu di Siswa Budaya pertama kali Bu Yati mungkin juga ingat. Itu cerita apa, jadi apa itu, Bu Yati?
2: Saya cuman apa ya istilahnya jadi putri-putri.
1: Oh, jadi putri-putri.
2: SW itu semua wanita gitu loh, bareng-bareng gitu. Tapi setelah itu kok saya disai sama Pak Ses supaya saya ngelatih nari. Kok tahu gitu, karena aku di Dharma Muda juga ngelatih nari juga.
0: Yati Pesek yang memang tidak mengenyam dunia pendidikan secara tuntas, namun kehidupan yang menempa dirinya menjadi pribadi yang kuat. Yati Pesek dan Ki Sumaryo dalam pernikahannya dikaruniai 3 orang anak dan beberapa cucu.
1: Ya, terus perjalanan karir sendiri dari seorang Yati Pesek itu kan juga dengar-dengar juga kita lihat juga membina generasi muda ini. Seperti apa ini?
2: Di Padepokan Manis Renggo itu dulu waktu Bapak masih Sugeng, itu saya ngumpulkan anak-anak, ya. Saya ajarin nari, ajarin ngetoprak, ya. Dan itu tidak bayar sama sekali. Saya enggak mengut biaya, ya. Karena apa? Saya merasa bangga ada generasi penerus mau latihan apa, tari ketoprak. Karena apa, Mas? Itu kan seni budaya kita. Maksud saya jangan sampai punah begitu saja. Ya. Saya yang merasa saya sedikit punya kemampuan, terus saya ketok tular ke karo anak-anak lagi. Ya.
1: Luar biasa sekali.
0: Di kawasan Taji Prambanan Klaten Yati tinggal. Pengabdian dicurahkan pada dunia seni dengan memiliki padepokan Yati Pesek yang berguna untuk latihan masyarakat umum yang gemar menari. Yati Pesek dalam dunia seni selalu berkolaborasi dengan berbagai seniman. Sebut saja Dali Jo Angkring, seniman Yogyakarta yang mempunyai kesan tersendiri dengan seorang Yati Pesek.
3: Ya, sepengetahuan saya Ibu Yati Pesek itu adalah seorang seniwati yang mumpuni, ya. Jadi beliau itu di bidang tari juga bagus, kemudian bermain ketoprak, apalagi dari seni aktornya beliau itu sangat luar biasa. Kemudian wayang wong atau wayang orang apalagi. Saya mengenal beliau itu dari tahun 80-an. Sekitar itu saya hijrah dari Nganjuk, Jawa Timur, dan melanjutkan sekolah di Jogja, itu mengenal beliau. Dan beliau sangat aktif sekali, karena dari dunia lawak beliau juga terus mengembangkan seni ketoprak dan wayang orang sampai sekarang. Loh. Merangkul seniman-seniman muda untuk terus giat untuk melangsungkan wayang orang itu bisa tampil di Jogja khususnya, dan mungkin juga merambah ke daerah lain begitu. Kalau menurut saya Bu Yati Pesek itu seniman tiga jaman. Jadi beliau kalau pentas tiga jam itu sudah capek kira-kira. Tiga jaman itu artinya tiga generasi, ya. Generasi beliau, kemudian putra-putranya, dan sekarang masa ke cucunya begitu. Tetap terus giat. Sampai saya pun pernah ikut dalam grup beliau itu mengisi siaran di Indosiar dengan wayang orang humor Limbuk Cangik. Itu sempat fenomenal pada tahun sekitar ya 2004 sampai 2007. Di waktu Jogja gempa itu masih dalam suasana syuting pada saat itu. Luar biasa, semoga Bu Yati Pesek tetap sehat, panjang usia, awet momong putra wayah, dan selalu menjadi seniwati panutan seniman kita.

0: begitu masuk ke rumahnya Bu Yati Pesek ini, saya lihat di sekeliling kanan kiri saya ini ada berjejer etalase-etalase. Dan di situ mungkin etalase-etalase yang ini ya, ada banyak pakaian-pakaian wayang atau pakaian ketoprak itu ya, Bu Yati?
1: Pakaian ketoprak ada, wayang orang ada.
0: Gitu.
1: Ketoprak itu dari apa? Panji sampai apa namanya? Mahabharata itu ada semua.
0: Itu ada semua ya. Nanti kita bisa lihat seperti apa koleksi dari pakaian-pakaian Bu Yati Pesek. Dan di situ koleksi bisa dipakai semua orang juga ya Bu Yati.
1: Bisa,
0: ya?
1: Bisa. Yang gitu untuk ya? Pribadi sendiri.
0: Ada pribadi sendiri yang untuk koleksi untuk apa masyarakat umum, lain bisa, umum ada. Bisa seperti itu. Ya pemirsa, saya ada di sekeliling ini baju-baju yang ada di etalase tempat Bu Yati Pesek. Saya juga pengen tanya, sebenarnya pakaian sebanyak ini untuk kegiatan mungkin pementasan ketoprak ataupun wayang untuk beberapa judul atau bagaimana? Kita pengen tahu juga. Dan ngumpulinnya sampai segini banyak, ini berarti harganya mungkin juga bisa ratusan juta ya. Sampai ratusan juta seperti ini.
1: Lebih.
0: Saya ratusan juta lebih ini. Ini untuk
1: kurang padang enggak?
0: Enggak, udah. Ini untuk apa ini? Baju-baju apa ini?
1: Ini wayang orang.
0: Oh, ini wayang orang. Seperti ini. Ini juga baju-baju wayang orang.
1: Kayak gini.
0: Luar biasa ini ya.
1: Bansa, Bu. Ini sing khusus untuk saya.
0: Oh, ini khusus pakaian untuk Bu Yati. Ini pakaian wayang orang. Ini sebagai apa ini peran ini, Bu?
1: Ini peran apa-apa kan wayang orang.
0: Oh, peran apa-apa.
1: Ini dulu jadi bos. Janoko juga pakai ini. Pasak-pasak gini di Janoko juga loh aku.
0: Kok kan menurut wayang cerita orang. Kalau Janoko itu kan ini toh, Bu?
1: Laki. Iya. Tapi
0: ya, laki kadang. Itu kan laki ini tapi laki yang ganteng, yang cakep gitu toh, Bu. Nah, ini gimana ini nanti?
1: Ini penontonnya kan merem.
0: Enggak ada yang protes ya. Oh, itulah. Ini pakaiannya. Pemirsa bisa kita lihat. Ini saat Bu Yati berperan sebagai Janoko
1: ya. Pakaian Kunti khusus. Juga pakai ini. Ini untuk dipakai apa? Ya?
0: Oke.
1: Okay. Ini terus ira-iranya.
0: Ira-iranya itu seperti apa, Ibu?
1: Ira-irahan itu. Ira-irahan Janoko ya.
0: Ira-irahan Janoko.
1: Ini.
0: Tuh, yang mana?
1: Benar, aduh.
0: Ini ira-irahan
1: Janoko. Ya kan. Ini yang untuk
0: ini sangat-sangat tersimpan rapi sekali jalan, pemirsa. Jalan. Ini ira-iraan Janoko yang memang sering dipakai Bu Yati Pesek saat menyajikan ini ya, apa wayang ya, orang.
1: Ya untuk kita wayang orang tuh semuanya jadi Janoko juga.
0: Semua Janoko pakai ini.
1: Tapi ini untuk saya sendiri.
0: Oh ya ini yang untuk sendiri
1: ini
0: ya.
1: Untuk
0: yang lain itu beda orang. Ya. Seorang Yati Pesek yang tetap berkonsisten di dunia seni untuk melestarikan budaya Jawa. Tentunya berbekal beliau bisa menari, bermain wayang orang, bermain ketoprak, dan juga humor atau dagelan. Jiwa seni yang muncul dari rasa, karsa, naluri hati, dan action tidaklah mudah hilang begitu saja. Seni adalah hidup. Hidup adalah seni. Itulah jiwa seorang seniwati Yati Pesek.

0: tanahnya ke apa sudah kering.
1: Sekar Rinonci Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, pemerintah Kabupaten Pemkab Sleman menggandeng 34 perguruan tinggi di daerah istimewa Yogyakarta untuk mensukseskan program beasiswa Sleman Pintar tahun 2026 tahap 1. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Sleman dalam memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Susmiarto mengatakan, kolaborasi masif dengan puluhan perguruan tinggi ini merupakan investasi jangka panjang untuk membangun manusia yang cerdas, kritis, dan inovatif. Program ini hadir sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap keluarga kurang mampu agar anak-anak Sleman tetap bisa kuliah. Beralih ke informasi lain. Ada satu hal unik yang digelar di Yogyakarta. Kegiatan unik tersebut berlangsung di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Yogyakarta. Lomba ini antara lain, lomba rebahan, lomba cincit, dan lomba keseimbangan di atas kasur. Direktur Pusat Mebel Margo Murah Baru, Miling Hui mengatakan, konsep lomba sengaja dirancang berbeda untuk menarik minat masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi strategi promosi yang dikemas lebih kreatif. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI, Ngeluluri Butuh Jawi, Suara Budaya Jogja. Jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, Sutresno Butoyo. Pagi hari ini, seperti biasa di hari Minggu, kita akan ngobrol bersama dengan narasumber yang dimana kali ini kita akan obrolin terkait dengan program Astacita, tapi dari sudut pandangnya budaya ini, Sutresno Butoyo. Senang sekali saya Jordan Talaksoro bisa kembali menyapa Sutresno Butoyo ya di program Astacita ini, tempat dimana kita membedah asah cita-cita dan realitas sosial di sekitar kita dengan pastinya santai ya, gak usah mikir yang terlalu beban banget gitu. Nah kalau kita ngomongin situasi hari ini Sutresno Butoyo, rasanya kita kayak gak pernah absen dari yang namanya krisis ya, dimana mulai dari krisis iklim, polarisasi sosial media, sampai kecemasan anak muda soal masa depan gitu ya. Menariknya di tengah gempuran modernitas ini, malah kita tuh sering lupa kalau leluhur kita itu dulu punya rumus rahasia, saya bilang, buat bertahan hidup yang namanya kearifan lokal. Nah, pagi ini kita bakal ngobrol bagaimana kearifan lokal bisa jadi jangkar kita untuk menghadapi krisis sosial. Dan sudah tersambung dengan telepon, di ujung telepon sana dengan narasumber yang seorang budayawan dan juga akademisi. Kita langsung sapa aja. Beliau adalah staf pengajar FISIP UAJY sekaligus budayawan. Sugeng Enjang, selamat pagi Mas Argo Twikromo. Apa kabar?
1: Sugeng Enjang, selamat pagi. Kabar saya selalu baik, Mas Sugeng.
0: Inje, syukur kalau begitu, baik-baik selalu ini. Lagi sibuk apa ini Mas Argo?
1: Saya tidak pernah sibuk, saya kan juga mengamati keadaan ataupun itu aja.
0: Sibuk memberi berkat buat orang lain begitu ya. Tapi sehat ya Mas Argo ya pagi hari ini ya.
1: Ya,
0: oke. Okay. Nah, di sela-sela kesibukan kampus, akhir-akhir ini ataupun juga di luar dari kampus, ini Mas Argo yang saya tahu masih sering turun juga ke masyarakat buat ya mungkin riset budaya atau ngobrol bersama dengan banyak orang untuk saling tukar kawruh kalau saya bilang gitu ya. Nah, tapi gini nih Mas Argo, kalau kita ngomongin soal kearifan lokal, kalau kita amati masyarakat sekarang ya, ini kan belakangan tidak bisa kita pungkiri banyak juga konflik horizontal tuh gampang banget kesulut gitu. Sedikit-sedikit viral, saling hujat gitu ya. Belum lagi urusan individualisme yang makin tinggi gitu. Nah kalau panjenengan ini sebagai seorang saya bilang antropolog lah dan sosiolog begitu ya, Mas Argo tuh melihat fenomena krisis sosial kita hari ini tuh sebenarnya akarnya di mana sih Mas? Apakah memang kita ini sedang mengalami disorientasi budaya? Monggo.
1: Oke, terima kasih ya. Begini ya, kalau untuk krisis sekarang ini, karena sebetulnya kan berawal dari kita lupa merawat atau kita mengabaikan. Lupa itu kadang kita nggak secara sadar

0: jangan lupa ya, karena dalam perkembangan kehidupan ini itu ada sesuatu yang menarik yang misalnya itu berangkatnya dari bijakannya dari luar, justru itu dianggap hebat, dianggap itu lebih bergengsi, sehingga pijakan lokal atau aspek-aspek gaya keseharian itu juga mulai ditinggalkan. Dan juga kadang malah justru ada dikotomi yang tradisional itu dalam dalam petik itu kuno, kalau yang modern itu, sehingga kita kadang melupakan. Sehingga kalau perkembangan kehidupan itu kan ada perkembangan naik ke atas begitu ya, ada itu, tapi kemudian pada saat tertentu itu kemudian terputus karena pijakan kita itu bukan pijakan lokal lagi, tetapi sudah beralih pijakan yang dari antar berantah lah bagaimana gitu, atau kadang itu juga kalau kita melihat bahwa kita itu kadang banyak dikendalikan dari luar ke dalam, arti ketika melihat kehidupan ini artinya kita itu memang terkoloni dalam kebebasan, kalau saya begitulah kira-kira kami terasa. Moga-moga masih sama kalau mau tanya lagi.
1: Oke, berarti ini kalau sepintas saya pahami, seolah-olah nih, berarti kan tidak sepenuhnya ya, seolah-olah tuh sebenarnya kita tercabut dari akar kita sendiri karena modernitas ini ya Mas ya?
0: Iya, seolah-olahnya itu mulai dari dulu lambat-lambat semakin parah gitu loh. Seolah itu kalau saya kan kadang kalau kita berakar, wah ini pijakan budaya kita sendiri, tapi kan hanya kadang untuk nostalgia, untuk memorisasi, tidak terhayati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk membentuk karakter-karakter kita, karakter bangsa ini. Kalau saya selalu mengatakan kita punya karakter harmonis bangsa ya, itu ya, ya itu kan kadang malah itu kadang secara tidak sadar itu kita kita abaikan sendiri atau tidak kita hargai sendiri atau dilepaskan dari kehidupan sehari-hari kita.
1: Oke. Nah ini saya penasaran juga karena kan panjenengan kan pengajar juga nih Mas Argo. Nah kalau di ruangan kelas FISIP gitu, di tempat Anda mengajar Atmajaya begitu ya, kira-kira anak-anak muda zaman sekarang itu kalau melihat isu krisis sosial ini, gimana pandangan mereka yang panjenengan amatin gitu? Cuek atau sebenarnya cemas tapi bingung nyari pegangannya gitu mungkin ya?
0: Iya, sebenarnya tidak hanya amati ya, kalau untuk kelas saya, khusus kelas saya ya, saya tetap menghargai kelas dominan yang lain yang arahnya kemana, kita harus paham itu ya. Tapi mungkin kalau saya ngomong, tapi gimana ya, karena bisa juga nanti bisa ketemu mahasiswa kelas saya, bisa ditanyakan sendiri. Saya sudah mulai memberi bantuan untuk kita match-kan, ya mungkin baru sedikit, hanya 0,0% misalnya begitu ya. Hanya itu hanya gambaran aja. Itu mulai sentuhan-sentuhan yang lokal seperti apa, bagaimana kita menata hidup ini dari Nusantara, leluhur Nusantara ini, dan bagaimana kita kok sedikit kita mulai mengarah kemana, kebanggaan itu kadang mungkin dari yang dari luar itu kadang secara otomatis ya, tidak semuanya ya, tapi dominannya itu kadang membanggakan baik, entah itu barangnya, entah itu orangnya, kalau orang dari luar, secara otomatis kita sudah mengapitkan. Saya dengan mahasiswa mengatakan begini, nanti dulu dia ngomong apa, tetapi kalau ngomongnya terkait juga bagaimana lokalnya itu juga kuat, bisa menghargai lokal kita, kamu mengatakan hebat, jangan-jangan kamu belum-belum berambut, wah kalau ketemu dengan orang yang dari sana, saya pernah menyebutkan bahwa dari luar kita itu hebat. Secara otomatis kadang secara psikologis kita seperti itu, walaupun dominannya ya, walaupun tidak semuanya. Tapi kalau yang tidak nanti bisa tersinggung. So, kita, karena ini bukan masalah tersinggung atau tidak tersinggung, tapi yuk kita mulai merefleksikan hal itu.
1: Baik. Menarik ya. Ini saya pengen masuk ke topik utama kita deh, soal kearifan lokal nih, Mas Argo. Kadang-kadang kan kalau anak muda itu dengar kata kearifan lokal atau tradisi, tidak semua ya, ini pada umumnya imajinasinya tuh kan langsung ke hal-hal yang kuno. mistis atau masa lalu yang tadi sempat disampaikan juga oleh Mas Argo. Nah, padahal kalau misalnya bisa dijelaskan dengan cara yang gampang gitu ya, esensinya kan nggak sesempit itu ya Mas Argo ya?
0: Oh iya.
1: Bisa diceritain nggak Mas, kira-kira contoh konkret kearifan lokal yang mungkin yang ada di masyarakat Jawa atau Nusantara umumnya, yang sebenarnya itu adalah sistem mitigasi krisis yang jenius banget gitu?
0: Oke, ya, karena yang namanya kearifan lokal itu kan memang istilahnya daya tahan dari budaya kita itu ya, bagaimana kita berrelasi dengan saya selalu menggunakan istilah ini ya, berrelasi dengan sang pencipta secara harmoni atau secara selaras dengan alam, dengan sesama, dan bahkan antar ketiganya. Itu semua basis-basis dari kearifan lokal kita yang kemudian itu akan memberikan nilai-nilai yang keluar dari praktek-praktek kebudayaan kita, praktek-praktek kehidupan lah, daripada praktek kebudayaan nanti masuk ke yang kuno-kuno tadi, praktek-praktek kehidupan masa lalu atau sekarang masih ada itu yang diwariskan oleh leluhur kita itu, yang berlandasan prinsip keselarasan akan menghasilkan misalnya gotong royong, akan kerukunan, kebersamaan, kekerabatan yang harmonis, toleransi, dan lain sebagainya, pengetahuan lokal yang harmonis itulah sebenarnya itu. Nah, ini kan kadang harus kita rawat ya. Kalau tidak kita rawat ya, kita lama-lama tergerus kemudian melupakan itu. Padahal ini penting ya, karena beberapa krisis ya, krisis kita itu yang saya sering saya katakan ya, itu misalnya pas pandemi kemarin itu apa, ketika kemudian ketika teknologi modern memang berguna dengan WA dan lain sebagainya sudah digunakan, tapi basis-basis kearifan lokal itu ada ketika ada yang sakit, bagaimana kita sudah tetangga terdekat memberikan makanan, membantu sesuatu, atau kadang juga itu di lingkungan tertentu, begitu perguruan tinggi tertentu misalnya, itu kok juga membuat peti yang mungkin murah yang harus siap waktu karena banyak yang meninggal. Itu apa hasilnya tidak kearifan lokal kita itu, mungkin menggunakan prasarana-prasarana kita, jadi itu sebenarnya tergerus-gerus dan barangkali bisa akan hilang, tapi sekarang ini masih ada lah. Kita lihat, terutama kalau krisis. Nah, kemudian saya mulai berpikir begini, kenapa kalau krisis buat dalam keseharian itu juga, yuk kita beri warnalah perkembangan kehidupan ini dengan kearifan lokal yang kental. Karena ketika kita krisis, dominannya itu kemana kita bisa tahu, atau itu individu, atau itu mungkin ya kepentingan ekonomi politik saya saja, bukan ekonomi politik yang lebih luas. Hanya itu, kalau kita mengatakan ekonomi politik lebih luas itu kadang hanya mungkin ya memori atau janji-janji saja. Sama kalau tadi mengatakan bahwa kita ngomong kearifan lokal, wah ini kita kenapa, itu hanya kata memori saja. Sebenarnya tidak seperti itu, harus ada dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Itu maksudnya.
1: Oke, itu ya contoh konkret yang bisa dilihat langsung gitu ya. Mas Argo, ini kan panjenengan juga yang saya tahu sering meneliti masyarakat juga gitu ya. Ya kita bilang masyarakat tuh akar rumput lah begitu. Nah, kira-kira ada cerita menarik nggak sih Mas selama panjenengan melakukan penelitian di mana misalnya ada sebuah komunitas yang berhasil selamat dari krisis ekonomi atau sosial justru karena mereka masih megang teguh adat mereka. Ada nggak Mas ceritanya?
0: Iya, saya pun sebenarnya bukan penelitian sih Mas, atau penelitian mungkin terlalu tinggi ya, saya hanya sekedar ngobrol-ngobrol.
1: Dolat lah gitu ya. Dolat.
0: Ngobrol, ya sebenarnya ngobrol itu penelitian juga, tapi kan jangan setinggi itulah, kita ngobrol aja, ngobrol yang enak. Karena ketika dengan masyarakat, itu kita kan ya kita bisa ngobrol yang bebas begitu ya. Karena misalnya wilayah kita sendiri ya, itu masa pandemi pun ya karena yang peristiwa yang barusan terjadi ya, itu misalnya kok ya Rasulullah masih bisa berjalan walaupun dengan kemasan-kemasan sesuai prosedur kesehatan, sesuai prosedur yang dicanangkan oleh pemerintah.
1: Yeah.
0: Tapi itu kenapa masih bisa kuat ya dalam kondisi seperti itu? Ya? Dan itu juga, kenapa itu penting? Karena pada masa pandemi pun ternyata kok juga kita butuh kebersamaan itu harus kuat. Gitu. Itu ada masalah tertentu ya, saya nggak bisa menyebutkan ya, karena itu mungkin terjadi juga dalam masyarakat-masyarakat yang sederhana dalam masyarakat modern itu juga seperti itu. Misalnya, ya kalau menolong lewat WA, bagaimana info dan perhatian, kepedulian lewat WA di masyarakat, di RT-RT, di wilayah kota atau wilayah yang modern pun kalau masih ada ya, itu sebenarnya adalah apa percikan-percikan yang saya anggap luar biasa itu masih ada yang saya katakan tadi. Walaupun mungkin ketika itu tidak hanya ketika pas masa krisis, pas masa dunia seperti apa terus, tapi juga dalam keseharian mulai yuk kita rawat terus, jangan kita hancurkan sendiri. Kadang kita sendiri tanpa sadar menghancurkan sendiri loh ya, dengan ya itu kalau ini lebih bergensi itu kan tidak lah, itu kemudian dihancurkan. Sehingga untuk karakter harmonis yang selaras dengan alam, dengan manusia dan ketikanya ya selaras, itu pun yang demi entah program apa, demi kepentingan apa, ini padahal itu adalah masyarakat yang hidup melalui konektivitas dengan alam, dengan sesama yang seperti itu. Secara alamnya dirusak ya akan ada kehancuran, tetapi hanya untuk kepentingan golongan tertentu yang dianggap ibadah. Begitu maksudnya.
1: Oke. Berarti bisa dikonfirmasi kalau sebenarnya kearifan lokal itu bisa juga ya untuk meredam konflik sosial, atau ya sekarang kan banyak polarisasi politik tuh Mas Argo ya, kalau kita lihat media sosial kan waduh beritanya tuh ya gak jauh-jauh dari pemerintah, kebijakan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ada gak sih Mas nilai kearifan lokal khususnya di masyarakat Jawa, Jogja begitu, yang bisa menjadi penyejuk lah di tengah-tengah polarisasi atau berita-berita miring saat ini? Apa Mas kira-kira? Saya juga penasaran nih, pengen tahu gitu.
0: Iya, kalau saya kan di sini banyak tradisi-tradisi yang untuk sebetulnya tradisi-tradisi itu untuk menjaga alam, kelestarian alam, kalau lewat adat dan tradisi itu, walaupun kadang memang itu melalui simbol ya, tidak atau tidak dikatakan jelas ya, karena bahasa-bahasa leluhur kita dulu itu kan simbol-simbol seperti saya katakan ya, kita itu masih ada tumpeng ya. Tumpeng itu kan hanya dilihat sebagai tumpengnya dan dilihat bahwa ini kan kerucutnya menuju yang sang pencipta begitu. Tapi kan kita juga keberadaan tumpeng itu bisa seperti itu dan bisa untuk mengerucut ke sang pencipta begitu, itu karena ada hijau-hijaunya itu simbol, atau simbol gunung yang dilestarikan lengkap di situ, artinya itu simbol bahwa kita harus merawat lingkungan kita dan juga bagaimana itu dibagi bersama dengan relasi selaras dengan sesama kita. Tetapi kan sekarang hanya kemudian loh itu tumpeng, pokoknya ada tumpeng begitu, tapi esensinya tidak ada. Dan dalam tumpeng itu sebenarnya juga merupakan sebuah doa lo ya, supaya seperti itu, doa tanpa istilah kalau Jawa itu doa tanpa uporo itu bisa melintasi sajen atau apa, itu kan tumpeng ya, doa tanpa uporo, tapi simbol-simbol di situ, sehingga itulah yang kemudian kita haturkan pada sang pencipta, apapun istilahnya, namanya istilahnya kan banyak banget ya, tapi satu esensinya itu. Itu kemudian kita berdoa dengan tulus, dengan itu artinya adalah kita juga akan merawat lingkungan itu, di lingkungan alam, lingkungan manusia, lingkungan juga dengan sang pencipta, artinya itu terus. Itu membanggakan sekali bagi saya, itu masih ada walaupun mungkin itu harus kita gali terus, ini loh sebetulnya seperti ini, jangan kemudian malah dilecehkan atau kemudian malah dianggap itu sesuatu yang seperti apa. Yuk kita meluruskan itu dengan cara itu, kebijakan itu, bahwa itu adalah warisan leluhur kita yang sebenarnya ada esensi yang luar biasa, justru bahkan jangan tinggalkan.
1: Oke, sebelum dilanjut obrolannya, ini ada pertanyaan dari Magelang ini, Mas Argo, dari namanya Mas Teo gitu ya. Kebetulan lagi dengerin nih. Nah, pertanyaannya gini, di tengah gempuran modernisasi dan globalisasi, apa sebenarnya tantangan terbesar dalam melestarikan kearifan lokal ini agar tetap relevan dengan tantangan krisis saat ini? Monggo, Mas Argo.
0: Oke, terima kasih ya. Tantangan terbesar sebenarnya adalah agar apa ya, kita melihat sesuatu itu dari dunia akademis ini ya. Tetapi dunia akademis ini juga harus kita kita harus memperhatikan kita keterbatasan perspektif dari para pelaku atau leluhur kita dulu. Kalau menggunakan perspektif kita, yaitu tantangan terbesar adalah kita pasti akan menyalahkan mereka. Karena kita tidak pernah tahu ya, perspektif kita kan akan lain. Karena perspektif dunia pendidikan itu adalah perspektif sebenarnya perspektif ala lahirnya dunia pendidikan itu, ala sana ya. Bukan, kalau kita kan pendidikan lokal kita itu ada basis-basisnya adalah basis-basis yang ada di sini. Itulah tantangan bagaimana kadang saya sendiri kadang selaku dalam dunia akademis kadang tanpa sadar juga menghampirkan itu tantangan kita tanpa sadar ya, atau menggunakan klaim-klaim perspektif kita ini di sini tanpa memahami perspektif mereka, itu kadang kita maunya menang sendiri. Itu yang kadang kita harus mencoba untuk melihat hal ini secara arif, menyadari bersama-sama, tidak saling menyalahkan, tetapi kita saling antara yang lokal maupun yang asli itu saling terajut dengan harmonis. Itulah yang tantangan yang sulit. Itu bisa enggak dengan mudah sekarang ini ketika kita sudah terlarut dalam kehidupan yang serba nyata, serba cepat, serba itu. Dan walaupun itu melupakan esensi refleksi yang terkandung banyak sekali dalam kearifan lokal, sehingga itu kan kearifan lokal menjadi terbuang. Kira-kira begitu.
1: Oke. Semoga bisa menjawab ya Mas Teo tadi pertanyaannya. Dan ini saya geser ke fenomena sekarang yang dikaitkan dengan tantangan zaman dan gimana sih ke anak mudanya gitu. Mereka masih mau gak sih sebenarnya dengan kearifan lokal ini sebagai salah satu solusinya? Nah kadang kan penuturan dari yang atas ke bawah ini

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Selamat dari Inge Leluri Putri Jawi, Suara Budaya Jogja. Seterusnya Putri mohon maaf, tadi ada kendala teknis, tiba-tiba teleponnya putus dan komputernya error gitu ya. Jadi harus diperbaikin dulu, karena kita mantan MacGyver jadinya bisa langsung beres lagi ya. Nah ini sudah terhubung lagi bersama dengan Mas Argo, yang akan kita ajak ngobrol lebih lanjut lagi, sempat kepotong tadi ya. Saya sapa dulu ya, halo Mas Argo.
1: Halo,
0: iya. Pagi, ya. Ngapunten ya Mas, tadi kendala teknis saya juga kaget tiba-tiba kok seperti itu tadi. Mau telepon nggak bisa.
1: Nggak apa-apa ya, modernitas itu memang harus begitu dan harus kelihatan di atasi juga dengan cara-cara
0: lokal lah. Ternyata pas lagi ngobrol manajemen krisis pakai karifan lokal dikasih krisis tenan ini tadi ya. Suruh cepat gimana caranya. Oke, Mas Argo tadi sempat kepotong terkait dengan saya mau ambil contoh ke anak muda zaman sekarang. Kita bilang Gen Z lah gitu ya. Karena memang Gen Z yang paling banyak sekarang

0: yang sudah mulai berumah tangga, sudah bisa dikatakan kalau kalau dulu milenial, sekarang udah Gen Z lah gitu ya. Nah, kira-kira kita bisa nggak sih dalam tanda kutip maksa begitu ya anak Gen Z atau Gen Alpha buat persis kayak orang zaman dulu gitu. Nah, tantangannya kan di sini melakukan rekonstruksi budaya berarti ya Mas Argo ya, supaya bisa diterima oleh anak-anak zaman sekarang. Nah, menurut Mas Argo, gimana caranya supaya kita bisa membumikan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang dulu ke anak muda sekarang tanpa terkesannya itu kayak menggurui atau ya boomer banget lah gitu, baby boomer banget. Nah, gimana FISIP UAJ juga sendiri mengemas ini ke mahasiswanya? Monggo Mas Argo.
1: Iya. Terima kasih, Mas. Saya mau mulai dari ini aja. Kalau untuk pensi itu saya juga sering ngobrol dengan mereka, ya istilah saya itu ngobrol ya, sederhana banget gitu ya. Karena kadang apa ya, perkembangan sekarang kenapa pensi seperti itu? Karena yang ada di sekitar kita atau yang dekat dengan kita, atau kadang saya menggunakan istilah yang berseliweran di sekeliling kita itu adalah justru yang relatif tidak sesuai dengan kearifan lokal kita. Misalnya individu maunya pokoknya kalau kesana itu hebat, kalau bawa gengsi dan sebagainya ya. Karena kalau kita mau melihat ya model-model yang diterapkan oleh leluhur kita itu, pada masa itu dominannya ya, tidak semuanya, karena dulu juga ada baik kejahatan maupun keburukan, kebaikan itu pasti ada ya dimanapun ya. Tapi dulu itu yang ada di sekeliling kita, entah itu melalui praktek-praktek kehidupan seperti kesenian, adat, mungkin juga cerita-cerita, itu adalah bahwa itu ada sesuatu keselarasan yang ada, nilai-nilai keselarasan itu terus muncul dalam kejadian masa lalu, gitu loh ya. Artinya kalau sekarang praktek-praktek kehidupan dan termasuk juga media digital itu warnanya justru ini individu ini, sehingga kita juga tidak menyalahkan Gen Z sendiri ya, tapi yuk ya itu PR kita semua, yuk kita semua bagaimana sih menempatkan prinsip-prinsip keselarasan yang termasuk gotong royong dan sebagainya itu tetap berada dalam sekeliling kita ya. Karena kalau dulu cerita-cerita kalau saya itu menderita begitu itu akhirnya menjadi baik, hebat, kemudian itu menjadi penghayatan, kemudian kita untuk mencontoh diri kita termasuk wayang. Sekarang ini orang-orang jahat malah menjadi orang hebat. Nah, kadang itu yang kemudian terserap dalam dunia sekarang. Apakah ini yang kemudian yang kita salahkan mengajar Gen Z itu kan hanya menerima keadaan ini. Sehingga untuk Gen Z saya sendiri juga mungkin melalui tugas-tugas gitu ya, kalau untuk hanya untuk saya ya, kalau saya maaf ya, untuk film itu yuk kita anulah, mencoba untuk kita warnai, tidak merubah. Karena dominannya adalah yang individu, yang pokoknya termasuk juga kalau kita lihat ya, kalau itu dunia digital adalah ya itu tadi, entah itu ada banyak hal terkait dengan om-om dan sebagainya, yang itulah yang kadang-kadang dan sebagainya. Tetapi kita itu pokoknya yang ini yang baik, yang ini akhirnya kesalahan-kesalahan itulah yang individu itu menjadi hebat diulang-ulang menjadi kebenaran loh nantinya. Itu artinya adalah kita memberi warna, tidak harus 50% dulu karena dominan begitu, kami mewarnai dulu dengan kehidupan-kehidupan yang terkait dengan kearifan lokal, minimal nilai-nilainya. Boleh sih foto-foto itu, tetapi foto yang tetap bisa mengandung bahwa kita bisa pahami kok dalam kondisi seperti ini. Bukan foto-foto, pokoknya ini diviralkan dan sebagainya, pokoknya saya hebat. Itu kan gengsi. Mulai dari yang kecil ya, saya tidak menyalahkan mereka yang melakukan itu ya. Tetapi yuk kita mulai kita anjangan bersama-sama, termasuk kita-kita, gengsi sendiri, mulai kita menata kehidupan sehingga karakter kita itu yang berkembang nanti adalah karakter yang berbasis pada karakter bangsa ini yang sejak dulu memang sudah beragam, tapi sekarang kan kita lebih terkena imbas bahwa kita itu eksploitasi berlebih, itu nggak apa-apa, sehingga kita manusia dieksploitasi berlebih hanya karena uang. Padang juga hutan juga eksploitasi berlebih, belum tambang dan sebagainya, itu urusan nanti. Tetapi kita sebenarnya yang penting kita sekarang mulai pelan-pelan menata kehidupan bangsa ini, karena kita adalah putra-putra bangsa yang hebat. Kalau saya mengatakannya, yuk kita jangan sampai kita hanya terkena manipulasi dari luar yang nampaknya hebat tapi sebenarnya merusak bangsa.
0: Oke.
1: Jadi kalau untuk bangsa saya, saya optimis ya, tapi dengan pelan-pelan.
0: Oke, berarti jadi kan kearifan lokal itu tetap sama, cuman mungkin kemasannya yang harus kekinian ya Mas ya.
1: Iya. Nah, minimal praktek-prakteknya bisa yang terkini, tapi esensi atau kandungannya nilai-nilai itu adalah ada nilai-nilai prinsip kewarasan itu harus kuat.
0: Oke,
1: misalnya sekarang kan
0: Oke, misalnya kayak gotong royong itu kalau sekarang mungkin crowdfunding gitu online ya kan? Atau gerakan kerelaan berbasis komunitas digital misalnya gitu. Benar nggak sih Mas?
1: Ya betul ya, karena kan masa pandemi yang saya ingat karena saya pernah mengatakan ini juga ya. Itu pun juga ada ketika orang terkena PHK pada saat itu, ternyata ada untuk melalui funding, untuk gotong royong, untuk supaya orang ini bisa kemudian hidupnya tidak terlalu menderita, bisa mencukupi karena pas masa krisis, begitulah. Kayak gini. Artinya juga, kemudian juga bagaimana sih kita menanamkan pada anak-anak, misalnya ada juga di Yogyakarta, misalnya anak-anak yang dilatih gamelan, tapi tidak hanya bisa hanya gamelan itu, tetapi ada mengatakan nilai-nilai di dalamnya itu juga, ya tidak, kalau dengan anak-anak itu memang tidak dikatakan nilainya begini ya, tetapi dengan sentuhan-sentuhan praktek-praktek itu sebenarnya kan itu akan menyerap nilai-nilai tertentu. Gitu, jadi memang kita harus cerdik, cerdas, dan kreatif seperti leluhur kita dulu yang sebenarnya cukup kuat ya, ada basis-basis kita itu rapuh, sudah mengalami kolonialisasi, sekarang juga mengalami hal kayak gini, itu kan menjadi rapuh. Yuk kita perkuat, jangan frustrasi, kita jangan sampai sedih atau menyalahkan, tapi ya yuk kita bersama-sama berjuang untuk meletakkan karakter bangsa ini kembali sesuai dengan kondisi sekarang, kemajuan zaman.
0: Mas Argo, ini saya juga penasaran terkait dengan kearifan lokal itu sebenarnya bisa hilang nggak sih di tengah globalisasi sekarang? Dan kalau misalnya yang ditanya, siapa sih yang paling bertanggung jawab terhadap kelestariannya itu? Kalau misal kita melihat dari generasi yang siapa, generasi mana yang paling bertanggung jawab?
1: Kalau paling bertanggung jawab sebenarnya kita itu yang paham yang dulu itu, kemudian kita tidak kreatif ya, tapi sehingga kan kerjasama antar generasi itu atau mungkin saling silang lah gitulah kira-kira ya, generasi itu harus diwujudkan dengan arif, dengan keselarasan, karena basisnya adalah keselarasan ya, keharmonisan. Itu kenapa kita gunakan, sehingga saya selalu mengatakan begini, itulah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Karena kalau hanya mengatakan, wah ini lingkungan dunia perguruan tinggi, lingkungan itu, nanti malah nanti akhirnya malah pecah. Tapi itu semua dengan cara kita masing-masing, dengan metode kita masing-masing terkait dengan lokalitas dari apa institusi atau keberadaan diri, itu yuk kita mencoba untuk merawat itu. Saya itu merawat saja.
0: Okay.
1: Temburan yang dari luar itu cukup dahsyat, dan kadang kita kemudian tidak merawat itu, kadang bisa juga itu memang sudah kemauan mereka untuk tidak merawat. Saya hanya belajar dari kalau dalam dunia digital algoritma ya, kita kemudian berpikir algoritma itu sudah dari dulu, tapi namanya apa nggak pernah disadari gitu ya. Artinya mereka berbuat begini, kita berbuat sesuatu sudah sesuai dengan kehendak mereka dan, okay, dan seperti dan maksud mereka begitu, Mas. Hmm.
0: Waduh, nih luar biasa nih obrolannya ya. Santai tapi masuk nih ke dalam nih. Karena ngomongin kearifan lokal nih ternyata bisa menjadi jaring pengaman kita juga untuk meredam situasi kondisi yang sekarang mungkin serba kekinian, katanya lebih up to date, lebih efektif. Ternyata nggak juga ya. Ternyata yang zaman dulu orang-orang tua kita lakukan itu atau simba-simba kita lakukan itu ternyata masih cukup relevan juga dilakukan di zaman sekarang. Cuman berubah bentuknya saja tapi nilainya masih sama. Begitu ya Mas Argo ya?
1: Ya, ya. Dan baik, walaupun itu modern atau tidak, harus kita padukan secara seiring sejalan lah. Artinya kalau ada yang sisi ini pasti berguna, ya kita ambil. Jangan kemudian, wah itu apa, itu enggak, begitu tidak. Tapi di situlah sebenarnya ada sesuatu yang bisa kita padukan. Karena kan tadi saya katakan, yang namanya kita punya prinsip keselarasan itu ya kadang seperti itu. Kita memilih yang bukan memilih itu merupakan sesuatu yang hal yang aman, ya. Itu sudah karakter kita seperti itu kok memang.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Argo untuk waktunya. Nggak kerasa sudah 45 menit kita ngobrol begitu ya. Sudah menyempatkan waktu di Asta Cita. Saya berdoakan untuk semua kegiatannya, baik itu riset dan lain sebagainya, sukses terus. Dan salam juga buat teman-teman di Visip UAJ ya Mas Argo ya.
1: Terima kasih.
0: Selamat pagi, selamat beraktivitas Mas Argo. Salam budaya.
1: Lestari budaya, terima kasih.
0: Matur nuwun. Seterusnya Butoyo, demikian untuk obrolan Asta Cita pada kesempatan kali ini. Semoga ada nilai positif yang bisa diambil dari obrolan yang singkat ini bersama dengan Mas Argo. Beliau adalah budayawan dan juga staf pengajar FISIP UAJY Yogyakarta. Akhir kata saya Jura Talaseru pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode Asta Cita selanjutnya. Jaga asa, rawat cita gitu ya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Semo tireng anak-anak sapi kebo bungkang nyabrang kali Bengawan Solo.
3: Niku kleru, Pak.
2: Kleru kepiye?
3: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
2: Ora ngalamun, Bu.
3: Lah napa niku?
2: Kuwi deloken kuwi. Atasi mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandek, Pak. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng guyu

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Inbaing swasono injing program 4 RRI Ngalijo.

0: Bu, wis dang gelang kalungmu kae didol kabeh wae.
1: Weh, piye to, Pak?
0: Wingi awake dhewe wis entuk hasil lumayan to, melu investasi nggone Jaya kae lho, ben entuk luweh akeh.
1: Iki mas-masan iki tinggalane wong tuwa e. Mosok melu arep dilebokke investasi?
0: Piye ta? Investasi iki cara satu-satunya mendapatkan penghasilan tanpa resiko lho, Bu. Wis to, rasane ya mengko tak tambahi leh ku golek utangan.
1: Walah, lanjut piye to, Pak? Jare investasi nggone Jaya ku iki jur entuk akeh investasine, lha kok bareng saiki malah entek-entek.
0: Walah jebul sing tak elani investasi kuwi, jebul apa sapa.
2: Nah, tenan to, Pak De, Bu De. Lah ngono kuwi, nek melu investasi sing ora jelas, abal-abal kuwi investasi bodong. Nek arep investasi ki sing jelas-jelas cetha terus ana rekomendasi.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresna Budoyo, Dinas Kesehatan Gunung Kidul terus menggencarkan program Active Case Finding Tuberculosis, di mana langkah ini diambil untuk mempercepat deteksi dini dan menekan penyebaran TBC. Hasilnya, sebanyak 205 kasus baru TBC berhasil ditemukan hingga pertengahan Mei 2026 ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Gunung Kidul, Wanda Abrar, mengatakan, program yang melibatkan 30 puskesmas ini ditargetkan bisa menemukan 1.000 kasus baru hingga akhir tahun. Penelusuran dilakukan secara aktif dengan menyasar warga yang memiliki kontak erat atau tinggal serumah dengan penderita TBC. Beralih ke informasi lainnya, kelanjutan proyek Jalan Jalur Lintas Selatan atau JJLS di wilayah Kulon Progo mulai mendapati titik terang. Proses sosialisasi mulai dilakukan kepada warga di Kelurahan Karangwuni, Kapanewon Wates, yang lahannya terdampak proyek JJLS tahun 2019 lalu. Kepala Bidang Bina Marga DPUPSDM Daerah Istimewa Yogyakarta, Tri Murtopo Sidi, mengatakan, sosialisasi ini dilakukan sekaligus untuk menyampaikan bahwa pihaknya akan segera memulai proses pengadaan tanah. Demikian, saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: kanca-kancaku saka TK Surat Majan Yogyakarta. Arep ngancani kanca-kanca sing ning dalem sinau geguritan lan lelagon dolanan Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sadurunge diwiwiti, ayo padha donga marang Gusti Allah ben diparingi kelancaran

Kanca-kanca sing ning dalem, sing ayu lan bagus, padha sehat kabeh ta. Kangen ora karo siaran Idola Cilik. Iki tak tembangke dhisik ya.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti

0: Lho, kok mau dolanan HP wae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho, iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ucet to arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis ki nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional melalui panen raya jagung serentak dan pembangunan gudang pangan di berbagai daerah. Langkah tersebut juga dibarengi pengoperasionalan 166 SPPG di 18 provinsi di Indonesia. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan, Polri mendukung penuh berbagai program strategis pemerintah. Dukungan dilakukan melalui Satgas Pangan Polri dan Satgas Makan Bergizi Gratis Polri. Joni menjelaskan panen raya jagung kuartal 2 dilakukan serentak di seluruh jajaran Polda dan Polres Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi bagian penguatan stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat desa. Beralih ke informasi lain. Masalah data yang tersebar dan tidak terstruktur seringkali menjadi hambatan bagi wisatawan muslim dalam mengakses informasi pariwisata halal di berbagai belahan dunia. Menjawab tantangan tersebut, Dr. Hendrik, dosen jurusan Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia, mengembangkan prototipe sistem berbasis kecerdasan buatan untuk pemetaan layanan pariwisata halal. Inovasi ini hadir dari penelitian doktoralnya di Universitas Gajah Mada yang berjudul Konstruksi Graf Pengetahuan untuk mengatasi fragmentasi pengetahuan pada domain pariwisata halal. Melalui sistem ini, Hendrik berupaya mengintegrasikan informasi yang selama ini terfragmentasi di berbagai platform digital ke dalam satu basis pengetahuan yang terpadu. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perumpat Raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program Mampa Tarerinya.

Bagas Warasan Jesu Tresno Budoyo. Yang dinten menika Minggu, menika jeh Minggu Pon, sedaya kaping 301 lan Mei 2026. Wulan Mei dinten keri dhewe menjang sampun mlebet wonten ing wulan Juni Jesu Tresno Budoyo. Sinaosa menika dinten Minggu, hari libur menika jeh kita tentu kemawon tetap semangat lan ugi tansah sehat ngaten Jesu Tresno Budoyo. Lan wonten ing perempat areng Yogyakarta kados sing ada caben wonten ing wedal menika sarengan kalian kula Gilang Suto Wiyoso ngantos sing mangke dumugi sonten Jesu Tresno Budoyo. Lan menika wonten ing giaran Canting Jali, catatan penting ojo nganti lali. Wonten ing siang menika katerakan irah-irahan Gundul Pacul. Semoga Sutresno Budoyo katerakan sugeng midhangetaken.

Si Gundul Gembelengan. Sutresno Budoyo, jaman kawuri para wegik winasis yen paring wewarah marang putra wayah akeh-akehe padha nganggo kidung murih mengkune diapalke lan diamalake. Awit yen mung cara pitutur lisan dikuwatirke gampang dilalekke. Tembang gundul-gundul pacul kang manut riwayat karipto dening Kanjeng Sunan Kalijogo kang ngemu piwulang luhur kang mulo bukane minangka sarana kanggo dakwah.

0: Nyunggi Wakul. Nggambarke sawijining pemimpin kang nyunggi amanah. Kepiye kupiyane tansah ndulu lan mirengke panjeriting kawula. Mula nalika nyunggi wakul aja gembilingan. Tegese makarya kanthi ora tuwajuh. Mung sak karepe dhewe utawa duwe tingkah kang ora resep dinulu. Karono ratu wajuh oleh nyekel jejiban. Tegese lirwa oleh nyunggi wakul. Tundone wakul nglimpang. Ingkene mengkupasemon, jejere pemimpin kang lirwa marang pranatan paugeran, puntone segane dadi selatar. Tegese samu barang bab kang kudune kinarya kamulyan dadi ora karuan. Ora tekan papan kang dituju. Wurung sipate pengayuman. Segani dadi selatan.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
1: Jawi Suara Budaya Jogja, Sutresno Budoyo jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Tentunya kita akan menginformasikan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita bisa saling sharing, bisa berbagi pengalaman, dan juga bisa saling memotivasi bagaimana strategi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM agar usahanya itu bisa berjalan dengan lancar. Tentunya butuh komitmen dan juga butuh konsisten. Baik, Sutresno Budoyo, sekarang saya jalan-jalan di daerah Gunung Kidul, kita menuju ke Kecamatan Semin. Dan saat ini saya berada di Kecamatan Semin, bertemu dengan beberapa pelaku UMKM, salah satunya ada Ibu Sinten Meniko.
2: Ibu Sunarti.
1: Ibu Sunarti, alamatnya tempun di Bu?
2: Kemecing 2, Semin, Gunung Kidul.
1: Ibu Sunarti, produknya apa mawon ini, Bu?
2: Keripik pisang, kacang bawang, kacang telur.
1: Nggih. Mereke napa niki?
2: Mereke Aneka Olahan.
3: Mereke
1: anggrek.
2: Nggih, anggrek.
1: Namanya anggrek. Yeah. UMKM anggrek dengan produk yang saya sudah ngicipi, ini ada keripik pisang nggih, Bu.
2: Yeah.
1: Ini bahan bakunya dari pisang apa ini, Bu?
2: Dari pisang tanduk.
1: Pisang tanduk,
2: iya.
1: Gitu ya. Kenapa dipilih pisang tanduk, Bu? Enggak pisang rojo atau pisang lainnya?
2: Kalau pisang tanduk itu kan keripiknya empuk dan meringin.
1: Oh gitu,
2: dan,
1: meringin.
2: Nggih, dan
1: apa ya, ini ya, renyah juga
2: nggih,
1: gitu ya.
2: Renyah.
1: Oke, bahan bakunya pisang tanduk. Di Semin ini banyak nggih pisang tanduk, Bu?
2: Nggih, alhamdulillah. Wonten nggih, jarang lah.
1: Oh gitu. Ya, yang dipilih pisang tanduk itu yang matang atau yang setengah matang atau
2: yang mentah, Bu?
1: Oh, yang mentah.
2: Ya, udah tua tapi mentah.
1: Oh, udah tua tapi mentah. Ya. Ciri-cirinya udah tua tapi mentah. Apa, Bu? Ciri-ciri ini. Biasanya kategorine niki niku anu Bu Titi, niki mentah, ning niki pun tua. Ah, misalnya ngaten niku ciri-ciri napa niku?
2: Ciri-cirinya pisangnya udah
1: didumok napa didumok empuk-empuk
2: mboten pun udah gede-gede.
1: Oh,
2: tapi
1: gede-gede.
2: Enggak ada
1: getah.
2: Apa?
1: Oh, tidak ada napa nih?
2: Napa niku kembangnya singgen pucuk-pucuk pisang niku lho, Bu.
1: Oh, gitu. Pokoke pun dadi gedah kabeh mboten nonton kembangnya.
2: Singgen pucuk niku lek santen kembangnya
1: ngoten niku. Oh, ngoten niku. Nggih, jenenge napa niku nek teng mriki? Pucuk-pucuke ngoten niku. Jenenge napa, Bu?
2: Mboten ontel, Bu. Sik ontel, Bu. Ontel kan yang di bawah.
1: Niku sik di atas.
2: Pisang kan ada yang
1: kuncupe ngoten
2: niku. Nah, niku udah hilang.
1: Ya. Kuncupe wis ilang.
2: Nggih. Nggih.
1: Itu baru dikategorikan enggang tua.
2: Nggih, enggang tua.
1: Nggih, terus cara membuatnya keripik pisang ini seperti apa, Bu, carane?
2: Pisang dikupas.
1: Nggih.
2: Terus dicuci.
1: Nggih.
2: Terus ditiriskan.
1: Nggih.
2: Terus dipasah di atas wajan yang minyaknya udah panas.
1: Udah panas
2: ya.
1: Gitu ya. Nggih. Terus langsung masukkan gitu.
2: Iya, langsung masukkan sampai digoreng di situ.
1: Tapi dan apinya kecil atau api besar itu?
2: Apinya besar.
1: Oh, apinya yang sih
2: iya.
1: Gede. Oh, jadi mboten gosong toh, Bu?
2: Mboten.
1: Mboten. Terus itu biasanya digoreng gitu, dimasukkan di wajan itu sampai berapa lama itu, Bu?
2: Kalau udah keras nanti diangkat.
1: Oh, udah keras.
2: Iya.
1: Berarti udah kering-kering gitu.
2: Iya, iya.
1: Oh, kalau itu
2: udah
1: diangkat.
2: Kuning-kuning gitu.
1: Udah kuning-kuning iya. Diangkat.
2: Iya.
1: Setelah diangkat, kalau kan ini saya ngicipi rasanya manis, Bu.
2: Iya.
1: Terus gimana cara kasih manis ya?
2: Gula dicairkan dulu.
1: Oh, gula dicairkan.
2: Iya.
1: Terus
2: tadi keripik yang udah digoreng dimasukkan di air gula.
1: Oh, gitu.
2: Lalu digoreng lagi.
1: Oh, digoreng lagi.
2: Iya, terus sampai kering.
1: Sampai kering iya. Lagi gitu.
2: Iya.
1: Oh, jadi sok kemeripik nah,
2: iya.
1: Gitu ya. Terus ini, Bu, dikemas. Ini kemasannya segini semua, Bu. 250 gram semua atau ada macam-macam?
2: Ada yang 1 kilo.
1: Mm-mm.
2: Ada yang setengah kilo.
1: Oh, gitu.
2: Ada yang seperempat.
1: Oh, ada yang seperempat, 1 kilo, setengah kilo, seperempat.
2: Ada gitu, yang kecil-kecil lagi, Bu.
1: Oh, satu gitu.
2: On.
4: Oh, satu on. Iya. Itu dijual di mana itu, Nek? Satu on kecil-kecil gitu?
2: Di warung-warung, Bu.
4: Oh, khusus di warung-warung, yeah, biar terjangkau nggih. Yeah. Nek di kecil-kecil di warung-warung regane berapa itu?
2: Dari saya 5.000.
4: Oh, dari Nina 5.000. Mereka jual biasanya berapa?
2: Iya, ada yang 5.5, ada yang 6.000.
4: Ada 6.000 kayak gitu. Yeah. Oh, yang paling kecil itu harga 5.000 gitu ya. Terus Ibu Nek buat ini setiap hari buat atau seminggu pisan atau bagaimana?
2: Dua hari sekali.
4: Dua hari sekali. Yeah. Ini dua hari sekali dapat berapa kilo dari pisang berapa tundun?
2: Kalau dua hari sekali itu cuma dua tundun, Bu.
4: Oh, dua tundun.
2: Iya, tapi
4: cuma
2: ada
4: dua tundun ya, oke loh, Bu.
2: Tapi kalau yang besar itu cuma satu tundun, tapi yang kecil dua.
4: Oh, yang kecil dua tundun, gitu ya. Mm-hmm. Terus itu jadi di kilo jadi berapa di seperti ini?
2: Kalau pisangnya yang gemuk-gemuk itu, Bu.
4: Uh-huh.
2: Kalau
4: gemuk-gemuk seperti saya.
2: Kalau satu tundun itu kadang jadi 10 kilo.
4: Satu tundun jadi 10 kilo.
2: Iya, kalau yang besar, kalau gemuk-gemuk gitu
4: itu ya.
2: Tapi kalau kecil-kecil ya cuma 6 atau 7 kilo gitu.
4: Oh, gitu. Oke. Terus ini, Bu, dulu awalnya jenengan buat ini tahun berapa?
2: Tahun 2015.
4: 2015 jenengan buat. Tapi tentunya dulu awalnya kan mesti enggak selaris seperti sekarang.
2: Dulu itu saya membantu Bu Warni.
4: Oh, bantu jenengan.
2: Iya, cuma bantu di sana. Oh, kebetulan gitu. Itu kakak saya.
4: Oh, jenengan kakaknya
2: bikin ceriping pisang.
4: Bikin ceriping pisang jenengan bantu, yeah, jenengan ngerti caranya, yeah, terus praktek.
2: Iya. Yeah. Kok oh, gitu. Kok laris gitu toh, Bu? Kan kalau kepingin gitu.
4: Iya.
2: Saya bilang sama Budi, Budi, yeah, kalau saya bikin keripik
4: gimana
2: ya, saged mboten ngene ya.
4: Terus
2: kalau titip-titip ke ten warung ngoten kula.
4: Nggih, yeah, terus?
2: Ya kayak Budi sing jawab nggih ya, ten ora apa-apa le, kayak sesuk tak kancani tuku gedang ten semen ngoten.
4: Oh, gitu.
2: Kayak akhirnya saya mencoba. Hmm? Terus saya titipkan warung-warung.
4: Yeah.
2: Alhamdulillah laris manis,
4: Bu. Laris manis gitu ya. Jadi ini bisa menginspirasi teman-teman pelaku UMKM yang tentunya berawal dari belajar karena ngewangi, ternyata bisa menjadi ataupun memiliki usaha sendiri, ngaten nggih. Berarti awalnya jenengan saat ngewangi itu terus buka sendiri itu kadangkala ada rusak enggak itu atau aman-aman saja karena sudah belajar banyak gitu atau
2: nggih, ada rusaknya, Bu, kadang.
4: Ada rusaknya juga, iya, kadang.
2: Kan enggak pasti lancar.
4: Pasti lancar gitu ya. Terus berarti sekarang selalu stok pisang ini ya, tanduk ini.
2: Iya.
4: Oh, gitu.
2: Kalau sekarang sudah lengganan bakul pisang,
4: oh,
2: diantar
4: gitu
2: sampai rumah.
4: Diantar sampai rumah, iya, sudah enggak usah pergi-pergi ke pasar kayak gitu. Oke, terus berkaitan dengan ini berarti sampai 10 kilo itu berarti penjualannya sekarang kemana aja? Di warung-warung aja atau sampai mana?
2: Di warung-warung sama di gemilang toko-toko terdekat
4: toko-toko
2: semen
4: gitu,
2: cuma
4: semen, iya,
2: kalau
4: gitu.
2: Ada yang mau bikin oleh-oleh ya ke rumah saya.
4: Ke rumah,
2: iya,
4: gitu. Berarti setiap hari ada stok.
2: Ada, setiap hari ada.
4: Oh, setiap hari ada stoknya, begitu. Terima kasih sekali sharingnya, nggih, Ibu.
2: Sami-sami, Bu.
4: Mugi-mugi laris manis, nggih.
2: Amin.
4: Baik, seterusnya budaya demikianlah siaran Teras UMKM. Tentunya bisa menginspirasi Anda setelah Anda mendengarkan siaran Teras UMKM. Ternyata bermodalkan karena belajar nge, dari membantu saudara, ternyata bisa menjadi ataupun memiliki usaha sendiri. Dan disitulah sebuah perjuangan untuk pelaku-pelaku UMKM yang pengen bisa mandiri, mempunyai usaha sendiri juga. Baik, seterusnya budaya saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti

Salah setengah lagu Angel kalau wajah syuters no buto yo saking Deni Caknan lanuki featuring Cak Percil lah nanging menika dinyanyikan oleh Devi Geranium dan juga tadi ada Banyu Moto dari Dia Novia lan sutresno budaya matur nuwun tansah midhangetaken rerangken kiran-kiran saking perempat ring Yogyakarta kalau sampun katuraken wontenipun canting jali lan ugi tirasu UMKM informasi kait kalian UMKM anggrek jriping pisang atau jadi sutresno budaya lan wonten ing siang menika tabu 11 langkung 303 menjih tasih nenggo sawetawis kuma Pandang azan zuhur kagem wewengkon ngayu Jakarta lan sak kiwa tengenipun Yesu Tresno Budaya. Awit ing mangke kumandhang azan zuhur wonten ing dinten menika dumawa wanci jam 11 langkung kawantoso menit lan sutresno budaya. Dhumateng panjenengan namung kang nembe wonten ing margi perjalanan tumuju salah setunggaling papan mugi tansah pinaringan slamet boten-boten alang dal menapa Yesu Tresno Budaya sinambi sesarengan kalian perempat dari Yogyakarta sumangga salajengipun badhe katerakan wonten ngarsa panjenengan rencana lagu-lagu rohani Islam sinambi menika manjing wekdal salat zuhur awit kumandhang azan zuhur dinten menika dumawa wanci jam 11 langkung kawandasa menit sarengan kalian kula Gilang Suto Wiyoso tetep nyawiji wonten perempat dari ing leluhur budaya Jawi suara budaya Yogyakarta.

0: Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiarso kumandenging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kanthi pandonga mugi amali ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Aduh, paling enak sekali kalau tuan tinggal hidup di sini.
2: Enak lah di sini, warga ramah-ramah tuh kan, senang, nyaman.
1: Baru kalau macam ini ku tuh, kita kan baru ketemu tuh, ku asli mana?
2: Saya dari NTT, kalau NTT di Kabupaten Lembata.
1: Oh, kalau saya dari Timika.
2: Ibu mau nyebrang?
3: Iya, Mas.
1: Ibu, nanti kita bantu saya.
2: Sini, kami bantu.
3: Iya, terima kasih, Mas. Yeah. Karena anak baik. Yeah,
1: Mas, itu jangan bawa motor tak karun begitu. Putar di sebelah sana, itu untuk orang mau lewat.
4: Ini sudah ini sebetulnya motor sekarang barang.
1: Kasih pindah di samping, itu untuk orang mau lewat nanti.
4: Saya mau karena apa di sini? Tersirat tuh.
5: Weh, kamu udah bikin apa di sana tuh? Bikin bantuan tua.
1: Tinggal saya tuh kenapa? Itu kan di sini kan kita
5: ih, kau paling kurang kerjaan tuh, paling aneh apa kamu dua ini?
1: Rani, kau lihat dia nih, kita nih tinggal di orang tempat di Jogja. Di Jogja tuh orangnya ramah-ramah, jadi tong harus itu tahu aturan. Orangnya tuh baik-baik, jadi kita tidak boleh seenaknya saja begitu. Kau juga harus tahu.
6: Harga menghargai, hidup berdampingan, itulah istimewanya Yogyakarta.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.
6: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
7: Yogyakarta, daerah penuh makna.

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Kraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara Keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Keraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks Keraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai Simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya Pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan Kepatihan, yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

Akhirnya sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Arep neng endi Kang?
2: Iki lho Le, arep ndandake radio. Aku salah arep ngomongke ketoprake.
1: Oh, ra paham kuwi. Iki lho, mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP. Kaya aku iki.
2: Ya lah tenane Le, apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
3: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane. Ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, nyata niki saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

Perombak tarering leluri budaya cawi suara budaya Jogja Sutresna Budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng wedang ngetahaken kiaran-kiaran saking program Mampah Tarering Yogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Yogyakarta. Lan Sutresna Budaya wonten ing siang menika tumuli badhe katerakan wonten ngarsa panjenengan atur kiaran dagelan Mataram. Wonten ing siang menika tarakan irah-irahan Pangkur Jengkleng ingkang badhe katindakaken dening Basio lan Parmisa Konco. Semoga Sutresna Budaya katerakan sugeng midhangetaken.

0: ni?
1: Apa?
0: Aja ngantuk wae to.
1: Wong kepenakan liku ngrungokke iki mah.
0: Kepenakan lah ya kene iki. Kumpulan sing nges dhewe.
1: Kumpulan apa to?
0: Sripah. Wong cetha nggon gamelan kok kumpulan apa?
1: Jenenge iki nak ana to, sekabeh kumpulan iki ana jenenge kok njuk sripah. Apa jenenge?
0: Nek kowe ngerti apa? Ada
1: jenenge iki Condong Raos.
0: Lah iya, aku arep muni ngono ndak madani ya kan. Ayo kuwi Condong Raos kuwi mula wonge deloken rak nom-nom ya ra. Nom-nom kuwi malah nek mbiyen nek nabuh malah ra patek kempling jane. Ayo ming. Ayo dong iki malah mentes sing tuwa-tuwa kuwi ning mesti nggawa kacu.
1: Wong tuwa kok nggo kacu ki njuk kepiye
0: to? Jagake nek ana sik dibuntel. Ane sing nom-nom kuwi ledo melu kabeh ki ya medeni to. Sok napa niki malih? Nek ta nek dikandani wis suwe saiki ora nggo ngerti ya ngadang. Lah nom-nom kuwi gedhekane ngono. Ya ra mulo gumyak tabuhane rampak sindene sinden ki ngerti?
1: Ora.
0: Maranggono.
1: Maranggono ki apa?
0: Sinden.
1: Wah. Sinden ki ya apa? Wong ora ngerti kok.
0: Lho sinden ki cetak tape di. Lah wong sinden kok ya apa meneh? Mula aku ki nek saka ngomah bareng kowe ki sin tenan ki jane. Ah sing dong rurui ndak pundi Mas kalian Kang Putra? Lho kowe ki ya kecendeken banget. Mbok pun kan ngadek mawa ndarani lemu mlaku ki jengkeng coba.
1: Ya ora ana nak ndek sikil kok jengkeng.
0: Wong ki ngengetke ki kok kaya nang lemah banget. Aning ya wong ki ora anuk saiki ki. Ora mergo ala lan dedek kurang ki ya ora apa-apa. Sing dadi kepinterane. Ngene timbangane kowe kuwi nang kampungan pamit sindan-sindan-sindan ming jak semuan terus iya tak?
1: Sekarang sinau ya
0: sinau, ini rakyat dipeduk nyak ming bonceng kepit dan kaya mulai gegermu pilur-pilur kaya kaya tiba tak?
1: Sekarang aku rana sing barengi nyuk bonceng gerobak ya
0: lah rak saru apa no sinden kok gerobak? Aku sing kurang berhargaan kurang berat kurang berhargaan lan orang di rombongan ki ya ngono kuwi waranggono ki elek-eleke petuk sedan PPT Honda apa Yamaha kuwi mesti bonceng kepit mongko nek bar rampung nyindeni ya yo nengke wae apa ana sinden sewengi kok mulai menggo lemper.
1: Lah wong sing marahi nak ya kowe ta, kowe lemu weling ya ndrindil. Nek aku arep mangkat latihan kowe engko nek ana sugane lemper aku gawakno lho. Aku rak ya
0: mung kuwi minggu aksi kok. Kesiki gawake ya kena ora kena konjo mempeng. Jo ah mesin no.
1: Ning nak ya kowe gelem ta?
0: Kene iki ya komplit ta. Nek kowe arep serajar nang kene iki.
1: Ajar apa?
0: Ajar sinden sing tenan, dipimpin tenan karo ketuane rombongan iki.
1: Ketuane wis kenal apa kowe?
0: Wis anggere kowe nganget aku ya wis padha kuwi.
1: Iki ya ana ta ketuane?
0: Ana ning aku ra wani nyruwe. Ngono agek mriyang.
1: Mriyang ya apa?
0: Agek semlenget ngono bocah.
1: Lara ta?
0: Nah kuwi mung ora lara mung kesenengan.
1: Kesenengan.
0: Kesenengan le dijeksa-jeksi kuwi ngono.
1: Jeksi?

0: Timbangannya ndelok sekaten.
1: Apa kayak sekaten, Pak?
0: Loh, jeleng. Kendangnya pilih ke sik gede lho.
1: Oh, ada.
0: Pojok kowe ora pilih ka.
1: Ora pilih gede kuwi.
0: Terima kendang cilik-cilik kuwi.
1: Kanja kendang kok cilik-cilik
0: iki kendang. Kan kuwi ketipung, Pak. Nah, iki ketipung. Nah, sing gede jeleng ngono.
1: Heeh.
0: Wis, heeh. Ciro cipat. Yuk. Yuk. Yes.
1: Sinawaras.
0: Minir kuwi jenenge.
1: Hah?
0: Minir.

0: Apanya kau yang ngono?
1: Iya kau ngono.
0: Nih nano. Kau mau minir tuh ya? Sinawong rasmining kita.
1: Enggak. Mak, kau keman kemunggan kau anjir.
0: Jawabannya waton jeplak weh. Terus. Wis iki pisan kas dadi kowe dadi kuwi barang kono.
1: Barang kono. Iya. So kowe dadi girang ya.
0: Ah mesti aku kuwi warung tok kon wis girangi. Wah aku tau girangi bal-balan.
1: Mana girangi kok bal-balan iki ya piye kuwi?
0: Nggowo bal kok aku. Elo ya elo lalo lalo elo lalo. Wah jadi apal palan?
1: Apal palan nanti kerongi.
0: Aku yang sudah wes kerong tak. Iki mau terus kena. Wah jadi aku tak tahu pakai klambi.
1: Klambi apa?
0: Wah klambi jagung.
1: Andel ya, kan ya aku gak tinggal nih kelopet.
0: Wes terus, aku tidak selak. Anu apa? Ngangi wandaning.
1: Anu wandok ya apa? Anu kelangan. Kok yang nanti ngerti-ngerti ya kan?
0: Kelangan titi polong. Waduh.
1: Kok titi kok polong?
0: Lah ya titi ku rewel banget mulai ya dipolong. Mau mesti nakok-nakok. Oke kue ki. Wis terus. Nena nena. Ciro cilu.
1: Nenin reng kok tanpa bener kah ya?
0: Ndak ra iso ya. Kok ana radio show kok wis.

0: Kok meneng ya?
1: Loh,
0: kok main pisan-pisan ya, Pak?
1: Heeh, sebab dindek iki ngangetke rupamu ki.
0: Kak kowe kak njeng ngrupak-ngrupak.
1: Ora, rada-rada gumun.
0: Iya.
1: Nek dimake sak kleraman ki manis.
0: Heeh.
1: Ini nek dimake kok klawu.
0: Ngono ta?
1: Wis gak dindekke.
0: Klawu ya ben. Ane wong bojone srundeng wis sing wedok klawu ya ora apa-apa.
1: Iya, padha kena nggulawu. Terus nak, terus nak. So tak tukake cemara.
0: Waduh.
1: Rong wit.
0: Cemara karo ngwit ki njok nggo ngebruki kowe.
1: Cemara godhong. Terus nak. Wah, kedanan aku kan suaramu. Ora ngerti nek kaya kene kadigdayane.

0: besok gue kudu sinau. Cuk diganti kata-katane.
1: Anjir, Guntur ini gantinya apa?
0: Guna.
1: Ya. Dasar satria prawira.
0: Prawira kidule dhewe. Dadi prawira kidule dhewe kae diapa.

0: sasi ngarep ki nek sida diundang nang kidul pabrik ki iki tak takke lho.
1: Iki ta. Wahane aku isin banget.
0: Kok ndi?
1: Aku rumah saku polahmu jan gedhe abikang. Bang, ngrungokke werak ya kena kok lemu wah.
0: Lah wong seni ki ra kena ditinggal otot bayu ki obah dhewe. Aku ngangetke sing ngethok kaya plek udara ta ndene. Ngono ya. Tenan kuwi.
1: Ya ngethok kaya plek udara.
0: Ana bokone, ana bokone kuwi. Ora, ngerti lah.
1: Ane rak nyambut gawe. Apa kowe iki ming ngrungokke kowe kok mbanyaki ora ya wis jan wis.
0: Saplok. Saplok dadi waranggana kowe malah kemajuane ngunekke mbanyak.
1: Awang isin ya aku. Niko kenging napa to niko? Mbok nggih niku dicaosi PPO muni ngono aku rak ya sing banget ta.
0: Darani
1: ngapa-ngapa kowe?
0: Ini wong, wah wong kok sreteng toh. Seni kan ngerikrungu gamelan tan saya sik ngendang Bapak Narto. Kunang dintiku, nah kedang nem didol kape. Weh, kendang nem tabuh kape. Drijine ki petir dewe-dewe lho. Nah bukono lho. Saking kapinterane semono kuwi.
1: Nah kuwi sing tak jaluk.
0: Nah kuwi nek luar negeri ngejes. Ngejes.
1: Ngejes
0: kok tok tok dung dung dung. Lah kuwi yo. Nek nek Indonesia Pak Narto.
1: Kendang.
0: Kuwi wis mumpuni. Mbok kendang didepi tirae nek rantek.
1: Kendang ya.
0: Tegese iki keratan ketabuh kabeh.
1: Ngono.
0: Tira.
1: Komplit ketabuh ra ngono kok yo entek kuwi.
0: Gumunku. Tangane kuwi lho.
1: Kok oleh terampil?
0: Terampil ora mek ngendang iki terampil.
1: Lah ngapa?
0: Nampani dit ya.
1: Malah luweh terampil.
0: Tenan, tenan kuwi anggere aku kepethuk denene iki wis ngamarta Kresna wis. Aku wong-wong ki nganti gumun. Kuwi apa nih to ya ngenang re. Tuh suwe banget kae. Sikep-sikepan bol. Kuwi wong ngenteni kok kok suwe bak bol turu kabeh. Dadi anger petuk tuk ngono ki adu pundak padha pundak. Aku turu kono turu. Kono ngebiar le dagel, aku ngebiar le mayang. Oh atau?
1: Wale apa kau isa mayang pak?
0: Mayangi?
1: Wah, waduh. Ini. Kalau bengal lo.
0: Ki gandeng wes Semarangan. Apa sing tak jalo?
1: Ayo.
0: Wes saiki satu makin pangkur kita nek. Petuk kanca-kanca iki.
1: Oh, apa? Iki anu enak yo. Pangkur meneh wae pak.
0: Ayo terus pangkur, jangan tidak pangkur lo. Kudu pangkur iki.
1: Pangkur iki ya pepak kok dadi
0: kowe iki. Apa iki apa?
1: Bar Semarang.
0: Apa?
1: Pangkur apa? Pangkur Rambangan. Langen Wanaran Mentaram lho. Ya apik ya
0: kene. Apik. Nyun pangkur dirambang.
1: Mah kok pangkur kok dirambang teh bening kok.
0: Bruwet e. Rambangan Jawa Menarana. Monggo.

0: pancen wis nyamleng tenan. Saiki njot apa ya?
1: Saiki aku ya urung marem. Wis mau kok meng rungokke suaraning paranggono. Aku nek urung rungokke suaramu aku ya urung marem kok, Pak.
0: Aku kuwi ora patek paham, aku kuwi mimpin e. Mbah. Mimpin kok kon nyuara.
1: Mimpin apa? Ning
0: guys, coba ya apa ya? Nah. Apa sing tak pilih?
1: Ayo jajan, nak kue jenggleng kaya ngopo.

0: Ngeyok iki.
1: Ngeyok. Rasane aku nyuwara udan ya. Matno ya.
0: Iya.
1: Endonge iki ra nyuwara mimpin e.
0: Ya ya kena.
1: Kok aku arep nyuwara wis kacau.
0: Kena.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS DIY, tingkat pengangguran terbuka di daerah istimewa Yogyakarta pada Februari tahun ini turun menjadi 3,05%. Penurunan ini didorong meningkatnya aktivitas sektor pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta pertumbuhan ekonomi kreatif. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Arianto Wibowo, menilai tren penurunan angka pengangguran menjadi indikator membaiknya kondisi perekonomian di DIY yang semakin pulih dan produktif. Menurutnya, capaian tersebut juga didukung berbagai program intervensi ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintah daerah secara masif. Beralih ke informasi lainnya, penggunaan obat-obatan tertentu diduga menjadi salah satu pintu masuk munculnya kejahatan jalanan yang melibatkan kalangan pelajar. Kondisi ini menjadi perhatian serius Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Yogyakarta bersama sejumlah instansi terkait. Kepala BPOM Yogyakarta, Ani Fatima Isfarjanti, mengatakan, penyalahgunaan obat-obatan tertentu saat ini sudah berada pada kondisi darurat karena menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan mulai bergeser menggantikan penyalahgunaan narkoba. Lebih lanjut, ia menjelaskan penggunaan obat-obatan tertentu dapat mengancam masa depan bangsa karena merusak kualitas generasi muda sebagai aset utama pembangunan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan

0: Pindahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Promo tarering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Jadi sutresna budaya wonten ing siang menika wonten ing giaran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Saringan kalian kula Gilang Suto Wiyoso ingkang kebaran dari akan wonten ing giaran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Dan tentunya sutresna budaya di siang hari ini Kota Baru terlihat mendung menika nggih sutresna budaya. Dos pundi menika di rumah panjenengan masing-masing apakah juga sama mendung kaya niki sak yoga kok isih mendung nih nggih sutresna budaya nggih. Lan tentunipun wonten ing tema siang menika ing budaya lokal Yogyakarta menika kayat kali filosofi hidup orang Jawa dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Nah, monggo sutresna budaya. Mungkin nanti juga bisa sharing-sharing untuk sutresna budaya di siang hari ini nggih. Untuk filosofi nopo mawon, nah, yang dipunyai tentunya orang Jawa dalam kehidupan bermasyarakat nggih, sutresna budaya. Kados to mungkin ada nopo mawon nggih, tepos lira, nopo malih monggo mangke. Untuk sutresna budaya bisa sharing-sharing sebenarnya filosofi apa yang sutresna budaya anut lah kasarane ngoten nggih. Berbagi pengalaman kepada saya yang muda-muda ini mungkin jadi sutresna budaya dan untuk mungkin pendengar yang lain sutresna budaya yang lain yang selalu memantau Perempat Radio Yogyakarta yang tua yang muda supaya kita bisa sharing-sharing bareng begitu nggih. Nanti di telepon kami terima di 5403333 dan juga di WhatsApp program 4 ada di 0895-0144-1066 seperti itu sutresna budaya. Tentunya dengan lagu-lagu dari Yogyakarta tadi sudah dibuka dengan lagunya Song of Sabdatama dari Kill the TV itu nggih sutresna budaya. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta masih bersama saya Gilang Suto Wiyoso. Akan hadir dua buah lagu Yogyakarta dari Anton Isudibyo dan juga Pitik Tukung. Tetaplah bersama kami di Perempatan Ring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Yogyakarta.

0: Potensi angin puting beliung harus diwaspadai pada musim penghujan serta musim pancaroba. Tanda-tanda akan terjadinya angin puting beliung, satu hari sebelumnya, pada malam hari hingga pagi hari, udaranya panas. Sekitar pukul 10 pagi, terlihat tumbuh awan kumulus, awan berlapis-lapis. Di antara awan tersebut, ada satu jenis awan yang mempunyai batas tepinya sangat jelas, berwarna abu-abu, menjulang tinggi seperti bunga kol. Kemudian, awan menunjukkan perubahan warna dari putih menjadi hitam pekat. Ranting pohon dan daun bergoyang cepat karena tertiup angin disertai angin kencang sudah menjelang. Durasi fase pembentukan awan hingga fase awan punah berlangsung sekitar 1 jam. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Dinding swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya masih di Suara Budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta. Bersama saya Gilang Sutowiyoso, tentunya Anji Sutresno Budaya, dengan membahas tema kita di siang hari ini, filosofi hidup orang Jawa dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Ya, tentunya Sutresno Budaya di siang hari ini kita menghadirkan berbagai nilai luhur kehidupan masyarakat Yogyakarta. Dan di kesempatan ini kita akan bersama-sama tentunya mengulas tentang bagaimana filosofi hidup orang Jawa yang hingga kini tentu masih menjadi pedoman begitu aja dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Yogyakarta khususnya. Masyarakat Jawa karena dikenal memiliki beragam nilai kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun seperti itu Sutresno Budaya. Nilai-nilai tadi tentunya tidak hanya menjadi nasihat tapi juga membentuk sebuah karakter, karakter masyarakat dalam tentunya kita untuk bersikap, berinteraksi dan juga bersosialisasi. Salah satu filosofi yang sangat dikenal adalah tadi tepo sliro, yaitu kemampuan menempatkan diri dan menghargai perasaan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap ini menjadi dasar terciptanya kerukunan dan keharmonisan antar warga. Selain itu juga kan ada unggah-ungguh, konsep unggah-ungguh sih di masyarakat Yogyakarta, tata krama dan juga sopan santun dalam berkomunikasi maupun bertindak tadi. Nilai ini tercermin dalam penggunaan bahasa Jawa sesuai tingkatan, penghormatan kepada orang yang lebih tua, serta sikap santun dalam berbagai situasi. Meski zaman terus berkembang, namun nilai unggah-ungguh tentu masih menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Yogyakarta seperti itu Sutresno Budaya. Karena jika kita tidak mengutamakan tepo sliro, unggah-ungguh tadi, maka tidak akan juga tercipta kerukunan dan keharmonisan antar warga. Karena kita di desa atau di Sutresno Budaya, di dusun, sosialisasi sangat tinggi, antar warga, antar bermasyarakat sangat tinggi. Ketika tidak dengan tepo sliro, karena menghadapi orang banyak, tangi-tangi, atau di Sutresno Budaya, nah itu tidak akan terwujud bagaimana kerukunan dan juga keharmonisan antar warga. Karena jika tidak menggunakan tepo sliro, kita akan menjadi orang yang egois. Namanya kata menikah je. Dan juga ini di WhatsApp ada yang bergabung, Pak Sadiono menikah je. Sugeng siang perempat hari ini Yogyakarta menikah. Gulung lestantunaken sopan santun utawi unggah-ungguh sesuai dengan bagaimana orang Jawa yang ada di Yogyakarta. Nah itu tadi salah satu contoh nyatanya menikah je Pak Sadiono yang tentunya selalu melestarikan budaya sopan santun unggah-ungguh di orang Jawa Yogyakarta. Nah, bagaimana tentunya orang yang lebih tua juga memberikan contoh kepada yang lebih muda. Sebaiknya juga yang lebih muda selalu menghormati yang lebih tua. Nek dikandani ampun dong, ngeyel sing enom-enom nih gonjeng ngaten jasa Sutresno Budaya. Terkait dengan filosofi hidup orang Jawa dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Tentunya monggo untuk Sutresno Budaya yang juga bergabung selalu kita buka tentunya sharing-sharing monggo bagaimana juga untuk cara melestarikannya. Mungkin Sutresno Budaya mengajarkan kepada anak cucunya yang masih kecil, membiasakan bahwasanya bagaimana harus bersikap dengan orang lain ketika kita mengucapkan nuwun sewu dan sebagainya dan sebagainya. Itu tadi mohon maaf, minta tolong seperti itu derek langkung. Mungkin bagaimana Sutresno Budaya mengajarkan kepada anak cucunya agar itu tadi filosofi hidup orang Jawa itu selalu bagaimana digunakan dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Walaupun zaman berkembang, zaman semakin modern, namun filosofi unggah-ungguh tepo sliro tadi tetap digunakan dalam berkehidupan, bersosialisasi antar warga dan bermasyarakat seperti itu Sutresno Budaya. Monggo. Dan tentunya nanti kita lanjutkan lagi terkait dengan filosofi hidup orang Jawa dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Akan hadir terlebih dahulu dua nomor lagu, Jaranan dan juga Jogja Istimewa.

Kampung Cirebon Beteng. Cirebon Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam Beteng. Dalam hal ini, tentu saja Beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Cirebon Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Cirebon Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan, yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di Keraton Yogyakarta. Cirebon Beteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

0: Intaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Probatara ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya tasih wonten ing suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta dengan tema kita filosofi hidup orang Jawa dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta seperti itu nggih Sutresno budaya. Dan juga filosofi lain yang tentunya tidak kalah penting itu salah satunya juga nrimo ing pandum. Nah, namun konsep ini seringkali disalahartikan nggih sebagai sikap pasrah tanpa usaha. Padahal kan juga makna sebenarnya adalah menerima hasil tentunya dengan lapang dada setelah kita berikhtiar ataupun berusaha semaksimal mungkin dengan cara kita masing-masing. Nah, itu filosofi ini mengajarkan keseimbangan antara kerja keras, rasa syukur dan juga ketenangan batin dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Jadi nrimo ing pandum bukan berarti meng terus pasrah ngaten ya Sutresno budaya, tapi bagaimana kita berpasrah untuk hasil yang telah kita usahakan semaksimal mungkin lah ngaten. Tentunya dengan hasil itu tentunya kita dengan penuh rasa syukur juga. Nah, masyarakat Yogyakarta juga mengenal selain nrimo ing pandum juga ada ajaran hamemayu hayuning bawono, yaitu upaya menjaga dan juga memperindah kehidupan dunia agar tentunya tetap harmonis. Filosofi ini mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, lingkungan dan juga Tuhannya. Nilai tersebut masih dapat ditemukan dalam berbagai tradisi, kegiatan gotong royong hingga kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Karena tentunya saja kita hidup di dunia ini begitu saja kita saling berdampingan, tidak hanya sesama manusia tapi juga ada makhluk lain, salah satunya juga lingkungan seperti itu. Jadi telepon ada yang masuk, monggo Sutresno Budaya sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Inggih, monggo.
2: Nah, Ibu Sri Utami.
1: Inggih, monggo. Tos pundi, Ibu Sri Utami niki sehat nggih?
2: Sehat, Mas Sila.
1: Inggih, alhamdulillah. Tos pundi menika, Bu Sri?
2: Nggih.
1: Tos pundi menika?
2: Wonten mriyo ya?
1: Inggih, menika gayut kalian filosofi hidup orang Jawa menika wau.
2: Nggih. Pokoknya kalau ngingeti yang tiang Jawi ngaten deh, saben dinten pun wonten griya nan deh, yang medal ngaten nan deh, ngalai kalan tonggo tepalih nan deh, nganu sae rumiyin,
1: kangge
2: contoh ngaten deh, langkung-langkung para muda-muda sak menika rak kirang to anggenipun sopanipun nan deh kirang,
1: mila
2: tiang sepuh sok-sok deh. Ngurumiyin kalian larianem nanti bosom nopo atas kundi sinal so kalian larianem ya bosom rumiyin mangke rak ngertos ya Mbak Ipon lajeng gadai toto kromo ingkang sae wangsul dateng nih asli ini pun Jawi menikah.
1: Jawi menikah nje, paling pun contoh tulodo menikah nje Bu Sri nje.
2: Nggih.
1: Ngaten.
2: Mangke yen kawan tenan kados pundi kemawon nggih dipun tampi kanthi remen mboten gersula sinaton bi kados pundi kawan tenanipun upami sakit napa kirang kados pundi dipun tampi sae kalian saged menika kalian lari-lari menan nggih maringi kedah narimo ngaten
1: kersanipun
2: lare lajeng nggadahi raos sabar
1: sae
2: kalian lingkungan ingkang baku menika
1: peka terhadap lingkungan sekitar mungkin seperti itu nggih Bu Sri nggih
2: nggih ngaten kemawon sekedhik rumiyin
1: nggih Bu Sri tami
2: yen Jawi meno werni-werni
1: wah engko saking katahe menika nggih Bu Sri nggih nggih
2: mboten saged telas-telas
1: nggih ya
2: dia nyata nge-wantrumnya, sekedih, ingin sakit keluar aturakan. Matur nuwun wekdal kula kondraken.
1: Inggih matur nuwun ugi Bu Sri Utami tansah sehat nggih. Wah, menapa ingkang dipun adaraken Bu Sri kalawau nggih. Tentunipun kathah sangat menawi filosofi filosofi hidup orang Jawa menika nggih, tapi tentunya karena keterbatasan waktu kita cuplik sedikit-sedikit saja, salah satunya tadi yang sudah disebutkan juga Bu Sri tadi juga menjelaskan bahwasanya bagaimana sebagai orang tua itu memberikan contoh terhadap anak-anak muda. Sinaoso ngadepi cah nom ning nggih perlu dibasani rangkung rumiyin supaya ne cah nom nika ngertos. Oh ngene iki nek napa matur kalian dengan orang lain dengan yang lebih tua seperti ini dan seperti itu. Nantinya akan anak muda akan tahu dengan sendirinya ketika diberi contoh tentunya nggih. Di tengah derasnya juga harus modernisasi. Filosofi hidup orang Jawa tetap memiliki relevansi yang kuat, nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, kesederhanaan, dan juga penghormatan terhadap sesama menjadi modal sosial yang penting, tentunya dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan juga harmonis. Karena itu juga memahami dan juga mengamalkan filosofi Jawa bukan hanya tentang melestarikan budaya, tetapi juga menjaga kearifan lokal yang telah terbukti mampu memperkuat kehidupan bermasyarakat. Seperti itu ya Sutresna Budaya, untuk sedikit berkaitan dengan filosofi hidup orang Jawa dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Terima kasih tentunya untuk Sutresna Budaya yang selalu bergabung dan juga memantau di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Tentunya masih banyak, tetapi itu tadi karena keterbatasan waktu kita cuplik sedikit-sedikit saja, semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Matur nuwun Sutresna Budaya yang sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Sampai berjumpa kembali. Tentunya kita tutup siang hari ini dengan lagu Sedulur dan juga Koyo Jogja Istimewa.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutresna Butoyo, gedung baru Kelurahan Tegal Panggung di Kota Jogja diharapkan tidak hanya menjadi pusat pelayanan administrasi masyarakat. Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo meminta fasilitas tersebut juga dimanfaatkan sebagai ruang aktivitas warga, mulai dari kegiatan sosial, budaya, hingga olahraga. Bangunan kelurahan yang telah direnovasi itu kini dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang, seperti lapangan bulu tangkis dan ruang serbaguna yang dapat digunakan oleh masyarakat. Lebih lanjut, ia menjelaskan konsep pemanfaatan gedung kelurahan secara multifungsi penting diterapkan agar fasilitas publik benar-benar memberi manfaat luas bagi warga. Kehadiran sarana tersebut juga diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini masih terkendala keterbatasan ruang kegiatan. Beralih ke informasi lainnya, belalang atau walang selama ini identik sebagai kuliner khas Kabupaten Gunung Kidul. Namun ternyata hewan tersebut bukan fauna resmi daerah. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menetapkan tawon atau lebah madu sebagai hewan khas daerah di Bumi Handayani. Bupati Gunung Kidul, Endah Subekti Kuntariningsih menjelaskan, penetapan tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang flora dan fauna khas Gunung Kidul. Menurut Enda, penetapan tawon dilakukan berdasarkan kajian serta pertimbangan nilai filosofis yang dimiliki hewan penghasil madu tersebut. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Irama Budaya Nusantara.
4: Selamat sore Sutresno Budoyo. Bersama saya Cika Marsya yang akan menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil kita mempelajari budayanya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain, dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita dengarkan pengetahuan mengenai tari yang berasal dari Jawa Barat. Tari Jaipongan adalah tarian khas Sunda yang berasal dari Karawang. Di tahun 1976, Haswanda menciptakan tari Jaipongan. Tari Jaipongan juga dikenal dengan tarian kombinasi antara seni pencak silat dengan tari topeng banjek, tari ketuk tilu, dan wayang golek. Dalam pertunjukannya, tari Jaipongan diiringi musik gamelan yang terdiri dari degung, ketuk, gendang, rebab, kecrek, dan gong. Selain itu, tarian ini juga diiringi dengan nyanyian-nyanyian dari sinden. Hingga saat ini, tari Jaipongan masih bisa kita lihat pada acara penyambutan tamu dari luar daerah atau dari luar negeri, pentas seni, dan acara-acara lainnya. Yuk, mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Barat. Semoga bisa menambah keceriaan Anda di sore hari ini. Lagu pertama dari seorang penyanyi muda, Yura Yunita, yang sengaja menciptakan lagu berbahasa Sunda untuk mengingatkannya pada tempat di mana ia.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
2: Dahar, Pak.
1: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
4: Indung suku G, mual di bejaan.
3: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang

rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh, jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri, atau sama dengan menipu diri sendiri.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dari berbagai suku bangsa. Ada lebih dari 300 kelompok etnik dan 1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke Aceh yang mendapat julukan Serambi Mekah. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki nilai ideologis Islam yang melekat dan begitu kental dalam kehidupan masyarakatnya. Mari kita mengenal rumah adat Aceh yang dikenal dengan nama Rumoh Aceh atau Krong Bade. Ada beberapa hal yang unik dan menjadi ciri khas dari rumah adat Aceh ini. Salah satunya, bentuk rumah yang seperti panggung dengan berjarak sekitar 2,5 hingga 3 meter dari atas tanah. Keseluruhan bangunan adat ini juga dibangun dengan menggunakan kayu. Sedangkan atapnya berasal dari anyaman daun enau atau daun rubia. Hal yang menjadikan rumah adat ini semakin unik adalah dari segi penggunaannya. Seperti di bagian kolong rumah yang digunakan sebagai tempat menyimpan bahan-bahan makanan. Sedangkan bagian atas atau panggungnya digunakan sebagai tempat istirahat atau penerima tamu. Keunikan rumah adat Aceh ini terletak juga pada jumlah anak tangga yang mengantarkan pada ruang utama atau panggung. Anak tangga tersebut sengaja dibuat ganjil yang dimaksudkan sebagai simbol religius suku Aceh.

0: mengenal rumah adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah adat Aceh, atau juga disebut dengan Krong Bade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap

0: Perompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Programa 4 RRI Ngayogyakarta ngleluri budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Setresno budaya, mari kita menuju ke Pulau Madura.

tradisi karapan sapi yang masih berlangsung hingga kini. Karapan sapi digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Pada perlombaan ini, sepasang sapi menarik semacam kereta dari kayu yang dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lainnya. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter. Tidak hanya perlombaan, tradisi karapan sapi menjadi ajang pesta rakyat dan acara yang prestisius bagi masyarakat Madura. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Madura.

0: budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauga Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, dapa karya balik.
7: Oras dongan, buha kabar muna.
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totongin arara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri, ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, rikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame sakit to ya Pak Pardi?
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
4: Irama Budaya Nusantara. Masih di Pro 4 RRI Jogja, ngeluri budoyo suara budaya Jogja. Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari suku Bugis hadir di ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Suku Bugis adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, berdamping dengan suku Makassar dan suku Toraja. Dengan semboyan, Geteng Lempu Ade Tonggeng, yang jika diartikan dalam kaidah bahasa Indonesia artinya, teguh pada pendirian, jujur, benar, dan adil. Falsafah inilah yang menjadikan orang Bugis sebagai pegangan hidup dalam mengarungi bahtera kehidupan dan dalam menghadapi berbagai situasi masalah sehari-hari. Baik Sutresno Budoyo, terima kasih sudah bersama saya bersama-sama mempelajari budaya Nusantara. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri, semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup akan kami sajikan lagu indah dari Jawa Barat. Selamat mendengarkan.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Ayo, Nduk, Bapak antar sekolah. Pakai motor, biar cepet.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Loh. Salah saya apa, Pak Polisi? Surat kendaraan saya lengkap nih. Sudah pakai helm. Klik lagi.
2: Coba lihat anak Bapak.
1: Nggak pakai helm. Tapi kan cuma dekat, Pak. Apalagi anak saya juga masih kecil.
2: Mau kecil, mau anak besar, naik motor harus pakai helm. Bapak saya bilang ya, besok jangan diulangi lagi.
3: Untuk naik kendaraan bermotor untuk semua orang demi keselamatan.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo memasuki 3 dekade pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, beragam kasus tarik-menarik kewenangan ditemukan terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Persoalan yang timbul antara lain karena pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah atau perda yang bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum, perda yang melanggar hak asasi manusia atau HAM, dan perda yang menghambat investasi di daerah. Hal ini mengemuka dalam ujian terbuka disertasi atau promosi doktor program studi fakultas. Fakultas Hukum FH Universitas Islam Indonesia, Promovendus Bilnope SHLLM yang berjudul Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Bidang Sumber Daya Alam. Selain persoalan tarik-menarik, terdapat pula persoalan di bidang perizinan, persoalan pajak dan retribusi daerah, persoalan korupsi di pemerintah daerah, persoalan pemekaran daerah, permintaan perlakuan khusus oleh pemerintah daerah, atau alasan budaya geografis geopolitik, persoalan pembagian dana bagi hasil, dan persoalan dinasti politik di pemerintah daerah. Beralih ke informasi lain, perempuan sebagai mayoritas pengelola keuangan di dalam keluarga dituntut lebih dinamis dalam mensiasati masalah keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi yang ada. Andriana Wulandari mendorong masyarakat untuk mencoba memelihara ikan nila, ikan lele, menanam cabai maupun sayuran lainnya untuk dikonsumsi. Sementara itu, Dedi Prastiawan menyampaikan gizi ikan air tawar dan air laut sangat baik, mengandung protein dan banyak kebaikan untuk tubuh sehingga diharapkan akan mencetak generasi SDM yang unggul. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wong karep ki kroncong. Ngaten nggih, mari. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Rianto. Bola singaken malih monggo sedherma budaya sugeng sonten wani nyanyi.
2: Sugeng sonten wani nyanyi, Nak. Hilang.
0: Sugeng santen, Mbah Uyut Dwija menika.
2: Malah nyekik klik lek mulu. Saya kaget wong tak jamang nyanyi kok dadak.
0: Nggih mboten kok ya.
2: Mboten iki ngono.
0: Mboten kula iki kaya seneng ngater lho kita panggil Mbah Uyut niku.
2: Luput, buah
0: hati, buah hati, niku, sing bahkan gini ku seneng hati nih, gitu.
2: Lagu merek lagu Dinda Bestari, Mus Mulyadi Musik.
0: Cobi-cobi Dinda Bestari,
2: Mus Mulyadi Musik.
0: Cobi je, niku channelin apa mbah?
2: Ya, cobi. Saya gerungan aku kok.
0: Sekedap. Muka iki.
2: Ya.
0: Cobi ya mbah. sekedap kau tu kiki tak ya? Oh, cabi. Laras menikah apa sana sih mbah? Hati tenang.
2: Laras.
0: Nah, niki mbah. Tiba lah ni malah. Ben marem. Mangga, mbah Yudhijo.

0: tayo ng matunod.
1: Enje. Sami-sami.
0: Joko Budo, Bu Dianise, Bu Tarmi.
1: Ngaten.
0: Bu Priyaku, Joko Tarmi. Makaten.
1: Enje, Bawyut.
0: Jukeng
1: santen, matur nuwun, Mbah Yu Tejo ingkang lewat ning Karangmojo nggih. Sutresno Budaya masuknya lewat yang telepon nggih 5403333 menika ugi tasih wonten ingkang nelpon lumantar WhatsApp menika mboten saged nggih Sutresno Budaya monggo ingkang lumantar gangsal sekawan 0333 menika ingkang telepon nggih monggo sugeng santen wani nyanyi hae ser
2: sonten sugeng mas
1: inje
2: saking budi
1: halo
2: Lipuro. Halo
1: inje monggo
2: saking derek nyekar
1: napa sekare
2: lencer kuning nge karaoke version
1: inje
2: fight stereo.
1: Waduh ya sekedap sekedap promo inje
2: Stereo Gendani 1
1: menika niki nje napa?
2: Sersono.
1: Channel e.
2: Anu karaoke version kemawon.
1: Oh, cabi-cabi. Menika Gendani 1 nggih.
2: Nggih.
1: Menika?
2: Iya.
1: Nggih, lajengan mawon nggih Rama.
2: Nggih.
1: Monggo, Rama Tejo.

0: morning.
1: Saya Mas Pinantio.
0: Lejar ireng nek nih.
1: Uneng aja.
0: Gak apa. Lejar apa tuh ce? Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun drama tuh ce. Pun langsung akan mali. Monggo wani nyanyi. Hae hae. Tuh, siapa iki? Aduh.
2: Nang gunung kidul.
0: Ah, aku wis ora mlebu ki dadi lali kabeh.
2: Sarmini.
0: Ah, wis Sarmini ding, heeh. Aku kelingan suarane le cemeng kling niki lho.
2: Aku ngene ki, engko anggere penyiar Mas Anik Dimas Gilang aku mar jadi pupu seneng.
0: Oh, apa pupune nelang iso? Heeh,
2: pupune nelang.
0: Oh, alah ya. Ya, pupu sing nelang sa. Ya.
2: Eh, Bunda Tujang.
0: Jabi-jabi, ndi ta iki? Pupu sing nelang sa. Niki njek Bu Sarmini, Jabi.

0: Pak Martono.
1: Nggih, niki mugi-mugi tansah sehat. Bu Sarmini ugi sedaya keluarga sehat.
0: Amin. Matur nuwun ya Dimas, dirimu sekeluarga juga sehat ya.
1: Amin amin, matur nuwun ugi Bu Sarmini.
0: Selalu sukses, selalu banyak rezeki ya Dimas.
1: Amin.
0: Yeah. Matur nuwun.
1: Sami-sami, matur nuwun Ibu Sarmini. Kita lanjut lagi monggo-monggo. Sugeng santen wani nyanyi ya. Eh, ha eh.
2: Sugeng santen wani nyanyi ya. Eh,
1: ha eh. Eh, ha eh, ha eh. Ser. Monggo-monggo.
2: Ye.
1: Lagune napa, Le?
2: Mbok tekan iki dereng, langsung tak kirim.
1: Iki napa? Cepi-cepi. Wah, sudah sampai.
2: Oh, gak tekan bae ta.
1: Ampun, ana nembe mawon iki.
2: Sik, tak buka
1: nganu ya,
2: takon Mbak Google.
1: Oh, oh iya.
2: Aku rapal.
1: Oh, ya lek rimbang. Oke. Okay. Eh, iya. Tapi sik, iki nggih tak ngak riyen apa ta iki lagune?
2: Oh, gubuk derita.
1: Gubuk derita.
2: Wah, ya, yo.
1: Yo. Pun tenan iki.
2: Pun.
1: Nggih. Oke, okay, monggo.

0: dengar perompak semuanya di mana saja. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami. Matur nuwun. Rimbang dari Mendut 2, Mendut. Nggih. Lanjut lagi monggo Sugeng sonten wani nyanyi.
2: Sugeng sonten wani nyanyi.
1: Hai.
2: Sar.
1: Uhuy. Mangga tanteku.
2: Inggih, keponakanku.
1: Sami setan iki.
2: Pengasune po. Dimasukkan
1: derek remen. Sehat sehat. Yes, ngaten. Kek lagune arep nembang napa niki?
2: Esemu.
1: Esemu.
2: Iya.
1: Esemu koplo napa? Dikoplo. Dikoplo napa halus?
2: Halus. Heeh. Ditonton nang kok.
1: Nun.
2: Dituntun.
1: Lek kok dituntun pripun to?
2: Tuntun.
1: Ala wis.
2: Gondel tek mburine.
1: Ah gondel-gondelan kuwi.
2: Heeh.
1: Cobi menika. Engkang niki mawon.
2: Ya.
1: Nggih, mangga-mangga bagian di esmu.

0: Nak didi apa-apa?
1: Ya. Pak Yan tak sanyakan Pak Bebletet. Bunda Tijo, Mbak Noyo, Pak Jono.

0: kan di penyiaran.
1: Keplai. Mater duun. Keplai seru banget.
0: Ayo keplak.
1: Iya, man gesut.
0: Iya. Kayangan iki.
1: Mater duun ji. Sami-sami.
0: Sugeng santen.
1: Sugeng santen mater duun. Tante Wagianti dari Kayangan tadi ji mater duun tansah sehat. Lanjut lagi monggo-monggo sugeng santen wani nyanyi.
2: Wani-wani.
1: Halo.
2: Hai, ser.
1: Hai, ser. Inje monggo-monggo menika kalian sinten?
2: Kalian Mbak Umi.
1: Mbak Umi?
2: Nggih.
1: Mbah. Monggo-monggo. Mbak Umi.
2: Iya.
1: Iya. Ini mau karaoke lagu napa?
2: Mau Ila Tanpa Balung.
1: Wih, Ila Tanpa Balung, miyur-miyur.
2: Yeni Inka.
1: Yeni Inka?
2: Iya.
1: Cobi-cobi sekedap. Ilat tanpa balung Yeni Inka.
2: Iya, Mas Dian.
1: Nggih, cobi menika. Ilat tanpa balung, monggo-monggo, Mbak Umi.

Pabalo. Inji. Matur nuwun selamat sore. Inji, matur nuwun. Mbak Umi tadi inji. Ila tanpa balung versi Jenin kanje. Matur nuwun sangat. Sampun ngaturaken inji. Lan ugi sutresna budaya makke pun lajengaken malih inji. Menika kasih keklangkung rumiyin wontenipun kabar berita. Matur nuwun ugi. Menika ingkang sampun rawuh lumantar WhatsApp menika. Wonten Rama Yuwono menika nggih, matur nuwun kirim salam kagem sedaya ingkang sampun ngawiyat wonten ing wani nyanyi Propat dari Ngayogyakarta. Matur nuwun nggih. Lan ugi menika saking sinten menika? Mbak Novita happy menika nggih. Napa niki? Propat WA. Ya WA bener. Monggo-monggo. Nggih, matur nuwun Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul menika. Monggo-monggo Pak Ferry saged mlebet wonten ing telepon je gangsal sekawanul 333 ingkang mawi WhatsApp menika chat mawon utawi voice note mangke je matur nuwun sangat ingkang lumantar telepon 0274540333 menika je matur nuwun. Bu Asri Lembah Sunyi menika, Asri Lembah ramai pantau saja, matur nuwun je yang selalu mantau tentunya je. Lan ugi sutresna budaya, monggo yang belum bisa bergabung tadi di periode 1. Kalau wong yang dereng saged nyawiji, monggo mangke tasih wonten setunggal jam malih di sutresna budaya atau sing mangke tabuh gangsal sonten, monggo saged nyawiji lumantar telepon gangsal sekawan 0333. Lan ugi yang selalu mantau di WhatsApp juga bisa di 0895 01441066. Masih juga bersama saya Gilang Sutowiyoso. Masih ditunggu sampai nanti jam 5 sore sutresna budaya nggih menika kasih keklangkung rumiyin wontenipun kabar berita jam 16 tadi jam sekawan sonten nggih tetep nyawiji wonten ing giaran wani nyanyi Propat RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja.

0: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Duk, belanja kebutuhan dulu. Ini sudah Ibu catat semua.
2: Siap, Bu. Aku belanja di supermarket besar saja ya. Yang gampang, bisa ambil sendiri.
1: Loh, belanja aja di warung tetangga gitu loh. Atau di pasar tradisional, Dok.
2: Wah, Ibu ih.
1: Wes toh, sana.
3: Hidupkan roda ekonomi. Hidupkan UMKM Indonesia.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
5: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
6: Sutresno Budoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menegaskan regulasi daerah harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga kebudayaan sekaligus melindungi lingkungan hidup. Hal ini diwujudkan lewat dukungan terhadap DPRD DIY dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan perfilman serta perlindungan kawasan ekosistem kars. Komitmen ini mengemuka dalam rapat paripurna DPRD DIY yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Wakil Gubernur Pakualam ke-10. Sultan menegaskan, kedua raperda tersebut bukan sekedar produk hukum, melainkan kebijakan yang berpihak pada nilai kemanusiaan dan keberlanjutan lingkungan. Beralih ke informasi lainnya, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan kerja bakti bersih-bersih sungai bukan hanya sekedar aksi fisik, melainkan bagian dari rekonstruksi sosial. Pemerintah Kota Yogyakarta kini sedang menggalakkan gerakan ini untuk mengubah perilaku masyarakat yang semula ringan tangan membuang sampah ke sungai menjadi sadar akan kebersihan lingkungan. Wali Kota Jogja mengingatkan para lurah bahwa kebersihan sungai, rumput, dan sampah sepenuhnya menjadi tanggung jawab wilayah masing-masing. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: tadi bolak-balik badan. Baru ada pikiran ya, Bu?
1: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
0: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap ibu itu.
1: Iya, Pak. Aduh, tapi hati ini sakit banget.
0: Yang sabar toh, Bu. Memang tidak mudah, tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak, Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
1: Baiklah, Pak.
2: Gawek kesisan kopi nih, Kang.
3: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
2: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
3: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
2: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Rumbataring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya panggil balik wonten ing atur giaran wani nyanyi hae seru antar program Mampataran ngayo Jakarta. Inji tajil sarangan kalian kula Gilang Sutawiyoso. Kalau wis sampun kasih kekuatanipun kabar berita jam 16 tawi jam sekawan sonto ya Sutresno budaya. Pramila menika sampun nyawin jimalih lan pun lajengaken malih monggo Sutresno budaya ingkang kula dereng saged mlebet. Semoga menika kula bikak malih wonten ing gangsal sekawan 0333 dhumateng Sutresno budaya. Semoga kang badhe karaoke seneng nembang.

0: Wah, nyobi wis sae ngeten iki, C. Nggih, mareni matur nuwun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun mareni. Salah jengipun monggo-monggo sugeng santun mari nyanyi hae hae.
1: Monggo-monggo
0: Pak Mul menika.
1: Betul.
0: Iya, monggo-monggo Pak Mul ati sehat nggih.
1: Alhamdulillah,
0: nderek remen. Monggo-monggo Pak Mul ati lagune menapa menika?
1: Pun kula sinten,
0: Mas. Oh, sampun. Cobi-cobi kula gak rumiyin. Oh, pundi-pundi je menika Pak Muladi sekedap.
1: Salam-salam.
0: Monggo-monggo.
1: Pak Rimbang, ada Pak Yudi.
0: Nggih.
1: Bu Sri Banagung. Ada Bu sama Sarmini ya.
0: Nggih.
1: Lipar. Ada lagi Pak Yanto Sandiaga.
0: Keranjang pantun menikah nje. Nje. Ah, monggo monggo Pak Muladi.
1: Masih kita mulia.

0: Yang tu je Pak Mulati.
1: Okey.
0: Okey. Sami-sami. Sugeng sonten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Mulati. Okey, kalau wajib sabun kebarannya wiji. Monggo tasih wonten wekdalipun. Sutresna budaya pun lajengaken malih wonten ing wani nyanyi. Semoga sugeng sonten wani nyanyi. Ha eh ser.
1: Sonten wani nyanyi.
0: Monggo monggo. Tas pundi?
1: Tumben niki siaran konten.
0: Nggih niki. Ya ijal-ijalan. Enjeh iki sehat iki. Tas pundi?
1: Nembe mantoe.
0: Nggih.
1: Mantenan.
0: Ten pundi?
1: Temene pisan banara.
0: Oh lak ngaten to.
1: Ketinding ya, Mas.
0: Wah aduh ya kesel iki.
1: Antar le Bali ndak ra oman.
0: Niki tasih kemanan iki Jaka Nji?
1: Nggih, kemanan sonten-sonten kerana wong pantu, Mas.
0: Oh, kathah.
1: Pino.
0: Nggih, WA glo terus rame wonten Bu Musliki nggih wonten kalau wau Mbak Novita Happy, Bu Widyaning Show nggih wau terus pantau. Monggo niki lagune napa iki?
1: Kaya pun tak kirim niku mau.
0: Mpun apa?
1: Penyanyi Mas.
0: Pundi?
1: Lek lo mbeto penyanyi merengut.
0: Nggih, lha pripun?
1: Lah niku mangke rak merengut oh. Nembang.
0: Oh, wah niki napa nggih. Pun ngirim je cabi-cabi. Tak buka dulu. Wah, malam terakhir cabi-cabi. Sekedap iki kok tidak Ii. Bisa dibuka ini ya.
1: Apa mboten?
0: Oh, cabi-cabi menika. Nah, loading dulu. Monggo. Dengan gawe penyanyi dhewe niki Ki Jaka Fit.
1: Nggih, ning rada perut e, Mas.
0: Mboten ana apa monggo ki.
2: Malam ini.
1: Mas Toto, nyuwun pamuter ning ora pantu mantenan e Mas Toto. Mbayono.
2: Untuk mencurahkan.
1: Mbak Noyo, Mas Ipul, Pak Dirimba.

0: malam terakhir kali wae je. Ora apa-apa, pen ngenomi. Ngaten Je iki. Inggih. Ah ngaten. Je, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ki jaga bodho Je tansah sehat. Kita lanjut lagi monggo sugeng sonten wani nyanyi ha eh ha eh.
1: Nyanyi.
0: Wani ora?
1: Iya,
0: sir. Wangga.
1: Nek wani aja wedi-wedi.
0: Nek wedi?
1: Aja wani-wani.
0: Aja wani-wani.
1: Wedi-wedi ning.
0: Ayo padha minggring-minggring niki.
1: Sehat-sehat Mas.
0: Pangestunipun Mbah Noyo iki sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah nderek remen Mbah Noyo.
1: Langit mendung kutha Ngawi.
0: Langit mendung Kudang Ngawi cobi Mbak.
1: Suwun sari ya mendung iki.
0: Wah niki kok ya mendung meneh ya niki. Nggih, langit mendung.
1: Sing ori sapa sing ori iki Mas?
0: Das pundi?
1: Sing ori iki sapa kuwi?
0: Cobi niki sing ori. Kula padhas sing ori Mbak.
1: Ki Joko Budo.
0: Nggih.
1: Pak Muladi. Mbak Ana masuk dereng Mbak Ana Mas.
0: Dereng menika.
1: Masuk Pak Yanto sang karo Yanto Sayegan.
0: Nggih.
1: Mami Sartika yang sasmito muti
0: cobi menika Mbak.
1: Oh Mas kita ya
0: niki nggih Mbak. Leres Mbak?
1: Coba coba.
0: Ya, monggo Mbak.
1: Mbah Kumbakarno, Mbah Yono tak tunggu. Bu Wadianti.

0: Gila.
1: Sami-sami Mbah Noyo.
0: Kalau Romo Yono matu.
1: Ngaten.
0: Romo Yono matu.
1: Enjih.
0: Itu aja.
1: Ya.
0: Sehat bersama perempat.
1: Merdeka. Matur nuwun Mbah Noyo tadi nggih dengan lagunya Langit Mendung Kutha Ngawi. Monggo pun lajengaken malih sutresna budaya sugeng sonten wani nyanyi.
2: Sugeng sonten wani nyanyi. Hae hae ser ser ser.
1: Hae hae ser.
2: Nggih, alhamdulillah sampun mlebet niki.
1: Saget mlebet niki. Bu Sri Mbok Agung nggih.
2: Terus Mas
1: Gila. Sami jan nggih, Bu Sri.
2: Pangestunipun kula sehat sekeluarga.
1: Alhamdulillah.
2: Mas Gila nggih sekeluarga sehat nggih.
1: Pangestunipun Bu Sri Mbok Agung, saya lemu-lemu.
2: Amin nggih, bar entuk bari kurban ya lemu-lemu.
1: Nggih. Nggih, mangga niki lagune napa?
2: Layang kangen mawon Mas, sing musike nganu.
1: Napa?
2: Koplo.
1: Oh, layang kangen koplo.
2: Nggih, koplo sing asis musike Mas.
1: Sing napa?
2: Asis.
1: Asis.
2: Oh. Asis kok Afi kae, Mas.
1: Cobi-cobi. Pundi nggih menika? Cobi muga-muga niki koplo.
2: Nggih, koplo napa sing asis ora koplo niku, Mas?
1: Nggih, cobi. Ingkang menika napa sanajan nggih Bu Sri sekedhap.
2: Oh, niku kok niku.
1: Sanajan sing niki?
2: Dite musike ra kuwi, Mas.
1: Ora iki, sing pundi nggih, cobi. Layang kangen niki sekedap nada cewek ngendak kedua.
2: Nggih cewek.
1: Nggih. Napa ingkang menika?
2: Ora ngerti sak-sake mengken ning diwarai nggih masuke ya, Mas.
1: Oh nggih.
2: Nggih, masuke diwarai, Mas.
1: Siap, nggih. Monggo Bu Sri Banagu.

0: Layang kangen. Nggih.
1: Matur nuwun kalipun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bu Sri Ponagung kalau wanci. Monggo. Terakhir niki ya. Monggo-monggo sugeng sonten wani nyanyi.
2: Wani nyanyi ya ser.
0: Ha. Jan buntut niki.
2: Malah tipit.
0: Oh, malah enak ya.
2: Mbak Novita Happy Panto iki.
0: Das pundi?
2: Novita Happy Panto.
0: Harusnya mantau ini tadi masih WA.
2: Wah. Ayo Mbak Novita bariku engko ya iki iki lagi mau cendik kok aku.
0: Oh, cendik apa piye? Oh, buntute mung cendik. Enggak lagune napa Mas Ipul?
2: Novita Happy ya.
0: Ya, Non.
2: Kirimin
0: nomor Novita Happy. Oh ya, oke. Monggo Mas Ipul niki lagune napa niki?
2: Kisinan.
0: Nih napa?
2: Kisinan.
0: Heeh. Cobi-cobi kisinan. Ding ding kisinan.
2: Ayo, Novita Happy.
0: Monggo, engko kayak terus di WA. Heeh. Enggak. Oh, sesuatu ta. Nggih, monggo Mas Ipul. Kisinan nggih.
2: Ya.
0: Monggo, monggo.
2: Mlebune to Mas engko?
0: Nggih, sekedap.
2: Ibu kota dung. Di Joko Budu.
0: Lasta gondeli tenanan yang wis.
2: Ora kubowo iki, Mas.

0: Lintaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, PT Kereta Api Indonesia KAI mencatat jumlah pelanggan kereta api melampaui 196.000 orang per hari. Peningkatan volume penumpang tersebut terjadi selama masa libur panjang peringatan kenaikan Yesus Kristus. Data Kereta Api Indonesia menunjukkan akumulasi volume penumpang mencapai angka 393.703 orang pada dua hari pertama masa keberangkatan. PT Kereta Api Indonesia terus melayani perjalanan kereta api jarak jauh maupun lokal bagi seluruh pelanggan. Penjualan tiket tersebut akan diprediksi akan terus mengalami kenaikan seiring dengan tingginya minat masyarakat menggunakan jasa transportasi. Beralih ke informasi lain. Pemerintah pusat bersama DPR RI tengah menyusun rancangan undang-undang tentang hak asasi manusia sebagai langkah strategis memperkuat sistem perlindungan HAM di Indonesia. Merespon hal itu, Kantor Wilayah Kemenham Jawa Tengah Wilayah Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyusunan RUU tersebut. Rancangan undang-undang tentang hak asasi manusia diharapkan menjadi fondasi kuat implementasi pemajuan, pemenuhan, penegakan, pelindungan, dan penghormatan HAM di Indonesia. Karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting agar substansi yang disusun benar-benar merepresentasikan kebutuhan dan perlindungan HAM yang inklusif. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perombak tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutarno Budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampah Tararing Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan Sutarno Budaya wonten wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran siraman rohani Islam wonten ing sinten menika teraken irah-irahan gayuh manah tentrem ingkang badhe dipun andharaken dening panjenenganipun Ustadz Mukharis. Semoga Sutresno Budaya katerakan sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal ihsan wa hiya a'dhamun ni'am. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para miyarsa kaum muslimin rahimakumullah. Wonten ing kesempatan sonten punika ingkang badhe kita aturaken babagan gayuh raos tentrem. Para miyarsa kaum muslimin rahimakumullah. Nalika kita gesang kepingin sangat gesang kita menika boten gelisah, boten kemerungsung, lan indah sangat nalika kita rasakan tentrem. Senajan ta punapa kathah perkawis ingkang kudu dipun rampungaken, ing nalika kita kathah perkawis nek manah tentrem insyaallah kerkawis kados punapa kemawon ingkang aprat nek manah tentrem niku rahosipun nggih mboten tiyang sanestu ngraos aprat gampang dipun rampungaken. Menika pramila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika asring ndonga murih katentreman. Sebab punapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika dakwah menika kathah sangat tantanganipun. Sae punika saking keluarganipun, saking rencang-rencangipun, saking nggih masyarakat, sehingga punapa Allah Subhanahu wa taala supados menika maringi lantaran ndedonga. Nah, pramila menika doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados nggayuh katentreman. Kados doanipun ingkang dipun riwayataken saking sahabat Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in

Sao seminggu tondo teling studio tungkap wanci jam gangsa langkung tigang doso menit. Titi wancini pun katuraken kumandanginya dan maghrib kagem wewengkon Ngayu Jakarta sa kiwo tengenipun. Allah.

0: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil aziz.

Jika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Semar. Semar, tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Semar menjadi tokoh yang selalu membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Sang penuntun kehidupan melekat dalam diri Semar.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan.

0: rumah tradisional Jawa nampak berjejer memenuhi perkampungan yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasana kuno sangat terasa di kota ini. Misalnya, Kompleks Masjid Besar Mataram. Terlihat pagar batu berelief yang mirip dengan gapura candi. Pelatarannya sangat luas dengan beberapa pohon sawo kecil serta sebuah beduk berukuran besar. Ada juga makam Raja-Raja Mataram dengan bentuknya yang eksotik. Kota Gede bukan sekedar nama sebuah wilayah, namun juga bagian dari sejarah penting munculnya Kerajaan Mataram Islam yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Pemerhati budaya Indra Fibiona menuturkan, Kota Gede adalah pusat Kerajaan Mataram Islam yang lalu terbagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
1: Mataram Islam sendiri itu tidak lepas dari pengaruh Pajang pada abad ke-16. Ya, Kota Gede itu sendiri terbentuk karena Kota Gede waktu itu belum menjadi kota, masih berupa hutan atau orang lebih mengenalnya Alas Mentau di bawah Pajang. Kemudian Sultan Hadiwijaya itu saat itu menghadiahkan Alas Mentau itu kepada Ki Gede Pemanahan karena Ki Gede Pemanahan itu berhasil menaklukkan musuh kerajaan Pajang waktu itu. Setelah dihadiahkan hutan atau Alas Mentau itu, Ki Gede Pemanahan beserta pengikutnya dan keluarganya pindah ke Alas Mentau, kemudian babat alas dan mendirikan Kota Gede pada abad ke-16. Setelah Ki Gede Pemanahan itu wafat, kemudian kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati Ingalogo, dan kemudian wilayah Mentau itu dipimpin oleh Senopati. Nah, ini pada saat Senopati tumbuh kembali menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga disebut Kota Besar atau Kota Gede.
0: Panembahan Senopati memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Kerajaan Mataram kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja ketiga, yaitu Sultan Agung atau cucu Panembahan Senopati. Sultan Agung lalu memindahkan pusat kerajaan ke Karta, dekat Pleret Bantul, dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Keberadaan Kota Gede berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Kerajaan Mataram Islam. Dalam perkembangannya, industri dan perdagangan pribumi berkembang pesat dikarenakan masyarakat memiliki keahlian kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun. Para pedagang juga memiliki kecerdasan dan pengetahuan luar biasa dalam berdagang. Perkembangan perdagangan dan kerajinan di Kota Gede itu tidak lepas dari andil orang Kalang. Menurut pemerhati budaya Indra Fibiona, orang Kalang pada awalnya merupakan tawanan perang yang dibawa oleh Sultan Agung dalam ekspedisinya ke Bali yang gagal pada awal abad 17.
1: Kota Gede menjadi wilayah niaga perniagaan yang besar pada waktu itu, ya. Sebagian besar memang ada kontribusi dari orang-orang Kalang. Ketika orang Kalang itu punya keahlian menyepuh perak, kemudian menyepuh emas, kerajaan itu membutuhkan untuk membuat perkakas sehari-hari seperti sendok dan sebagainya, kemudian perhiasan. Mereka banyak memperkerjakan orang-orang Kalang untuk menyepuh perak dan emas.
0: Indra Fibiona mengungkap keberadaan orang Kalang di Kota Gede menjadi unik. Orang Kalang sebelumnya memeluk agama Hindu, namun setelah tinggal di Kota Gede, mereka memeluk Islam. Meski begitu, tradisi Hindu tetap mereka lestarikan dengan penyesuaian. Kalang Obong, begitu sebutan untuk tradisi yang hingga sekarang masih terus dilestarikan.
1: Orang Kalang itu kan mengenal Kalang Obong atau sejenis ngaben. Kalau yang di wilayah Bali itu memang ketika orang meninggal itu dikremasi. Tapi ketika dia sudah masuk ke Islam kan, tradisi ngaben seperti itu, kremasi kan tidak diperbolehkan dalam Islam. Lalu mereka membuat simbolisasi dari tradisi itu dengan mengadakan upacara Kalang Obong. Jadi Kalang Obong itu membuat boneka, bisa dari kertas ataupun dari kayu, sebagai representasi orang yang sudah meninggal itu, kemudian dibakar. Nah, tujuannya apa? Memang mereka ingin mendoakan agar orang yang meninggal itu diberi keselamatan ketika setelah meninggal.
0: Meski oleh masyarakat Kota Gede, orang Kalang dianggap orang pinggiran, orang tersisih, namun menurut Indra Fibiona, orang Kalang memiliki posisi istimewa bagi keluarga kerajaan. Para ibu dari orang Kalang menjadi ibu susu bagi putra raja. Pola makan yang sehat, fisik yang kuat, membuat ibu orang Kalang dipilih untuk menyusui bayi-bayi sultan.
1: Kalau orang dulu tuh di kerajaan itu lebih menyebutnya sebagai inyo. Kenapa harus disusui orang-orang Kalang? Karena nantinya agar ketika tumbuh besar dan kemudian dewasa, dia menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan istilahnya punya daya tahan yang tubuh yang kuat, sehingga bisa berpikir lebih jernih. Dan hingga abad ke kurang lebih hingga abad ke-18 juga masih seperti itu, tradisi inyo itu masih terus dipertahankan.

0: Menyusuri kota gede seakan dibawa ke masa lampau. Bangunan kuno, toponim perkampungan yang masih menggunakan tata kota zaman dulu, hingga reruntuhan benteng menjadi pemandangan khas di kota gede. Pemerhati budaya Indra Vibiona menuturkan.
1: Kalau kita lihat rumah itu ada pendoponya, kemudian bangunan utama, bangunan tambahan di sebelah kiri, kanan, dan belakang, dan hampir semua rumah di wilayah kota gede itu, yang rumah-rumah yang jadul itu, menghadap ke selatan untuk menghormati Nyi Roro Kidul.
0: Pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman Panembahan Senopati masih aktif hingga kini. Setiap pasaran legi dalam kalender Jawa, penjual, pembeli, dan barang dagangan tumpah ruah di pasar ini. Karena itu, oleh sebagian besar penduduk kota gede, pasar ini lebih dikenal dengan nama Pasar Legi. Bangunannya memang sudah direhabilitasi, namun posisinya tidak berubah. Berbagai makanan tradisional dapat ditemui di pasar ini.
1: Kuliner yang unik-unik itu datang justru pada abad ke-20-an. Ada yang disebut dengan makanan itu disebut dengan kipo. Ada makanan lainnya yaitu legomoro. Nah, ini terbuat dari ketan juga. Sangat unik karena dibungkus dengan daun pisang dan diikat tali bambu. Kuliner yang lain, yangko. Nah, ini makanan ringan juga. Yangko itu punya makna filosofis bahwa melalui makanan itu, masyarakat kota gede itu dipersatukan seperti saudara.

Kota Gede merupakan saksi bisu kejayaan Kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Hingga kini kehidupan masyarakatnya masih kental dengan tradisi dan spiritualitas Islamnya. Inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan berkunjung di kota yang menyimpan banyak cerita sejarah.

Nasional Tokoh Pewayangan Punokawan. Gareng. Gareng. Dengan mata julingnya, Gareng tidak mau melihat hal-hal yang mengundang kejahatan atau tidak baik. Dengan tangan ceko atau melengkung, ia pun tidak mau mengambil atau merampas hak orang lain. Kaki geciknya yang seperti pincang selalu penuh kewaspadaan dalam segala perilaku.

0: Baju tradisional Jawa menjadi salah satu identitas budaya masyarakat lokal. Bukan saja hanya mengandung nilai filosofi, namun keberagaman pakaian Jawa juga menjadi ciri khas masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Seperti misalnya surjan atau baju takwa. Pengageng Tepas Dwarapura Kraton Yogyakarta, KRT Jatinengrat atau yang biasa dikenal Romo Tirun Marwito mengungkapkan, berbagai pernak-pernik pada baju surjan mengandung ajaran agama Islam. 6 kancing di leher kanan-kiri melambangkan rukun iman, 5 kancing di ujung lengan simbol rukun Islam, 2 kancing di dada menggambarkan syahadat, sedangkan bagian dalam baju terdapat 3 kancing yang kemudian tertutup bagian luar baju sebagai simbol 3 hal yang harus ditutupi, yaitu nafsu.
1: Dada itu ada 2 kancing.
2: Nah,
1: 2 kancing itu yang satu kan yang ke kanan itu untuk menutup, ya, menutup itu ada 2, itu ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian yang di dalam 3 kancing itu adalah 3 nafsu-nafsu yang perlu disembunyikan, nafsu lawamah, nafsu syaitonia, dan nafsu hewani. Itu harus ditutup, tidak kelihatan dari luar.
0: Baju surjan juga disebut baju sirojan, yang berarti lampu penerang. Diharapkan pengguna baju surjan bisa menjadi penerang, bukan sebaliknya. Motif yang digunakan sebagian besar adalah motif lurik. Lurik 34 berwarna biru. Selain untuk menghidupkan ekonomi para perajin lurik di DIY, lurik juga menjadi simbol persaudaraan, mempererat persatuan, serta kedalaman hati.
1: Lurik yang 34.
2: Lurik 34.
1: Lurik 34. Lirik-liriknya 3, 4, 3, 4. Itu berarti kewulu minongko perpat. Artinya dipersaudarakan satu dengan yang lain. Warnanya biru tua, yang berarti mendalam, dirasakan secara mendalam.
0: Bagian pelengkap lain dalam berpakaian Jawa adalah berupa keris. Pemerhati keris Sugeng Wiono atau dikenal Ki Juru Bangun Jiwa menjelaskan, keris memiliki kepanjangan Sinengker Karono Aris. Keris ini merupakan sebuah simbolisasi masyarakat Jawa dalam berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga harus dijaga dan diatur segala tingkah lakunya.
3: Sinengker Karono Aris dirahasiakan dengan sangat-sangat halus. Jadi kalau orang memakai keris dengan busana takwa Jawa, disengkelit di belakang, tidak dibuka, menandakan bahwa orang ini duduknya pun harus tegak, kakinya harus sejajar, karena berhadapan dengan Tuhan. Nah, ini tradisi yang merupakan jati diri bangsa yang penuh dengan aturan dan penuh dengan sopan santun, berhadapan dengan siapa saja sebenarnya. Dan di dalam Jawa, manusia sejelek apapun tetap dicintai oleh Tuhan. Oleh karena itu, antar manusia pun dia perlu menghargai sesamanya.
0: Bagian pelengkap pakaian tradisional Jawa yang tidak kalah penting yaitu berupa sandal selop atau disebut canelo, yang diartikan sebagai cantelno jroning nolo atau pasrahkan dalam hati. Dimaknai dalam menyembah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, hendaklah lahir batin. Pengageng Tepas Dwarapura Kraton Yogyakarta KRT Jatinengrat menambahkan, beragam makna dari pakaian Jawa diharapkan mampu tercermin pada diri pemakainya. Masyarakat Jawa memiliki budaya yang adiluhung. Salah satunya tergambar pada pakaian tradisional Jawa, khususnya gagrak Yogyakarta. Sudah selayaknya buah karya masa lalu yang luar biasa ini terus kita jaga dan lestarikan keberadaannya. Bukan hanya secara fisik, namun jauh lebih penting bagaimana penerapan ajaran filosofinya sehingga membawa kebaikan dan kedamaian di dunia.

Yogyakarta, kota yang syarat dengan budaya. Siapa yang tidak kenal dengan Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat, tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 beserta keluarganya, yang menjadi salah satu tempat wisata tujuan utama di Yogyakarta. Mengunjungi Yogyakarta tak lengkap rasanya jika kita tidak berkunjung ke Keraton Ngayogyakarto yang berada di pusat kota Yogyakarta.

Memasuki regol atau pintu gerbang keraton, kita akan disambut beberapa orang petugas yang mengenakan seragam busana adat Jawa yang berupa kain jare, surjan lurik warna biru, dan blangkon. Mereka adalah para abdi dalem, yaitu sebutan untuk semua pembantu Raja Sri Sultan yang bekerja di lingkungan Keraton Yogyakarta. Para abdi dalem ini berjumlah 3.000-an yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, pejabat tinggi sampai rakyat biasa. Apa yang membuat para abdi dalem ini begitu setia mengabdi tanpa batas? Apa yang dia cari?

0: Mas Kliwon Menyan Seto, salah satu abdi dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Walau di usia senja, pria berusia 60 tahun ini menaiki sepeda berangkat menuju istana. Dengan seragam kebanggaannya, dia mengayuh sepeda sejauh 10 km.
1: Sebenarnya saya tidak punya harapan macam-macam. Pokoknya saya itu hanya senang dulu. Tidak punya pamrih apa-apa. Pokoknya senang dulu saya dulu. Lama-lama kok bisa, kok ada kecocokan dalam hati. Itu tersentuh dalam hati saya itu kok merasa tentram. Jadi saya terus merasa handar beni gitu loh. Handar beni kok saya harus bisa mengendapkan dalam pemikiran emosi, ambisi, kok saya ada satu daya-daya yang cukup positif untuk saya sendiri.

0: Para abdi dalam yang kami temui menceritakan bahwa mereka ingin mengabdikan diri di keraton sampai akhir hayatnya. Inilah penuturan Raden Penewu Jaya Diharja dan Mas Rio Yudo Sabono.
1: Saya secara pribadi terpanggil untuk ikut berkontribusi, mengawal, melestarikan, sekaligus ikut mengembangkan budaya adiluhung Keraton Ngayogyakarta Diningrat. Dulu saya menjabat lurah desa di Purwopinangun karena di dalam keprajan tidak mendapat gaji tapi mendapatkan honor karena kami membantu di tepas Ndworo-Puro.
2: Ya, yang pertama kami selaku warga Yogyakarta untuk setelah kami purna tugas pengabdian di Poltabes Yogyakarta, kami ingin nguri-uri budaya yang adiluhung di Yogyakarta untuk ya lantaran Ngesotel Matu Kraton. Kami mohon berkah dan pengestunya untuk kehidupan kami keluarga.

0: nyata kehidupan sebagian masyarakat Yogyakarta. Materi tidak selalu dinomorsatukan, seperti yang diceritakan Mas Wedono Dwijo Indro Wijoyo, abdi dalam Kraton Yogyakarta, mantan guru SMK di Yogyakarta.
1: Nah, kaitannya dengan ini, kami saat itu untuk mengembangkan budaya luhur Boso Jowo dan bersumber di Kraton Ngayogyakarta Diningrat. Saya sekitar tahun 2005 itu mengajukan permohonan untuk bisa menjadi abdi dalem.
0: Menjadi seorang abdi dalem bagi masyarakat Yogyakarta memanglah bukan menjadi pilihan utama dalam mencari nafkah. Terlebih jika memandang dari sisi pemasukan, gaji yang jauh di bawah standar tidak pernah menjadi penghambat mereka dalam melaksanakan tugas. Karena mereka cari bukanlah materi, melainkan berkah dari Sultan atas kehidupannya. Seperti yang disampaikan KRT Kusumo Bodrowono.
2: Supaya betul-betul ngabdinya itu tulus ikhlas, tidak ada maksud tertentu, umpamanya jadi abdi dalem yang butuh ben untuk jabatan pangkat, tidak ada di sini. Tapi kalau ketentraman, ketenangan batin itu insya Allah dapat.
0: KRT H Jatiningrat yang akrab disapa Romo Tirun, yang berkantor di Tepas Dworopuro Kraton Yogyakarta. Harapan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk para abdi dalem juga disampaikan oleh Romo Tirun.
3: Sampai seberapa pengetahuan dari abdi dalem itu? Ini sebetulnya sesuai dengan harapan Sri Sultan terhadap kualitas para abdi dalem ini. Dan malahan nanti Sri Sultan itu dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 tahun 2012 ini akan melibatkan seluruh masyarakat di keraton untuk mendapatkan pencerahan mengenai masalah-masalah budaya.
0: Yogyakarta ternyata tetap istimewa dan akan tetap menjadi nagari yang istimewa. Dari Kraton Yogyakarta, kita akhiri perjumpaan kali ini. Tim Kerabat Kerja, naskah dan sutradara Titi Enggani, teknik dan montase Halistia Putri, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Tresno Putoyo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Rerangkan giaran ingkang badhe kabiyarsa dumugi dalu mangke sekedhap malih katuraken skeper sejenak kenangan bersama kasusul giaran Bangun Desa. Wanci jam 8 katuraken obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko kasusul raruncen gending-gending lelakon dumugi kirang langkung wanci jam 9 titi wancinipun mirunggan lagu langgam Jowo kabiyarsa lan mengkasi pepanggian montering dalu menika katuraken lelangan sandiwara radio kiwaosan buku basa Jawi skeper sejenak kenangan bersama wedal menika sampun kacawisaken raruncen lagu-lagu saking Didi Kempot tentu kemauan yang pangajap mugi saged ndamel renaning penggali mimbui tresno kulolan penjenengan dumateng seni budaya lan seniman seniwati ing Nusantara merupakani pepanggian badhe kabiyarsa mangke wonten suket teki kasusul penyiar radio tetap nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Adi Prasetyo lahir 31 Desember 1966 dan lebih dikenal dengan nama panggung Didi Kempot. Beliau adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu yang bergenre congdut atau juga pop Jawa dari Surakarta. Merupakan putra seniman tradisional yang terkenal. Beliau adalah putra dari Bapak Hadi Wiranto atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Ranto Gudel. Beberapa lagu yang beliau tulis bertemakan patah hati dan kehilangan. Sengaja memilih tema tersebut karena rata-rata orang pernah mengalaminya dan ingin dekat dengan masyarakat. Juga menjadi alasan Didi Kempot menggunakan nama-nama tempat sebagai judul dan lirik lagunya. Didi Kempot banyak diminati dalam lagunya oleh kalangan muda dan dari berbagai daerah yang menyebut beliau dengan sebutan Sad Boys atau Sad Girls yang tergabung dalam komunitas Sobat Ambyar dan mendaulat Didi sebagai Godfather of Broken Hearts dengan panggilan Lord Didi. Tasih sarangan kalian Didi Kempot wonten ing Kiaran Skeper Sejenak Kenangan Bersama Bade Kabiarso wonten Nati Tutu Wesi Didi Kempot sesarengan kalian Happy Asmara Kasusul Mangke Hello Sayang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pada tahun 1987, Didi Kempot memulai karirnya di Jakarta. Beliau kerap berkumpul dan dengan pengamen jalanan di daerah Slipi, Palmerah, dan Cakung, maupun di Senin. Dari situ terbentuk julukan Kempot yang merupakan kependekan dari kelompok pengamen trotoar yang menjadi nama panggung hingga beliau terkenal. Sembari mengamen di Jakarta, Didi dan teman-temannya mencoba rekaman, kemudian mereka menitipkan kaset rekaman ke beberapa studio musik di Jakarta. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mereka berhasil menarik perhatian label Musika Studio, dan tepat pada tahun 1989, Didi memulai meluncurkan album pertamanya. Salah satu lagu andalannya adalah Citro. Masih bersama Didi Kempot dalam Skaper, Sejenak Kenangan Bersama. Ling So Tresno kemudian akan disusul dengan Kapusan Janji.

0: Ingkang kapiar somniko kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya salajengipun ngarsa panjenengan gaturaken kiaran Bangun Desa.
2: Sutresno budaya ngaturi pambagyo wilujeng saking pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sugeng dalu sutresno budaya sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Desa wekdal menika. Sutresno budaya kanthi lahan utawi papan ingkang winates lan warga masyarakat sami budidaya anggenipun ketahanan pangan. Temtunipun betahaken inovasi supados tetep saged nanem taneman mliginipun taneman pangan kanthi mandiri. Salah setunggal cara ingkang sampun dipun tindakaken jih menika kanthi budidaya pantun utawi pari migunakaken mawi galon bekas. Kejawi manfaataken barang ingkang sampun boten dipun agem utawi barang bekas. Metode utawi cara menika dados alternatif utawi pilihan anggenipun olah tetanen kanthi sederhana ingkang saged dipun tindakaken ing pekarangan griya kanthi gampil lan mirah anggenipun ngrumat. Budidaya padi kanthi ngginakaken papan galon menika boten namung babagan nanem ananging dados bagian seserepan edukasi ketahanan pangan lan ugi manfaataken lahan sempit saenggo peduli kalian kawontenan sakiwa tengenipun kepedulian anggenipun migunakaken limbah plastik rumah tangga lan saged ugi narik kawigatosanipun para wiranem. Sumangga kita pitangetaken sesarengan Wawan Mbakulo kalian penggiatani daliman. Sugeng dalu Pak Daliman dos pundi Pak Wartos?
3: Sugeng dalu Mbak Anditya, alhamdulillah sehat walafiat.
2: Nah, ini cukup belum pernah saya temui menika Pak ketika bertani budidaya padi dengan galon. Bisa diceritakan dulu yang panjang boleh yang ringkas. Awal mulanya seperti apa kok bisa menggunakan galon? Apakah nanti berhasil? Nanti dulu ceritakan dulu awalnya bagaimana, monggo.
3: Jih, wonten nuwun sekalian dulu pemirsa RRI. Tentunya dengan apa niku lahan yang terbatas dengan sawah-sawah sudah mulai tergantikan dengan bangunan-bangunan tinggi itu. Tetapi ada lahan yang bisa untuk kita tempati untuk menanam padi. Jadi ada tanah yang luas yang tidak mungkin air itu kecil sekali untuk mengair, bisa mengalir atau ya mengalir lah. Terus masih bisa gunakan untuk nanam padi dengan caranya dengan pakai galon, galon-galon bekas air minum gitu.
2: Kemudian awalnya kalau sebetulnya ketika menanam padi itu membutuhkan air yang banyak, napa mboten?
3: Tentunya tanaman padi itu tanaman bukan tanaman air. Tanaman air diawati waktu-waktu awal tanam, tapi setelah itu tidak butuh air, butuh tapi tidak banyak. Seperti tanaman biasa, tapi tanaman ya perlu disiram, tapi tidak di selang beberapa sudah mulai panen itu enggak butuh air yang banyak seperti yang di awal gitu kan. Seperti kita lihat pas kita waktu panen di sawah enggak ada airnya.
2: Jadi membutuhkan air hanya saat di awal.
3: Saat di awal.
2: Nanti bagaimana caranya itu nanti dulu. Cuma diceritakan dulu ini dari Pak Daliman. Kalau tadi ternyata melihat lahan yang awalnya sudah awalnya banyak kemudian semakin sempit, memanfaatkanlah tadi salah satunya melihat banyaknya galon-galon bekas. Kemudian galon bekas tersebut ini Pak Daliman mencobanya sudah cukup lama atau baru mencoba atau bagaimana?
3: Sudah cukup lama mencoba dulu sebelum ada galon itu pakai polybag yang tidak terbolong. Polybag yang tidak terlubangi dari pabrik.
2: Jadi memang yang utuh
3: masih
2: gitu
3: utuh.
2: Ya?
3: Jadi mas belinya masih utuh, masih buntet kasarnya bisa. Jadi air disiram tidak akan hilang. Tentunya sekarang lebih awet lagi dengan adanya galon begitu.
2: Jadi kalau yang untuk menggunakan polybag tadi, sekali digunakan kemudian langsung harus dibuang atau bagaimana?
3: Tentunya kekuatan galon dan polybag lebih tahan yang galon.
2: Oh begitu.
3: Mungkin bisa dua kali tanam, soalnya dia terendam air lebih lebih agak awet daripada yang untuk polybag untuk media tanah.
2: Kemudian tanah, kalau tanah yang untuk polybag sudah cukup lama, kalau yang galon ini baru berapa kali panen?
3: Baru mulai akan panen.
2: Oh, baru mulai.
3: Tetapi ada suatu gagasan yang cemerlang bahwa pakai galon aja bisa untuk nanam padi.
2: Kemudian dalam, nanti kalau saat panen ini kira-kira dalam satu galon itu bisa menghasilkan berapa gram beras kah gitu, Pak?
3: Jadi gambarannya kita anggap saja satu galon itu bisa menghasilkan 100 gram kotor ya?
2: Iya, kotor.
3: Digiling, dikepas, mungkin bisa mendapatkan 50 gram beras.
2: Beras, wah itu cukup untuk sekali nanak ya, Pak?
3: Belum bisa.
2: Belum sakit nih?
3: Paling sekalian asap bisa sampai 200 gram kan?
2: Ya, satu mangkok itu ya. Berarti membutuhkan sekitar 4 galon.
3: Ya, 4 galon.
2: Kemudian ketika menggunakan galon tersebut dengan yang di sawah, kesulitannya, tingkat kesulitan itu lebih sulit yang mana? Kemudian tingkat keberhasilannya bagaimana?
3: Tentunya ada plus dan minusnya. Kalau di sawah kita harus membajak, mencangkul, tapi kalau di galon kan tidak. Kita cuma mengisi saja, mengisi media tanamnya aja. Kalau saya medianya berasal dari tanah, kemudian ada kompos atau kotoran hewan, kambing atau sapi, kemudian dan sekam.
2: Begitu. Hanya itu saja.
3: Hanya itu.
2: Baik, itu adalah media-medianya yang dibutuhkan. Saat ini monggo Pak Daliman bisa disampaikan juga ke Kami Sutas Nobuto yang saat ini mendengarkan langkah-langkahnya. Bagaimana langkah awal menyiapkan galon itu untuk media tanam padi?
3: Yeah.
2: Karena kan galonnya cukup tinggi. Memotongnya yang seberapa nih Pak? Yang di garis pertama, garis kedua, atau garis ketiga? Nah, ini monggo diceritakan ke Kami Sutas Nobuto ya.
3: Terus wau sambun ada semen atau ada media semai ya, gambarnya seperti itu. Kita sebelum kita persiapan lahan atau galon, kita semai dulu aja padi itu.
2: Padi
3: semai dulu. Tentunya ya kalau mau mencoba yang kecil kan tidak harus beli bibit yang banyak. Kalau banyak bibit banyak kan 1 kiloan ukurannya. Kita cari aja nempel ke petani itu nempel berapa, 1 gegem atau apa, kita semai dulu. Jadi kalau kebanyakan bibitnya kan untuk apa, belum punya pengalaman kan. Jadi kita nempel dulu, kita semai, kita butuh waktu 20-25 hari baru bisa kita tanam, pindah tanam ke galon.
2: Nah,
3: sebelum ini kita semai, ini sudah kira-kira semai, kita nunggu waktu 25 hari, kita persiapan galon. Galon itu kita potong paling enggak ya di garis ketiga. Kan satu garis meter. Ketiga kan lubangnya agak banyak. Tentunya kalau lubangnya besar itu lubangnya besar, untuk memasukkan media lebih gampang. Menambah pupuk juga gampang. Begitu. Jadi tentunya media tadi ada tanah, ada sekam, ada kotoran
2: kompos tadi.
3: Kita campur dari satu dulu. Semua kalau bisa mau buat berapa ya, kita kasihkan media dulu, kasih air dulu, kita rendam dulu.
2: Sampai berapa hari tadi Pak?
3: Ya misalkan lebih cepat kita membuat media, lebih lama nanti. Misalkan dalam satu minggu lah bisa mencapai 50 galon. Kita isi semua, kemudian kita kasih air. Nah, baru nunggu 20 hari sudah ada semai yang siap tanam, baru kita pindah.
2: Berarti kalau yang disemai tadi kita beli di petani, nggak bisa yang sudah disemai ya? Hanya
3: bisa aja. Tapi kan kadang ketemu bapaknya yang kadang ya nempel, nempel kalau minta aja dikasih, kalau pasti ada sisa itu di dalam, boleh lah, nggak usah meminta, biasanya begitu.
2: Wah, baik sekali ya.
3: Jadi
2: tadi sudah disampaikan yang disemai, kemudian yang sudah direndam misalnya ada 50 galon, setelah itu
3: baru kita semaikan, baru kita pindah tanamkan. Pengalaman saya, kita ngasih ke galon itu tidak usah banyak-banyak. Dua biji aja, dua helai.
4: Oh iya?
3: Dua bibit saja kita masukkan.
4: Oh, jadi nggak perlu yang banyak-banyak?
3: Nggak usah. Jadi kalau satu kan kondisi kekhawatiran, kalau satu mati, udah habis. Tapi kalau dua, nanti satu kan masih ada satu.
4: Ya.
3: Nah, begitu.
4: Kalau satu lagi, tiga nggak boleh?
3: Nggak apa-apa, tapi nanti kadang pertumbuhannya kurang bagus. Soalnya anak-anaknya itu tidak leluasa. Satu aja bisa sampai 15-20 anak-an.
4: Itu kalau yang berhasil tadi ya,
3: satu.
4: Pada liman. Tapi kalau enggak mati, masih ada yang satu. Tapi biasanya jelas bisa ada salah satu yang tumbuh atau bisa
3: masih
4: kedua.
3: Masih ada yang tumbuh dan dua-duanya juga bisa tumbuh.
4: Jadi tadi yang disemai dimasukkan cukup satu atau dua saja.
3: Iya.
4: Setelah itu, kita menunggu berapa lama lagi?
3: Setelah itu, kita juga kasih pupuk ya. Saya petani yang tidak tahu NPK. Maksudnya tidak tahu, tidak memakai NPK ya. Saya agak gimana rasanya kalau NPK enggak rasanya.
4: Jadi pakai pupuk?
3: Saya pakai pupuk organik.
4: Yang dibuat sendiri?
3: Buat sendiri ya, itu dikumpulkan ada kotoran sapi kita kumpulkan, baru kita tambahkan. Dan juga alhamdulillah saya juga punya teman untuk budidaya kelinci. Kemudian air seninya, air kecingnya kelinci itu saya tampung, kemudian kasihan saya tak susuk pakai pupuk.
4: Bisa juga air seni
3: bisa
4: kelinci.
3: Juga tentunya tidak langsung satu gelas langsung kita siram. Tidak, perbandingan 1:10. Jadi satu gelas air kelinci, air kotoran kencing kelinci, 10 gelas air baru kita siramkan.
4: Jadi untuk disemprot-semprot begitu
3: semprot
4: ya?
3: Bisa, siram juga bisa. Tentunya kalau dalam galon itu lebih aman terjangkit dengan tikus. Kita galon juga agak susah nih.
4: Iya, apa dikerikit-kerikit gitu ya
3: kan,
4: Pak ya.
3: Terkosong kalau tikus naik ke galon.
4: Kalau
3: aman.
4: Di polybag karena empuk tadi ya, mungkin ya.
3: Apalagi di sawah lebih rentan
4: lagi. Ya. Nah kemudian tadi kalau diberikan pupuk kompos dan lain sebagainya itu setiap hari atau
3: tidak lah? Satu minggu sekali lah.
4: Satu minggu sekali. Proses tumbuhnya tetap sama seperti yang ada di sawah kita menanam atau lebih cepat?
3: Sepertinya sama.
4: Jadi kurang lebih berapa?
3: Ya, 2-3 bulan baru kita panen. Jadi tahu bahwa tanaman padi kita organik, aman digonsumsi. Tapi kalau kita beli di sawah kan enggak tahu kan. Semprot-semprotnya macam-macam.
4: Kemudian perlukah ini banyak terkena sinar matahari?
3: Harus perlu.
4: Itu tadi karena kan barangkali yang sekarang mendengarkan sebetulnya ini harus saya taruh di mana? Apakah di halaman karena halamannya tidak terlalu banyak, kemudian tidak terkena sinar matahari? Ini gimana nih Pak Deli?
3: Harus kena matahari. Intinya ilmunya itu kalau tanaman sayuran padi harus kena matahari full. Beda dengan tanaman hias yang harus ada naungan terlindung. Harus panasin matahari.
4: Jadi memang harus dikenakan yang
3: harus dikenakan matahari.
4: Ya, kalau nanti ada tiba-tiba hujan itu
3: ya,
4: berarti
3: masalah.
4: Oh nggak apa-apa ya. Seperti di sawah itu ya.
3: Kan nggak masalah kena hujan. Kalau biar air juga nggak masalah. Beda dengan tanaman yang lain yang nggak tahan dengan sawit tanaman air hujan seperti.
4: Jadi takutnya pas di galon lagi pergi, aduh padiku iki.
3: Enggak masalah, enggak
4: gitu ya Pak Deliman ya. Karena kan di sawah juga ketika ada hujan juga ya tetap didiamkan, enggak kemudian ditutup teratak gitu-gitu.
3: Enggak usah ya, menambah biaya.
4: Menambah biaya.
3: Penting kan menggunakan barang yang tidak dipakai.
4: Baik.
3: Tapi bisa menghasilkan.
4: Nah kalau sekarang ini Pak Deliman, satu-satunya yang mendengarkan, kemudian Pak di tempat saya itu banyak cahaya, tapi sudah cenderung tertutup, istilahnya apa Pak? Yang ada atasan bukan seng, kemudian
3: paramet gitu.
4: Iya, itu apakah tetap bisa atau harus yang kena sinar matahari langsung?
3: Ini harus dilepas aja paradanya, langsung saja Mbak, langsungnya digunakan.
4: Jadi kalau misalnya yang ada yang tutup mungkin sinar mataharinya juga cenderung kurang ya, begitu ya.
3: Kurang. Jadi jangan takut kalau tanaman kena sinar matahari langsung. Cabai juga begitu, sayuran juga begitu. Asalkan antara sinar matahari dan air seimbang gitu kan.
4: Baik. Nah, kemudian tadi menunggu 2-3
3: bulan.
4: Yang dulu di polybag, untuk proses kemudian manennya itu gimana, Pak? Kalau yang sekarang kan ini sedang proses menunggu ya.
3: Menunggu.
4: Tinggal sebentar lagi, karena kemarin sebetulnya saya sudah melihat ini tadi sudah muncul begitu ya. Tinggal menunggu besok saya mau mampir ke tempat dari mana. Nah, ini kalau memanennya seperti apa prosesnya? Sama juga atau bagaimana?
3: Aja. Kalau masih dalam proses kecil kan sama aja, enggak begitu masalah. Permasalahan nanti ya cuma kalau nanamnya banyak, kan juga panen banyak. Juga memikirkan cara tempat penggilingan kan gitu kan.
4: Kalau tidak berarti digiling sendiri.
3: Pakai apa giling sendiri? Harus kegilingan ya. Kalau dulu kan duk tak duk duk
4: iya, tak gitu kan. Nah, itu barangkali pada di mana ada?
3: Nggak ada. Orang hutan nggak punya gitu.
4: Enggak, jadi tetap gitu. Harus ke dibawa ke
3: tempat penggilingan. Tapi kalau penggilingan cuma 10 kilo kan hilang. Kan cuma dapat kecil, dapat berapa? Harusnya nanamnya yang ya kita saya juga sementara ini baru membuat edukasi ya, ternyata tanaman dalam galon itu masih bisa tumbuh, bisa diperbanyak lagi, akhirnya panen juga bisa banyak begitu.
4: Begitu. Nah, sekarang kalau kita berbicara tadi berarti 2-3 bulan sudah siap dipanen, nanti banyak, kemudian dibawa ke penggilingan jadi beras. Begitu ya Pak Daliman ya. Kemudian kalau untuk jenis padinya, apakah semua ini juga bisa atau memang harus ada padi-padi jenis tertentu untuk ditanam di media galon?
3: Tentunya hampir sama bisa.
4: Bisa semua.
3: Tetapi yang lebih bagus ya tadi dong. Jadi Mbak, jadi kalau kita beli dalam 1 kilo kan harus membutuhkan galon yang banyak tadi. Tapi kalau mau jenis yang biasa tinggal minta.
4: Tapi kalau nanti tergantung ya.
3: Tapi kalau mau beli yang jenisnya yang jenis mapan. Padi merek mapan jenisnya.
4: Itu yang bagus.
3: Ya, 1 kilo sekitar 150 ribu itu kan.
4: Bisa
3: jadi. Anakannya bisa banyak. Jadi satu bisa menghasilkan 60 anakan.
4: Satu aja ya.
3: Satu helai saya bisa 60 anakan. Bayangkan satu aja. Satu bibit padi bisa menghasilkan beratus-ratus padi. Untungnya banyak.
4: Banyak gitu.
3: Itu cuma ya tadi niat, semangat untuk membuat sawah baru. Sawah palsu begitu ya.
4: Sawah menggunakan media tanam yang lain begitu ya. Nah, setelah nanti proses ditanam padi yang sudah diambil tadi, media-medianya ini bagaimana Pak? Apakah tanahnya diolah kembali atau sudah bisa langsung ditanam padi kembali atau bagaimana?
3: Sebenarnya bisa langsung ditanam. Kita ambil, kita bongkotnya diambil, kemudian kasih pupuk lagi bisa tanam lagi. Jadi tidak begitu banyak kesulitan lah.
4: Iya. Tapi kalau kita berbicara kendala ini dari Pak Daliman, apa nih kendala yang sering ditemui saat menanam padi dengan galon?
3: Kemarin juga ada muncul belalang.

0: metode ini bisa kita praktekkan di perkotaan begitu?
1: Tentunya bisa. Bisa, tentunya kita butuh semangat dan niat.
0: Nah, ketelatenan perlu nggak ini?
1: Perlu juga. Nah, ilmu saya kan gini, niat, telaten, diten, panen. Itu mutu saya. Dengan adanya niat tuh upaya apa yang kendala apa, kita harus cari ilmunya. Niat kan gitu kan. Telaten nih niten ini, kenapa nih? Ini kenapa nih? Terus kita teliti niten. Nah, gitu kan ketemu nanti.
0: Nah, kemudian ini Pak, kalau tadi Pak Delima sudah menyebutkan Pak ini sebagai sarana edukasi. Nah, kalau untuk sasaran-sasaran saat ini dari Pak Delima, apakah juga sesama penggiat petani atau justru generasi-generasi muda ini yang sekarang juga ingin mencoba bertani dengan lahan yang tidak terlalu luas?
1: Tentunya sekarang banyak yang apa ya, milenial itu. Jadi yang masih muda-muda, masih semangat untuk bertani, yang kalau membuat sawah palsu atau dari kalian itu tidak membutuhkan tenaga yang banyak, tidak usah mencangkul, tidak usah membajak, bisa untuk bertani. Jadi sekarang kan contohnya seperti ini, anak muda yang bertani dengan hidroponik kan. Hidroponik kan tidak kosong gitu kan, tidak tenaganya nggak terkuras, tapi yang menghasilkan yang lumayan bagus, indah dipandang dan harganya juga tinggi kali hidroponik kan gitu kan. Tapi masalahnya kadang juga kalau nggak punya lubang yang untuk nanam, sama saja semua, kalau udah punya lubang tanam yang banyak akan panen yang banyak. Ilmunya seperti itu, kalau sedikit ya dapat sedikit.
0: Wah gitu. Ini
1: intinya gitu ya? Itu nih, kalau banyak menghasilkan banyak, tapi kecil-kecil sedikit ya menghasilkan
0: sedikit begitu ya.
1: Intinya pertanian.
0: Kagem menutup Bangun Desa waktu meniko, yang menjadi harapan dari Pak Daliman meniko gih terhadap masyarakat juga kagem sentosa butuh yang ingin memulai menanam padi ataupun menanam tanaman dari rumah secara mandiri ini kados pundi?
1: Jadi tentunya kalau dilihat dari lahan kita yang masih luas dan ada sinar matahari yang masuk, monggo Bapak Ibu semuanya, kita tidak usah banyak dulu, kita mencobanya 10 dulu, kita coba nih lama-lama ada rasa seneng nih, tambah akhirnya jadi banyak. Begitu kalau langsung nanam banyak terlalu rekoso, bebannya terlalu berat, belum punya pengalaman kan. Jadi sedikit dulu, lama-lama menjadi banyak.
0: Menjadi gitu. Banyak begitu ya, jadi pokoknya dari sedikit-sedikit menjadi banyak, itu harapannya. Pesannya untuk yang memulai kemudian takut gagal menanam padi di galon dan juga ada semangat ini Pak Daliman.
1: Gagal itu ilmu yang tertunda Mbak. Terus tentunya banyak kegagalan harus kita alami. Jadi gagal harus nanam lagi, gagal nanam lagi, begitu seterusnya.
0: Sampai berapa kali Pak?
1: Sampai berhasil.
0: Kalau baru sekali, dua kali, tiga kali masih gagal, nggak boleh menyerah berarti.
1: Nggak boleh menyerah.
0: Wah ini nanti Pak Daliman harus ngajarin saya ya, supaya.
1: Ya. Seperti contoh lah Mbak, seperti tanaman cabai, susahnya bukan namanya Mbak. Tapi alhamdulillah, dulu susahnya saya juga sudah berubah, malah mati kena hujan dan kena hujan, akhirnya ketemu kuncinya Mbak. Nah, begitu kuncinya. Ini lama, perjalanan waktu itu lama.
0: Jadi tadi pesannya Pak Daliman, kalau bisa gagal coba lagi, nanti silahkan hubungi Pak Daliman kalau susah begitu. Terima kasih sekali Pak Daliman sudah berbincang di Bangun Desa waktu dalam meniko. Kita tunggu dengan informasi dan juga kreativitas lainnya di bidang pertanian. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Matur nuwun. Sutresno Budoyo saking Wawan Rembak Dalu meniko wonten Bangun Desa, kita milo saged sinau gayut kalian olah tetanen. Menopo malih tanem pantun boten betahaken papan ingkang kedah wiyar. Kanthi kreativitas kita sinau sesarengan lan pepinginan kanthi media sederhana mawi galon bekas, saged dados sarana budidaya pantun ingkang mengku tujuan kangge ketahanan pangan keluarga, ngiras pantes jagi lingkungan. Mugi-mugi Wawan Rembak meniko saged murakapi kagem kula lan panjenengan. Semanten ugi dados inspirasi manfaataken pekarangan griya lan kemandirian pangan. Sutresno Budoyo cekap semanten giaran Bangun Desa dalu meniko. Sesarengan malih wonten ing Bangun Desa candhaipun. Nuwun.

Sutresno Budoyo salajengipun ngarsa panjenengan ngaturaken giaran obrolan radio sesarengan kaliyan Pak Bloko. Dalem menika ngaturaken ira-iraan cerita ngobrol kasusul kanthi raroncen gending-gending tayub dening keluarga Krawitan Condong Raos. Sumangga sugeng midhangetaken.

Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: mengenal tokoh pewayangan.
1: Bedoro Kolo. Bedoro Kolo, dewa yang berwujud raksasa, senang makan manusia yang mempunyai kesalahan menurut ciri-ciri tertentu. Kata Bedoro itu dewa yang mempunyai kekuasaan. Kolo itu waktu, artinya kekuasaan waktu. Yang bisa mengalahkan Bedoro Kolo hanyalah Kidalang Kondo Buwono dengan syarat membaca Serat Bedati, Serat Cetho, dan Sastra Jendro.

mengenal tokoh pewayangan. Sri Kandi. Sri Kandi merupakan titisan Dewi Ambo yang tewas karena panah Bisma. Dewi Sri Kandi sangat gemar dalam olah keprajuritan dan mahir dalam mempergunakan senjata panah, hingga ia menjadi teladan para prajurit wanita. Kepandian tersebut didapat ketika ia berguru pada Arjuna yang kemudian menjadi suaminya. Dalam perkawinan tersebut, ia tidak memperoleh keturunan.

mengenal tokoh pewayangan. Krishna atau Narayana. Meskipun secara fisik pria ini berkulit hitam, berdarah hitam dan berdaging hitam, tetapi Krishna berhati bijak. Krishna adalah lambang pria yang ramah, mudah bergaul, supel, banyak kawan dan suka bercanda. Krishna memiliki karir yang sulit ditandingi, terlebih di bidang politik. Di mata sesamanya, Krishna memiliki wibawa yang sangat tinggi dan pengaruh yang luar biasa.

Nun Sutresno Budaya yang ngaturaken pambagia wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggian wonten ing ngatur giaran mirunggan lagu langgam Jawa Mikulo Jawa Programa 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing dalem menika kepareng kula Sugiman Duwinur seta ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggalih.

0: Mas, apa tenan seliramu tersenuh marang aku? Seliramu ora bakal ngejati janji iki.
1: Nanti, percaya marang aku. Ombak segoro kidul kae nyekseni apa kang tak ucapake dina iki. Mengko bali saka Malaysia, aku mesti bakal nglamar kuwi.
0: Mas,
1: nanti aku tersenuh marang aku.

katresnanan. Pangwoso lakuning mlinu. Saged panjenengan pidhangetaken wontening atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta FM 106,6 MHz lan AM 1107 kHz. Dinten Minggu jam 11 dalu.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Wani ngalah luhur wekasani. Tembung wani ngalah luhur wekasani iki mengku teges rasa tepo sliro. Sadroning pasrawungan manungsa ora becik menawa tansah nengenake kabutuhan pribadine. Becik kudu gelem noleh kiwa tengene supaya bisa mapanake uripe. Ngalah ora teges kalah. Mula ora perlu darbi rasa isin utawa kuatir keporo bisa seneng atine kalamun kasil ngalahake kabutuhaning pribadi kanggo wong liya kang luwih butuhake.

Tutwuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tutwuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sum Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagya wilujeng sugeng pepanggih malih kalian keluarga Jogja ingkang tumuli ngaturaken sandiwara radio basa Jawi kanthi cariyos Duraka katindakaken dening keluarga Jogja. Naskah dening Narsi, sutradara Titi Renggani, teknik lan montase Halistia Putri. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Kok katingalin Mas Jamal? Sampean wis kondur? Biasane yen kondur rak dina setu toh. Saiki lagi dina Rebo. Apa wis ana praine toh, Mas?
1: Iya, Tri. Dosenku iki lagi ning luar negeri. Mulane tak perlu ke Bali. Niliki kowe karo Indah anake dhewe. Iki bocah nang endi iki?
0: Lagi dijak dolan karo Mbah Kakunge, Mas. Nah, wong bocah lagi ngelidik-ngelidike. Jaluke mung metu omah terus. Tujune ana bae sing gelem nuruti. Lah, sampean ki kira-kira isih kurang pirang tahun meneh to, Mas? Anggone tugas belajar ning Surabaya kono?
1: Yo, isih sauntara wektu, Tri. Kira-kira 2 taunan meneh. Ketoke wetengmu wis gedhe, Tri. Apa wis wancine nglairke apa?
0: Durung, Mas. Lagi mlaku 8 kok.
1: Oh.
0: Yo isih sesasi punjul.
1: Yo wis.
0: Mas, saiki Mas Jamal ngasu dhisik. Mestine sampean saya banget. Mentas perjalanan adoh. Wis kono, Mas. Aku tak nyiapke unjukan dhisik yo.

0: Indah. Duh, Indah ki jan pinter tenan saiki. Lastri.
1: Pak, ora usah bengok-bengok toh. Bojone Lastri lagi bali.
2: Oh,
1: ora usah diganggu. Karo meneh, sampean kuwi kok bengok-bengok kaya ngono ki ngopo toh?
2: Oh, dadi Jamal bojone Indah ki teko toh, Bu?
1: Iya. Kok maksu?
2: Kadingaren. Biasane yang bali ki ra mesti setu. Kuwi wae rung mesti sesasi pisan. Lah kok saiki wis bali toh, Bu?
1: Ya ampun toh, Pak. Aku yo ora ngerti kok. Mesti nerak yo wis prei. Dheweke iki jenenge apa, Pak, kae? Tugas belajar ngono apa piye istilahe?
2: Heeh.
1: Lah, mestine yo repot banget yo, Pak, yen dilo-dilo ki bali.
2: Iya, ya. Ning kowe gumun ora, Bu?
1: Gumun piye toh?
2: Karo patrape Jamal kae.
1: Piye?
2: Anggere bali. Ora kok terus nyandak anake di kudang-kudang apa piye? Ora lho, Bu. Mesti mung duwe wae ning kamar. Terus metu-metu mung yen mangan.
1: Mbuh, Pak. Mbok menawa yo saking kesele saka perjalanan adoh nganti ra kelingan karo anake.
2: Ning yen kaya ngono terus kapan oleh cedak karo anak? Mongso Indah karo bapakne dhewe kok sajak wedi coba. Kamongko Indah ki saiki lagi lucu-lucune lho, Bu. Bocah iki pinter. Kok lulute malah karo aku.
1: Ayo memper to yen lulut karo sampean. Awong sampean ku sing ngomong terus kok. Wis, Pak. Kene Indah tak dusane kene. Ben wangi. Putu kuwi dok sing ayu tenan kok. Ayo, Nduk. Ayo. Atus karo Mbah Putri kene no.
2: Aja gelem ding, Ndah.
1: Piye to?
2: Atus karo Mbah Kakung wae.
1: Ora, ya. Karo Mbah Putri kene ayo, Nok. Ayo.
2: Ayo, Ndah. Wae lah. Ayo.
1: Piye to sampean kuwi?
2: Selak disian Mbah Putrimu lho. Ayo.
1: Ayo tanda. Sar Mbah Kakung. Wis dina ngejak Indah. Aku rada domane apa-apa lho.

0: Lastri.
1: Iya, Mas.
0: Lastri. Kowe kok durung turu to? Iki wis bengi lho.
1: Kosek, Mas. Sedelo meneh. Aku sih ngoreksi ulangane bocah-bocah. Kebeneran sesuk ra cepet iso dilebokke ning rapot. Awet sok setungar kuwi ra wis rapotan. Mula ya kudu cepet-cepet digarap, Mas.
0: Tri. Aku arep ngomong sithik karo kowe.
1: Arep ngomong apa to, Mas? Apa ana bab sing penting apa piye?
0: Iya, Tri. Ngene.
1: Piye, Mas?
0: Kowe iso ora golekke duit 15 juta.
1: Apa, Mas? 15 juta?
0: Heeh.
1: Duit semono kuwi arep kanggo apa?
0: Arep tak nggo nglancarke lehku munggah pangkat.
1: Oh.
0: Menawa aku lulus lan kuliahku rampung, mengko pangkatku bakal munggah. Lah iki ra ateges kanggo kesejahteraane keluargane Dewi to. Mosok kowe ora gelem menehi duit aku, Tri?
1: Ora, Mas. Aku ora iso. Aku ora duwe

0: Mas, sedulur meneh aku arep babaran lho, Mas. Arep nglairke anake dhewe. Kamu kok aku durung persiapan opo-opo. Lah kok malah sampean arep njaluk duit semono akeh. Lanjur duit saka ngendi to, Mas?
1: Ayo to, Tri. Kowe rak demi pangkat. Kanggo awakmu go.
0: Apa? Kanggo aku?
1: Iya to.
0: Sampean kuwi eling ora to, Mas? Apa selawase aku dadi bojomu, aku tau mbok blonjo. Durung tau to, Mas? Manten anyar nganti arep anak loro. Durung tau aku ngrasake gajimu lho, Mas. Lah kok saiki malah njaluk duit?
1: Lah kanggo apa aku meneh duit kowe? Kowe ra iso golek dhewe. Bayarmu rak ya wis akeh.
0: Sepiro to, Mas, bayare guru? Sampean ngerti to? Kuwi wae wis tak nguwerno-werno nyukupi butuh. Mas Jamal, blonjo wong wedok kuwi rak ya wis kewajibane wong lanang to. Yen sampean ki ora, apa-apa dibroke aku kabeh.
1: Wis. Saiki rasah kakean rembug. Kuwi gelemene aku apa ora?
0: Terus aku duwe-duwe saka ngendi to, Mas?
1: Ora iso to, njaluk wong tuamu. Bondo pirang-pirang arep nggo apa? Nggo sangu mati po.
0: Walah, Mas. Sampean kuwi kudune isin. Kudune isin, Mas. Aku kuwi bojomu, Mas. Awake dhewe manggon ning kene kuwi mung numpang, Mas. Numpang wong tuaku. Aku kuwi kudune dadi tanggung jawabmu lho, Mas. Dudu tanggung jawabe wong tuaku meneh.
1: Wis, saiki piye? Arep menehi ora? Yen ora

0: Esok-esok masih kesusu balik tu. Masuk balik kok mau sewangi. Apa orang kesel coba?
1: Iyo bu, Mas Jamal lagi sibuk nyiapke tugase. Ben cepet dang rampung lan bali meneneng Jogja.
0: Oh, ngono to. Jebule yen tugas belajar ku yo angel yo Tri. Jurian wis rampung. Arep ngopo kuwi Tri?
1: Yo kanggo ngunggahke pangkat to, Bu.
0: Oh.
1: Lah mengko yen pangkate munggah jur entuk jabatan, lah bayarane yo okeh to, Bu.
0: Mulane bojomu nyerempeng banget. Nanging Lastri, yen tak delok uripmu kuwi kok sajak rekoso ngono lho. Apa mergo saiki bojomu ora dibayar ngono apa piye?
1: Iya, Bu. Saiki bayari Mas Jamal mung sithik. Kuwi isih nggo urip ning Surabaya, isih nggo bayar kuliah. Wis ah, Bu. Saiki aku arep ngejak dolan Endah ning nggone kancaku ya, Bu ya.
0: Oh, iya. Mumpung iki dina Minggu ya, Tri. Endah ben seneng dijak dolan ibune.
1: Sik ya, Bu.
0: Iya, sing hati-hati ya. Mesake kuwi Lastri. Wis wetemu gedhe. Ngoncengke anak numpak motor. Haning iki wis dadi perjuanganmu ya, Tri. Pancen wong omah-omahmu butuh perjuangan.

0: Dek Lastri, piye mbak? Sampean mau kiule mulang kok koyo kurang konsentrasi. Mau apa tadi?
1: Ah, mau sok tuh mbak Barsiti. Kamu kok aku kuwi ora apa-apa lho. Engko gek panjang kamu wae. Aku ki biasa-biasa wae kok.
0: Walah, mbok ojo ngapusi to, Dik. Pasuryan kuwi lho sing ora iso dihapusi. Lah wong wiwit mau besengut koyo lagi ora seneng karo wong ngono kok. Arep mungkir lho kowe iki.
1: Sampean kuwi lho, Mbak. Kok gatekan temen lho. Kok koyo paranormal wae.
0: Lah aku kira ya wis pirang taun to, Dik. Serawung karo sampean. Wis taunan to. Wiwit mulang sepisanan awake dhewe wis kekancan.
1: Lah iya.
0: Ora apal karo kowe iki piye? Ora. Tenane iki ono apa? Sampean karo aku kurak wis kaya sedulur to. Yen ono but repote, ayo padha diudari bareng. Ngono.
1: Iya, Mbak. Sampean kuwi wis tak anggap Mbak Yuku dhewe. Aku kuwi bingung karo karepe Mas Jamal kae lho, Mbak.
0: Mas Jamal? Kok bingung ki piye? Dik Jamal ki ra yo sisianmu to. Kaya yo wis taunan olehmu nikah.
1: Iya, Mbak. Dheweke butuh duit 15 juta, Mbak. Aku sing kon goleke. Terus aku kuwi nyur duit saka ngendi coba, Mbak?
0: 15 juta?
1: Hooh.
0: Arep dingung apa duit semono kuwi, Dik?
1: Mbah, Mbak. Jarine arep dingung nglancarke ben cepet munggah pangkat, njur oleh jabatan.
0: Nglancarke kenaikan pangkat.
1: Hooh.
0: Yen sak ngertiku, ngurus kenaikan pangkat kuwi ora nggo duit nganti semono kae. Malah keporo yo ora mbayar. Apa arep gue nyogok woyo? Woyo Dik, kuwi mesti mau ngarep dinggu uang pelicin ben cepet medone sekane.
1: Aku dewe ora mudeng, Mbak. Lagi duit 15 juta we aku rung tau weruh. Apa meneh aku duit-duit sakmono.
0: Lanjur wangsulamu piye?
1: Lah yo tak wangsule ora duwe to, Mbak. Nanging malah aku kon njaluk wong tuaku. Apa ora isin kuwi? Lagi omah wae aku isih numpang. Lah kok malah ngurusi nyilih duit. Mulane Mas Jamal njur nesu esuke terus bali meneh ning Surabaya.
0: Kudune kaya Dik Jamal kae wis kepenak lho. Duwe bojo sampean kuwi lho. Wis wong nrimo bektine karo bojo. Yo tenanan. Ora mlonjo wae mung meneng ya to. Apa ora penak dadi wong lanang kaya ngono kuwi? Layan aku yo sido tak mamah tenan.
1: Yo wis, Mbak. Tak trimo yen pancen nasibku kaya ngene iki.
0: Ora ngono, Dik. Nasibku yo iso diwahi lho. Matone awakmu kuwi gelem usaha. Apa Dik Lastri kuwi ora sujono to karo Dik Jamal?
1: Yora bakal to, Mbak. Mas Jamal kuwi arpa wong cethil, nanging dheweke kuwi setya lho, Mbak. Wis, Mbak. Aku ora arep ngregeti pikiranku karo bab-bab sing ora mungkin kedadian

0: Selamat yo, Dik. Putramu wis lahir. Lanang lho, Dik.
1: Iya, Tri.
2: Iya, Mbak.
1: Saiki wis pepak putuku.
2: Siji, Pak.
1: Siji wedok, siji lanang. Wah, hatiku bunga banget iki, Nak. Kowe nglairke kanthi selamat, Lastri.
2: Matur nuwun, Pak. Mbak Siti, matur nuwun.
0: Iya.
2: Terus endah piye, Pak?
0: Tenang, Dik. Pikiranmu ki ditoto dhisik. Endah wis sehat. Wis nguyang-nguyu meneh. Iki aku mau mentas ngabari ibu menawa Dik Lastri wis nglairke. Lan iki mene Dik, jarene suster.
2: Iya, Mbak.
0: Dik Lastri mengko isih harap dipindah meneh ning kamar.
2: Oh.
0: Aku ya wis milih kamare kok, Dik.
2: Matur nuwun yo, Mbak. Sampean pancen Mbak Yuku sing sejati. Menawa ora ono Mbak Warsiti, mbuh piye dadine?
0: Wis, ora perlu dipikir. Loh, Dik Lastri? Kae suster wis teko. Sajake arep nggawa Dik Lastri ning kamar. Ayo, Dik, siap-siap.
1: Ya wis, Nak. Saiki andum gawe ya. Nak Warsiti sing ngancani Lastri, aku tak ngancani Endah karo Mbak Putri ya, Nak.
0: Nggih, Pak.
1: Heeh.

Bosojawi ganti carios duroko katindakan dening keluarga Jogja. Mugi-mugi kiaran menika saged kami panglipur sarta ndadosaken syukur nanging penggali. Sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

bebasan adep-adepan karo lawang swarga. Atine jaya dengkek sing uripe sarwa kesrakat. Sandangan belas ora murwat. Bisane mangan mung nyegat tekani wong sambat. Gumregah nalika krungu panjurunge Pak Dukuh, Pak Sadiman. Dadi lurah pawaan gagah disembah-sembah atine bunga. Mung kari perintah. Sopo sing wegah? Dimen bisa wani abar-abaran karo calon-calon sing kodong gimbul bondo lan gelar sarjana. Jaya dengkek manut iguh pertikeli bujuni. Jaya dengkek ngunggai gunung Srumbung, golek serono panyengkuyung. Sasat ora tepung tembung kedubung, nadian jiwa yektine kedelarung-delarung. Lumantar pitutuwi Mbah Kenci, dukun gunung Srumbung. Dumadaan jaya dengkek plas, ilang saking rasa sumelang. Singkari mung rembakaning tekad, golek sirah telu. Sirah cacah telu kelakon pisah saka gembung. Insinyur Pranowo, Sekwilda, lan Badringur digondol dening jaya dengkek kaya patrape asu gondol daging colongan. Lan busanane jaya dengkek kecemplung ning ulekaning.

0: kadang sedulurku warga desa Jatidoyong sing tak tresnani ditepungake wae dhisik. Jenengku Freddy Kurniawan utawa wutuwe Insinyur Freddy Kurniawan. Gelar insinyur pertanian kasil tak ranggih saka Universitas Gadjah Mada. Sawijining pamulangan luhur sing wis kawentar ora mung kondang sak nusantara ning tekan saindenging mancanegara. Mula lulusane genah nek pengpengan. Mandek sedilo sing pidhato ing mimbar mesem karo mripate nyapu wong-wong sing lungguh ngebai bali desa. Rasane mongkok, mongkok banget marang gelar sarjana sing diduweni. Kepriye ora mantep ing desa iki sing kasil duwe titel prasasat kena diitung ora akeh. Racak-racake sekolahe mung SMP. Yono sing SMU mung wae padha mogol dadi trimo SD utawa SMP. Insinyur Freddy Kurniawan nyerot napas jeru sinambi noto ati lan sawisi diroso kepenak nerusake pidatoni. Sedulur-sedulurku, nek aku ki egois mung mikir awakku dhewe, ngopo dadak kroyo-royo mulih ning Jatidoyong kini? Ambok wis ning Jakarta uripku ki wis sarwa kecukupan, keporo turah-turah. Ning kuwi dudu gegayuanku, sedulur-sedulur. Aku duwe pepinginan sing tak pendem, ya kuwi ngabdi marang desa kelahiran. Nah, kebeneran sawetara wektu kepungkur oleh kabar saka bapak, jare sak sedane lurah projo desa kene dadi gudang. Banjur Pak Bupati dawuh amrih diadani pemilihan lurah sing demokratis. Nah, ing kene atiku kegugah. Lan,
1: hei, engko dhisik. Bapakmu ki sapa to?
0: Keprungu bocah nom munggel pidatuni. Bocah mau lungguh ing deretan mburi dewi. Saknalika Freddy kaget, raine mbrabak abang, jer ora ngira yen bakal diinterupsi dening bocah wingi sore. Mung wae dhewe bisa ngendhaleni diri. Raine bali biasa meneh. Saiki kahanan gembrenggeng. Warga padha menehi komentar werna-werna. Jalari cari Kadri sing tinanggenah minangka ketua panitia nutukake palune.
2: Hei, para sedulur. Tenang, aja ribut dhewe-dhewe. Wene ana kalodhangan sing cukup kanggo calon lurah nggone mbabar programi. Ganti mengkun, awake dhewe bakal ngerteni jagung di sing sekirane bisa dadi lurah. Setuju?
0: Wang sulani podo saur manuk, kabeh muni setuju.
2: Nah, bagus. Saiki sing tenang, lan ojo ono kang nyelomene.
0: Suasono Bali tidem, suasono Bali permanem. Ing jobo angin ngubahake kegodongan lembut, nibaake godong garing, nibaake godong aking.
2: Pak Freddy, monggo pun lajengaken.
0: Cari Kadri nuleh ing mimbar, sing ditulih tanggap. Gelas isi wedang teh diombe entek separu. Rasane rada lerem. Sakwise gelas diselehaki, sepisan maneh warga desa sing lungguh ing ngarepe disawang. Banjur nerusake pidatone.
2: Aku rapopo. Lagi tengah-tengah pidato dipunggel kanggo kuwis biasa. Luwe-luwe ning Jakarta kono. Diintropsi kuwi lumrah. Lawang anggota DPR wae nek rapat karo pejabat interupsine pating treblung kok. Iki mongso reformasi lho. Zamane wis wah. Dadi aja wedi ngetokake pengunek-unek. Angin demokrasi wis tumiyup. Dadi
1: wis to. Gak omong malah menggak-menggak kaya ula.
2: Keprungu swara Bali munggal. Saiki saka ngarep sisih tengen. Sing ngomong wong lanang tuwa. Tanpa nyopot rokok sing kejepit lambini sing ireng sajak kakean racun nikotin.
1: Ayo to, nyerampung gak mudun gentenan liyane.
2: Suara Lion rambul tanpa ngacung luwih dhisik. Oh, oke. Tak teruske. Ning tenang. Tangane Freddy munggah meneh. Mene Sasmito amrih ora ribut. Wusono dheweke nerusake sesurai. Tumrap warga sing wis sepuh utawa asli desa kini. Genah nek wis padha tepung karo aku. Kanggone pendatang mestine durung pati wanu. Yo tak maklumi. Aku iki putrane Pak Madi sing omahe pojok desa. Cakrik Spanyolan, Ceti Putih.
1: Oh, anake Pak Madi sing blanti sapi kae to.
2: Genti ana wong kang cluluk nyaut. Bener Mas. Mung wiwit sekolah lan kuliah aku ning asrama. Sawise nampa gelar sarjana ngeblas ning Jakarta sak perlu nyambut gawe ning kono. Paling-paling mulih yen meneri lebaran utawa ngomah duwe gawe.
1: Banjur programe piye?
2: Sepisan meneh ana sing crulu. Ah, ngene. Koro kata sak laras karo ngilmu sing tak duweni yaiku babakan tetanen. Mesti wae sing tak garap yo perkara sawah. Yen kelakon aku dadi lurah, aku bakal nyambut gawe bebarengan karo kanca-kanca alma materku. Podho tak klumpukake supaya mene sesuluh kepiye amrih hasil tetanen bisa tikel teku. Ganti mengkono, warga kene bisa makmur, kecukupan sandang pangan lan minangka lurah. Aku ngajab supaya ojo ono warga jati doyong sing uripe keserakat. Wong lemah iki nyatane ya subur.
1: Lah yen ora duwe lemah kaya aku sak kanca iki terus piye? Wong sak suwene iki akeh penduduk sing mung dadi buruh kok.
2: Keprungu swara saka pener deretan tengah. Wusono kesusul bengok liyane.
1: Anjur bab, upuk iso gratis po?

0: calon lurah sing tarik-tarik. Nanging mergo oleh gratisan, kuwi sing penting. Nyumurupi kanan sing sajak arep kisruh. Carik Kadri nedya nutukake palune ing meja karo menehi peringatan. Freddy menehi Sasmito supaya pimpinan rapat iku ngenengake bayi sing padha pating ceblung. Carik Kadri manut. Palu sing digegem bali diselehake. Ora kitang raine ngemu tondo pitakon. Jer sing dikuwatirake iki ora mendo nanging saya ndodro. Freddy bali ngunggahake tangane. Swasono bali anteng. Ora mergo kawibawane sing sesora. Nanging padha duwe pengarep-arep calon lurah iki inggal minangkani panjaluke. Karang kaya ngono patrapi wong kekurangan. Mencungul kaludangan sedidik bayi sing sekirani bakal gawe badi inggal disamper. Gelem angkat ning bali kudu ana sembulih. Layen ora ambuk alung ning sawah utawa pagaryan liyane ketimbang mung padha ngrungokake wong pidhato ning ora mudeng. Sakwise swasana bali lerem kaya mau, Freddy nerusake orasine. Para warga megeng napas. Nek netes tenan, rak lumayan. Syukur mulai mengku wis gimbul duit.
1: Yo, sekabeng penjalukmu mengku bakal tak sagui.
0: Ngunu kandani Freddy.
2: Saiki wae piye kuwi?
0: Ono wong kang ngadeg kanthi semangat.
1: Loh, lah yo nek aku wis kelakon dadi lurah to. Bab peraturan utawa perkara sing mung intern kelurahan, aku bisa mutusi. Umpamane lemah kas desa asile bisa kanggo warga sing kekurangan. Uga SPP bocah sekolah kelurahan bisa mbiyantu. Nah, dene sing gegayutan karo pupuk, insus lan sak panunggalane, yen perlu tak lobi tekan provinsi utawa pusat jisan.
2: Oh, terus piye kuwi? Ah, sing dikarepke terus kepiye kuwi?
0: Kuncine luwe dhisik pilihan aku minangka lurah.
2: Padha wae.
0: Keprung suara bengok.
1: Oh, tak kira iki wajar lho. Kepiye nggonku arep tumindak yen orang nglungguhi kursi lurah? Mula to pas nek aku diwenehi gambar pisang utawa gedang. Coba dipenggali. Gedang mono rak mujudake sawijining pangorbanan. Durung mati yen durung ngasilake woh. Dadi senajan dipuntes utawa diperonggol, yo tetep urip. Gelem mati yen woh wis metu. Semenoga aku. Mula pilihan aku kanthi nyoblos gambar gedang sing ateges.
2: Oleh geget bar madang kuwi.
0: Dadaan ana wong bengok. Kek raine sajak tanpa dosa. Ger. Sak nalika guyune wong sak bali kelurahan utah ning kono. Durung nganti mendo. Wong mau wis kandha meneh kanthi suro.
2: Ah terus ndi iki wur-wure? Omong-omong tok.
0: Bab wur-wur kuwi gampang. Yen pancen teman-teman milih gambar gedang, aku bakal tanggung jawab. Jari Kadri, tulung dicatet. Yen wur-wur sing arep tak wenehake para warga dudu sogok utawa suap.
3: Pak Freddy, waktune wis entek. Mula tak aturi mundur lan bali lenggah. Awit mimbar arep dinggo jaguliani. Para warga tak aturi tenang. Midanget ke programe

0: Alon Lurah nomor loro.
1: Jarik Kadri nutukake paluni kaping telu. Sing podo nyawang ketir-ketir. Yen nganti palune tugel opo ora repot. Wong oleh nutuk prasasat kayang saking semangati. Insinyur Freddy Kurniawan mudun saka mimbar. Bali lungguh ing dipan sekawit. Dewe terus mesem ngiwonengen. Nyalami tim penilai saka kabupaten dalah kecamatan. Jroning ati rumong sumarem. Awit oleh pidato sarta mbabar program bisa rancak. Lan kayane bisa ditompo dening warga. Kanti mengkuno, pengarep-arep gedhe yen kursi lurah bakal karebut kanti mulus. Beda sing dipikir Freddy. Siji kang tumanjem ing pikirane penduduk. Sekawit ono sing percaya marang programe Freddy lan duwe pengarep-arep bakal makmur. Jer minangka sarjana pertanian, Freddy wis saguh mbagi kepinterane marang warga. Ora mung kuwi, dheweke uga bakal sesambungan karo pemerintah provinsi lan pusat. Amrih luwih cepeti pembangunan desa. Ora kaya saiki. Seprono seprene dicekel lurah projo. Blas, ora ono kemajuane. Masyarakat akeh kang isih keserakat. Durung kabeh bisa ngrasakake listrik. Gek dalan prasasat kaya kaliasat. Wis ngono, kabeh kena diarani gagal. Saben sasi bayi pating jredul. Lumrah yen jur tuwuh pangecine. Desa Jati Doyong kasil nyidak kiri. Ewa semono gora sidik sing kurang percaya marang Freddy. Kaya dene Mbah Marsotik sing omahe adu pager karo wong tuane Freddy. Wiwit mau dhewe ora nggapi marang opo kang dikujraki calon lurah sing sarjana pertanian iku. Bab mau mestine njalari gumune kiwa tengene kang banjur padha ngrubung.
2: Mbah, tingale kok simbah mboten remen to kalih calon niko?
1: Parji bukan rembuk.
2: Wah, piye to? Ngene Mbah, aku ki ora pati gak kasih karo si Edi kae. Sones Edi Mbah ning Predi.
1: Gandung nerangaki.
2: Hayo mbuh. Kampret apa sapa? Wong aku ya ora bisa muni kaya ngono kuwi kok. Pokoke karo calon lurah kae, aku ora ana urusan. Sing ngono gegayutane iki karo bapakne ya si mati sapi kae.
3: Perkara napa, Mbah? Nek diceritake ruwet le.
2: Gampangane. Si mati iki aten-atene ala. Dheweke potang sing kejem. Sopo nyilih duit anakane 30%. Ora bisa nganaki anakane manak terus. Nek nganti 5 sasi ora bisa nebus utawa menehi anakan, barang sing dinggo tanggungan dadi ilang.
3: Kabare Pak Madi niku blantik sapi, Mbah.
2: Walah. Ora mung nggo kudung. Gaweane pokok ki apa tang kuwi? Tukang kebruke sak tekruk. Wis to. Sepisan sambungan karo mati, wis mesti geblesek. Nek nganti bler, aja takon dosa. Cilik di Pulau Soro gedene iso dipateni.
3: Nggih napa, Mbah?
2: Jenengan tau ketatalan apa? Aku bisa ngomong ngene iki mergo ngalami dhewe. Lemah sing diteki omah si mati iki jane rak duwekku to. Waktu semono wong tuaku nyilih duit kanggo nambah kelaraku. Gandeng ora bisa nganaki anak-ane digamblokke dadi siji karo babone. Ngono kuwi terus nganti mbuh piye hitungane.
3: Aku ngerti-ngerti bapak diwenehi duit karo dijak ning kelurahan. Jebul dijak cap jempol. Isine nek lemah wis dituku. Nggih to. Aku mboten protes, Mbah. Bapakku ki wis tuwa. Bodoh tur buta huruf. Mung bareng ngerti nek lemahe dadi duweke si mati, usana njur lara ngenes nganti tekan patine. Mula kuwi sing tak kuwatirake nek sipate mati mau turun ning anake sing jenenge sapa kampret apa sapa?
4: Predi.
3: Ayo kuwi. Njur nek jati doyong dipimpin wong kaya ngono. Apa nasibe penduduk ora saya sengsara ora?
1: Rembuk siget. Nanging tembunge Mbah Marsotik iku boko sithik mrempet. Sekawit ya mung kewates kiwa tengen. Nanging senajan kanthi bisik-bisik terus sumebar. Apa maneh sakliyane Mbah Marsotik uga akeh sing dadi kurbani mati blanti sapi. Iwo semono Freddy babar pisan ora ngerti. Saka rumangsane, wong-wong mau padha ngalembono dheweki sing paling unju tinimbang liyane. Jarik Kadri ngadeg, sak perlu ngumumake calon lurah sing nomor loro. Swasono bali anteng.
5: Sak banjur calon lurah kang arep medar sabdo lan ngengreng programi yaiku Dr. Andus Boyman kasumenggaki.
1: Sing diundang adep bawaane gagah gedhe dhuwur kanthi brengos pindho Raden Gatutkaca. Sandangani setelan sapari biru tuwo, sirai renenggan kupluk ireng. Dadi sak keplasan wis kaya pejabat utawa anggota DPR. Alon sajak ora kembrungsung, Boyman jupuk kaca mripate saka sak klambi. Sakwise dinggo mripate nyawang para warga kang andir ngebaki bali. Swasana anteng. Kabeh nyawang sing ning podium kanthi kebak tondo pitakon. Gek njero apa sing arep diomongke?
6: Matur nuwun. Pak Carik, awit wektu sing wis diparingake. Para kadang, jane aku ki ora perlu nepungke. Wong yo penduduk asli kene. Mung wae minangka peraturan. Hayo tak atur ki luwih dhisik. Yen jenengku ki Boyman. Nek Pak Freddy sarjana pertanian, aku sarjana ilmu sosial. Sawijining ilmu sing temen-temen dibutuhake ing jaman saiki.
3: Ora ngandel. Jaman saiki sing dibutuhke iki duit, ya ora?
1: Ana swara bengok saka ireng mburi.
6: Nek bab duit gampang. Mengko ana wur-wur. Malah punjul saka kuwi. Iring ini. Yen pancen aku panjenengan kabeh bisa percaya. Lan aku diparingi kepercayaan minangka dadi lurah. Tak jamin uripe warga padha kecukupan.
3: Kecukupan piye? Saben dina bagi-bagi duit apa kowe?
1: Mbah Marsotik bengok karo ngadeg. Jroning pikirane, sok nek Boyman dadi lurah saben dina utawa saura-urane saben minggu bakal dundung duit. Perkara piye usahane mbuh ora weruh. Wong nyatane mulai pidato kampanye yo ngono.
6: Ora mung saben dina, Lur.
3: Ramu saben dina? Ha terus tegese?
6: Pitakoni wong-wong kang padha ing kono. Ora mung saben dina, Lur.
3: Iya tegese kuwi. Aku tegese piye kuwi ora saben dina iki?
6: Pitakoni wong-wong kang padha salman. Suasono cep klakep koyo orang-orang kepitak sekabeng kawigaten tumplek-blek neng lambini Buiman sak tembung wai metu saka lambi kandel ngedibel rupa ireng mergo kakean udut iku ono pengarpar bayaran saben dino yo iki lurah sing digoleki sak suwene iki yo iki satrio piningit kang diantu-antu sak kabeng warga Jati Doyong mligini sing uripe keserakat. Saben esuk awan utawa sore, kelurahan bakal ono antri pembagian duit. Senajan ora kumecap ning jroning ati penduduk sing wis nedya niat ingsun milih gambar pari kang dadi gambar Ibu Iman. Mula kabeh krasa ayem. Senajan ingati meksa ana rasa gojak-gajek. Mosok iya saben dina ngubal-ubal duit. Kejaba nek duit-duitan alias palsu utawa mung foto kopinan.
3: Anjur piye kuwi? Dicethakke. Apa tegese mbagi duit ora mung saben dina kuwi?
6: Pambengoki sabi jeneng wong lanang sajak ora sronto. Oh, isih ngenteni wangsulanku to kuwi.
3: Lah iya, kuwi sing penting, Je.
6: Karep olehmu padha nampa dhuwit ki ora mung saben dina. Lire bisa saben dina kaping telu. Yen perlu ndak jam.
3: Hei, Abu Iman. Nah, omongnya ditoto lho. Ngejomong waton bisa ngobake lambe atau waton jeplak. Janjimu ki disekseni meh kabeh penduduk Jati Doyong lho. Nganti mblencani aja takon dosa kowe.
6: Parjo sing dadi ketua pemuda ngadeg sajak nyepelekake Ibu Iman. Omongku ki ora mung watu. Ning matu. Ning kabeh mau ya ana sarate.
3: Angel ora sarate.
6: Bah Marsutik nerambul. Ora. Gampang. Mung kaya nglumahke epek-epek tangan.
3: Sarate mung siji.
6: Kowe kabeh milih gambar pari. Kanti mengkono. Yen cetho aku resmi dadi lurah. Gampang olehku ngleksanani ujar.
3: Oh. Ane meng bab kuwi we. Aku sing bakal ngordinir lan mandegani supaya para warga milih gambar pari. Piye Lur, setuju ora? Nek Pak Buiman dipilih.
6: Paijo saiki bengok karo ngadeg lan madhep manyang sing padha lungguh. Kabeh podo ngangkat tangani tondo setuju. Suworo prasasat mboto rubuh. Kegambaran bakal bayaran kanti ajek soyong iglo. Mesti wai bab iki nuwake penemu werna-werna antarane sing bungah was-was lan gumun. Penduduk genah nek bungah. Sopo nampik rejeki nomplok saben dino gek tanpa nyambut gawe. Sing gumun pihak perangkat desa, kecamatan dalah kabupaten kang dina kuwi melu nyekseni adicara kampanye calon lurah. Gek njur duwite iki saka ngendi? Apa tiba saka langit? Lah wong negara wae ora bisa mbayari rakyate sing nganggur. keporo malah jalui tegese narik pajak, sumbangan, iuran, lan sak panunggalani. Kira njaluk duit marang rakyat. Lah kok ono calon lurah sing jeneng Boiman wani sesumbar bakal ngedum duit saben dino. Apa ra edan? Njur duite saka ngendi? Wong bayar ora bejaji. Mongko lemah bengkok uga ora sepiro. Sing rada akeh iki nek pas ono proyek. Ewa semono rak yo winates tur bisa diitung. Kanti kenyataan-kenyataan mau, poro pejabat tetep ora percaya. Paling-paling mung dodol jamu kaya kedadian ing kampanye jroning pemilu kepungkur. Kaya ono sing akon, poro perangkat mulo podo pandeng-pandengan. Nanging banjur mesem. Pikirane podo alias sarujuk yen Boiman pancen lagi adol jamu. Nanging bidu sing dipikir Insinyur Freddy. Pidatune Boiman genah yen mujutake sawijining ancaman tumrap dheweki. Senajan toto lair tangeh lamun ana lurah dundum duit saben dino, nanging penemu mengkono iku bisa dinalar dening Freddy. Undraning perkara mung siji. Usahane Boiman kudu dicandhet. Dalan iki mung bisa dileksanani yen dhewe protes marang panitia mligine cari kadri sing mandegani acara iki. Ora bisa dibayangake yen dhewe kalah karo Boiman sing mung duwe ijazah sosial. Mungko dhewe sarjana eksata. Apa sing dipikir Freddy uga dipikir dening bojone sing lungguh ing sisi. Wayangan dadi bulurah wis jejogetan ing telapuaning mripat. Wis dudu wadi meneh yen lurah mono kena diarani raja kecil ing wewengkon desa. Kabeh penduduk kurmat saben perintah dileksanani tanpa ono sing wani semoyo utawa protes. Gek yo cedhak karo pemerintah provinsi utawa pusat. Mula kepiye wae bojone kudu kasil ngrebut kursi lurah kuwi. Apa meneh serono teori unggul. Dadi reko dayani Boiman kudu dicandhet. Kanti bisik-bisik dhewe kondo marang si lanang.
4: Pak, nek cara ngono kuwi jeneng Boiman ora fair. Mosok dadi lurah kok tuntung duit?
7: Wis meneng wae. Aku yang duwe pikiran kaya ngono buni. Ning apa iya dhewe bisa nglaksanani janjine? Wong kayane ora sugih kok.
4: Panjenengan aja lena lho. Sewu cara bisa dilakoni. Sapa ngerti? Nek otak Ibu Iman wis ana rancangan gumathok. Iki kudu di stop sadurunge dhewe mlangkah adoh. Yen ora ngono, ambiar anggonku dadi bulurah.
7: Bener. Bener.
6: Kayane ono kekuatan mirunggan ingatini Freddy. Tanpa nulih nyuwenengen utawa maelu marang Boiman sing terus omong, dhewe ngadeg sinambi mengu.
8: Pak Cari, interupsi, ono apa?
9: Aku protes. Protes karo sing dikandhake Boiman iki mau. Iki cetho. Cetong langgar aturan. Awit wis wani janjeni duit. Kuwi jenenge rak makne polisi.
6: Srondel sing buta huruf bengok.
9: Makne mbahmu.
6: Liyane numpang.
9: Ojo diselani. Ben diteruske.
6: Cari Kadri nengai.
9: Nek manut penemuku, kuwi jenenge mane politik utawa politik uang. Kamu kok genah? Nek koyo ngono kuwi dilarang, interupsi ditolak. Boiman durung rampung beber rancangan. Nah,
10: nek kabeh wis gamblang lagi kena protes. Ngerti? Nah, monggo Pak Buiman diteruske programe lan kabeh tak jaluk tenang. Buiman mesem. Kanti kedadian iku, dhewe bisa ngukur sepiro emosine Freddy sing dadi satrune ing pemilihan lurah iki. Wong brangasan ojo diadepi kanti kasar. Bisa-bisa malah kalah. Dadi kudu kanti sabar nanging pratitis lan bijaksana. Sing baku bisa ngrimuk aten-atene warga. Iki sing luwih penting. Sakwisi swasana anteng, karo mesem Buiman nerusake sesurai. Ojo kleru penompol. Ora kok jeneng saben dino utawa saben wayah aku kenyediani tumpuan amplop isi duit kanggo kabeh warga.
11: Kepiye to kuwi? Ngomongane kok pating pecotot ora kena digugu.
10: Pamunggeli wong-wong pating cerahek kaya demonstran.
11: Wah, esuk delis ora tempe, mulak malik
10: gosik to. Tak terangke luwih terwaca. Buiman ngangkat tangane.
11: Awas. Awas nganti dobos ngene.
10: Sakwise aku dilantik dadi lurah. Program sepisan sing tak tanda tangani ngambak kilan ngaspal dalan sing anjuk tekan dawung ngarepui. Nah, sak banjuri gawe kretek sing apik lan kuat ing kali dawung. Sak perlu nyambung antarane desa Jati Doyong lan kecamatan.
11: Ha terus duite
10: engko dhisik to. Tak terangki. Ganti anane dalan mulus lan kretek. Ateges yen para warga menyang pasar kecamatan luwih cedhak. Ora perlu ngalang nganti puluhan kilometer. Uga truk angkutan dalah kendaraan liyane bisa langsung mrene ngangkuti hasil sawah tegali penduduk ini. Ganti mengkun. Arek ngiritake to. Yen kowe kabeh arep dodolan ning pasar. Luwih gampang tur luwih akeh entuk duit. Dadi ora kaya mbiyen. Sarwa rekoso, asile ora mingsro.
11: Piye to kuwi? Jarane arep mbok duit malah tekan kretek barang.
10: Kuwi minangka srono. Tekadku pancen menehi pancing dudu pakan. Nek pakan sepisan dimplok terus wae lap ilang. Ning nek pancing kapan digunakake bisa migunani. Lan yo isi ana program liyane.
11: Wes medun. Mau ngombro-ombro tekan pancing barang. Wong nyatane kaliwetan kae ora ana iwake malah arep diwene pancing. Ora mung ngendho oleh arep meneh dhuwit to kuwi.
10: Srondol bali bunggal rembuk dikantini swara pating celebung liyane mergo padha ngerti yen entek-entekane rumangsa diapusi. Penduduk Jati Doyong pancen isih prasaja tur lugu yen janji arep diwene duit ya lung duit ngono karepe. Dadi ora kok awujud sanepa mbuh pancing opo liyane sing ora mudhengake warga. Buiman terus nerocos mbeberake programe kang tarik-tarik kebak teori. Dene warga sing wis gelo mergo batal diweri duit padha pating treblung nyuwara dewi-dewi. Yen ono sing ayem mung si Freddy mungsuhe Buiman. Freddy lego dene Buiman mung gelar sanepa ora tenan-tenan tuntum duit. Pak Carik Gadri banjur nutukake palune. Waktune wis entek. Pak Buiman tak aturi medun sak perlu diganti calon liyane.
12: Poros dulur tak aturi kendel, ojo rami.
6: Cari Katri mungkasi kandani karun muleh ing mimbar. Boiman kroso gelo, jer program sing wis diandharake durung rampung, malah separuh wae durung. Isih akeh bab kang perlu dingerteni warga. Nanging kepiye meneh, wong nyatane kalah kuwasa karo Katri sing mung dadi cari. Ya wis, ora ana dalan liya kejaba mudhun. Boiman urang rumangsani yen wong-wong padha rumangsa sebah karo pidatoni. Ngertini dhewe oleh tanggapan sing becik tur nyenengake. Mimbar bali kotong. Carik Katri mulak alik kertas. Sakwise ketemu sing digoleki, dhewe bali ngadeg lan ngumumake.
12: Calon sing kaping telu utawa pungkasan. Ya kuwi Joyo Dengke. Monggo. Tak aturi munggah mimbar.
6: Penduduk padha bengok sajak ngici karo wong kang disebut Joyo Dengke.
13: Joyo Dengke iki nyalon ke lurah iki ora ana liyane apa?
6: Ujari Paridi sajak ngampet kanepson.
13: Ana nganti dadi are digonek endi jati doyong ki? Mbok yo ngilo gitoke, yo Joyo. Eh Joyo Dengke. Gonmu gawake dagangan karo gawake jugangan nang omahku durung rampung. Eh dirampung ke dhisik. Wong wis diupahi kok ngacir. Yo, tukok karo kok dhisik, lho duwite, susuke PN.
6: Pating cerai, pating brengok suarane penduduk. Isine racak-racak ngino lan nyepelekake Joyo Dengke. Kepiye orang ngino? Joyo Dengke dianggap asor ing jati doyong. Pegaweane serabutan. Endi sing tukang angsu, buruh tani, menakake gendeng bocor, dalah pegawean kasar liyane. Malah bojone tukang umbah-umbah ing omahe tangga teparu. Dadi sapa wae penduduk jati doyong yen ana kerepotan mesti njaluk tulung Joyo Dengke ganti upah sing ora sepiro. Iwo semono dhewe ora rumangsa minder utawa cilik ati. Sauger ora colong jupuk utawa tumindak kadurjanan. Gawean apa wae ditandangi. Joyo Dengke nglenggono. Ya mung kanthi cara ngono kuwi dhewe nguripi keluarga. Arep dadi pegawai kantoran genah nek tangi lamun. Kepinteran ora duwi. Dene nek arep reko-reko bakul, pawitan sing diduweni mung dengkul alias tenaga. Kamangka kebutuhan ngomah ora bisa disemayani. Anak telu isih cilik-cilik, gek semego kabeh. Malah sing barep sedelo meneh mlebu sekolah SD. Banjur adini uga titiwancine ing TK. Iki rak mbutuhake ragat sing ora sithik. Menungso munu rak diwajibake ikhtiar. Ya sapa ngerti nek kepilih dadi lurah. Urip luwih kepenak, kasil syukur, urane wong yo jeneng usaha. Keprungu cari Katri nutukake paluni.
12: Tenang, tenang disikmu. Wene ono kaludangan kanggo Joyo Dengke. Dewe imuno sah lan resmi minangka calon lurah. Ora beda kaya Pak Freddy utawa Bu Iman. Wong syarate ya wis nyukupi. Mula tak jaluk kabeh nggatekake apa sing arep diandharake.
13: Ha paling-paling menehi teori carane gawe jugangan utawa carane mbadi nek dikongkon.
6: Ger. Sakolo guyu urahan. Jeneng Joyo Dengke pancen wis kulino ing kupinge warga Jatidoyo. Kabeh wis tau
10: utawa keporo kerep kongkon. Siji-siji ora ana sing bisa mbayangake yen wong sing dianggep pidak pedaran kuwi Riko-Riko Jagulurah. Njur ketemu pirang perkara. Bener kandhane Pariti. Apa ora ana jagulio? Dene Jaya Dengkek kok dipilih. Lah wong Freddy telah buiman sing cetha welo-welo sarjana wae. Dadak njunjung Jaya Dengkek. Yen ana sing milih, paling-paling ya mung keluargane dhewe. Freddy lan Buiman uga duwe pikiran mengkono. Jago siji iki babar pisan ora mlebu petungan. Dianggep wae timun wungkuk Joko Imbuh tinimbang ora ana. Lan maneh jago lurah iku paling sithik pancen telu. Kurang saka kuwi ateges ora sah. Sawetara kuwi sing dadi punjering kawigaten babar pisan orang rewes. Kanti kepenak dhewe leyeh-leyeh sinambi sedilo-sedilo nyedot rokok e uga karmani. Ya kuwi rokok klobot. Kebul putih memplek lan mulek kala-kala metu saka lambe utawa irung. Banjur mumbul ing akoso kasamberangin metu saka bali desa. Saya suwe kebul mau saya tipis, detel munggah, wusono ilang embuh tekan nanti. Kasambung kebul anyar saka sedotan anyar. Pundake Jaya Dengkek kang mendosol, ketuan daging, diselehake lendian kursi, sak perlu nglaras. Swara gemrenggeng kang nyepelekake ditompo kepenak, malah kaya dene musik orkestra pilarmonik sing kundang sak dunya kanthi konduktor misuwur Yupin Mehta. Tanganing grayang punuk ing pundhak, lambine mesem kebak pangroso. Yo mergo punuk kuwi dheweke diweni paraban Jaya Dengkek. Mongko jeneng asline Jaya Diarjo. Ning yo wis ben, malah kanthi jejuluk iku dheweke luwih kawentar. Saben irung ing jati doyong wis apal sopo lan ngendi omahe Jaya Dengkek. Kosok baline yen ditakoni sopo Jaya Diarjo malah podo bingung. Dalah anak bojone wae sok-sok lali sopo jenenge sejatine. Ya wis entek-entekane mung pasrah. Jaya Dengkek unjal ambekan landung. Jejering manungsa lumrah. Kolo-kolo dhewe uga krasa nelongso. Lah kepiye to? Urip kok digarisake mlarat, pitung penyukur. Bapakne swargi kuli pasar, banjur tumurun marang dheweki. Nalika semono dhewe lagi nggendong karung beras, dadan kepleset ing unda-undaan. Beras sak kintal nibani gegeri. Mbuh mulebukani, nanging sing cetho kejaba pundake cacat uga lakune dadi ora normal alias cekeh. Mergo saka kuwi dheweke oleh para pananyar Jaya Dengkek.

cakap semanten Sutresno Budoyo, atur kiaran wawasan buku Boso Jawi, lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi kiaran menika wau saged nambah sukornaning penggalih. Ing busono sugeng pepisahan, ngantos pinanggi malih wonten ing atur kiaran wawasan buku Boso Jawi, ing dinten candhaipun.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Butoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru, Yogyakarta, Jernama Jazuli, nomor 4, RRI Pro 4, Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutasya Budaya Sugeng Injang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Pagi hari ini, sesarengan kalian kulo, Andita Rizkia. Sutasya Budaya segerakan kami mendengarkan kagem panjenengan babakan niti kabecikan di hari Senin ini pada Hindu bersama dengan Ibu Mujirah, membahas mengenai berpikir, berkata, dan berbuat yang benar. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara.

Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Siddham. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pendengar Sutresno Budoyo yang berbahagia, dalam kesempatan yang penuh berkah ini pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawaranugrahanya, sehingga kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang untuk bersama-sama mendengarkan ajaran-ajaran Dharma. Pada pagi hari ini, tentunya dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, satu tema yang akan saya bahas terkait dengan berpikir, berkata, berbuat yang benar. Nah, ini menjadi satu di dalam ajaran agama Hindu yang tentunya kita sudah tidak asing lagi. Berpikir, berkata, berbuat yang benar. Jadi apabila itu kita lakukan, pasti nanti kita akan mendapatkan hal-hal tentang kebaikan. Dan identik dengan ajaran dalam agama Hindu yang disebut dengan karma atau karma pala. Maka ada satu istilah, kalimat menabur kebaikan menuai kebahagiaan. Nah, apa itu menabur kebaikan menuai kebahagiaan? Jadi saya akan sedikit mengulas tentang makna menabur kebaikan. Nah, menabur adalah satu kata, ya, bisa memiliki arti menyebar atau menghamburkan benih, biji-bijian atau benda kecil di dalam tanah. Jadi secara kiasan menabur itu juga berarti bermakna melakukan perbuatan. Nah, perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk itu, ya hasilnya pasti akan kita terima, hasilnya itu pasti akan kita petik. Nah, jadi arti kata menabur itu memiliki beberapa arti. Yang pertama, jadi menanam benih dengan cara menyebarkan di atas tanah. Contohnya, misalkan menabur benih padi di sawah. Kemudian ada juga kiasan dalam kehidupan ini juga memiliki arti melakukan usaha, memberi atau berbuat sesuatu. Misalnya menabur benih kebaikan, kemudian menabur sedekah atau waktu. Nah, apa sebenarnya yang kita tabur, yang kita sebarkan dalam kehidupan ini? Ya tadi, kita bisa melakukan dengan pikiran. Pikiran yang baik, maka kita akan menerima hasilnya yang baik. Kemudian kita menabur dengan perkataan yang baik, ya akan menghasilkan yang baik. Atau kalau kita melakukan perbuatan, ya, jadi menabur perbuatan kebaikan itu, ya hasilnya kita akan menerima kebaikan. Jadi kata menabur ini juga misalkan ada kaitannya, ya, ada istilah siapa menabur angin akan menuai badai. Berarti ini yang ditabur itu adalah hal yang tidak baik. Nah, siapa yang berbuat jahat akan menerima akibatnya, ya lebih buruk lagi. Nah, jadi tadi dalam bagaimana kita melakukan perbuatan itu, kalau kita menabur yang baik akan menerima yang baik, menabur yang jahat atau yang tidak baik, ya nanti hasilnya akan buruk. Kemudian ada istilah lagi, menabur benih kebaikan. Jadi melakukan perbuatan baik yang akan membawa hasil positif. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, hasilnya juga positif. Nah, di dalam ajaran agama Hindu, nah, dikenal dengan hukum karma pala. Jadi dari pikiran kita, kemudian dari perkataan kita, dari perbuatan kita, itu akan ada palanya atau hasilnya. Maka hukum karma pala ini menjadi satu hukum yang pasti di dalam agama Hindu. Jadi hukum sebab akibat. Nah, apa yang kita lakukan, baik itu perbuatan, tadi perkataan maupun pikiran, itu akan membawa hasil di masa depan kita. Jadi contohnya apa kalau menabur kebaikan? Nah, berarti
Contohnya ya kita berbuat baik kepada sesama manusia. Sebagai manusia itu kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita perlu melakukan perbuatan yang baik itu kepada sesama manusia. Kalau manusia terlalu egois ya tidak baik, seperti itu. Kemudian berpikir positif. Jika kita punya pikiran yang tidak baik pada orang lain, nah itu nanti imbasnya diri kita juga akan bisa menerima ketidakbaikan itu. Kemudian berkata yang lembut. Nah, jadi berkata yang lembut, penuh kasih sayang, itu juga sebagai salah satu upaya menabur kebaikan ya. Jadi orang berbicara mungkin berbicara dari nadanya. Kalau nadanya keras, mungkin orang yang mendengar akan kemudian berasumsi oh itu marah kepada saya. Tapi sebaliknya kalau berbicara dengan lembut. Nah, bertemu dengan orang kita berbicara lembut yang santun. Nah, pasti orang juga akan berbalik berbicara baik terhadap kita. Nah, kebaikan itu tidak selalu harus berupa hal yang besar ya. Jadi tidak harus yang besar, tapi dari hal-hal yang sangat kecil pun bisa kita lakukan. Contohnya misalkan kita bertemu dengan orang lain walaupun orang itu mungkin tidak kenal atau belum mengenal kita dengan tersenyum. Nah, itu kan salah satu contoh yang kecil ya. Ya, sangat kecil tapi itu memberikan dampak yang baik kepada orang lain. Oh, orang itu ternyata ramah, nah, tersenyum. Nah, kemudian membantu sesama tanpa pamrih ya. Jadi membantu hal yang paling kecil, misalkan oh ada orang yang membutuhkan walaupun kita bantuan kita yang berikan itu tidak besar ya, tapi itu juga dengan tanpa pamrih itu juga akan menghasilkan kebaikan juga. Menghormati orang tua. Nah, orang tua ini yang kadang dilupakan ya, apalagi anak-anak muda itu kadang kalau dengan orang tua sendiri itu rasa hormatnya kurang. Nah, seperti itu. Ya, jadi bagaimana orang tua itu jerih payah orang tua ya. Apalagi seorang ibu ya yang melahirkan kita, kemudian memberi biaya dalam kehidupan seperti itu ya. Jadi kadang orang tua itu memberikan rasa ikhlas ya kepada anak-anaknya, namun sebaliknya anak-anak itu kurang, bisa jadi memberi penghormatan yang kurang, itu juga sebenarnya tidak baik ya. Bagaimana kita memberi penghormatan kepada orang tua, kemudian menjaga lingkungan. Nah, lingkungan itu bisa ya, lingkungan itu dari keluarga itu bisa kita masukkan dalam lingkungan, kemudian di masyarakat. Nah, kemudian kalau lebih besarnya lagi mungkin dalam suatu negara begitu ya. Bagaimana kita menjaga keharmonisan dengan lingkungan. Jadi semua itu adalah benih-benih kebaikan yang kita tanam dalam kehidupan ini. Nah, jadi di dalam kitab suci atau Weda itu juga disebutkan di dalam sastra-sastranya ya. Jadi bahwa pikiran adalah sumber dari segala tindakan. Maka ketika kita berpikir baik, tindakan kita pun baik, maka akan mengarah pada kebaikan. Nah, jadi terkait tadi dengan hukum karma pala dalam kehidupan ya. Jadi bagaimana? Kita sering bertanya mungkin, mengapa hidup ini kadang terasa tidak adil? Pernah tidak merasakan seperti itu? Sepertinya kita sudah melakukan kebaikan, tapi kenapa kita tidak mendapat kebahagiaan? Mungkin pernah ya bertanya ya, mengapa hidup ini kadang tidak terasa adil? Namun sesungguhnya hukum karma pala bekerja dengan sangat adil dan tepat. Nah, jadi karma pala hasil dari perbuatan itu pasti akan kita terima. Nah, kalau di dalam ajaran agama Hindu, karma pala itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu Sancita karma. Sancita karma adalah karma masa lalu yang belum dinikmati. Kemudian prarabdha karma, karma yang sedang kita jalani saat ini. Dan yang ketiga yang disebut dengan kriya mana karma. Karma yang kita lakukan sekarang dan akan menentukan kehidupan di masa depan. Jadi sancita karma itu karma masa lalu yang belum dinikmati. Sebagai contoh misalkan dalam kehidupan sekarang ini kita merasa menjadi orang yang baik, tapi kenapa kita masih dalam keadaan menderita?
Artinya itu mungkin itu karma kita, masa lalu kita yang kita nikmati pada saat ini. Nah, kalau karma yang sedang kita jalani saat ini, misalkan melakukan perbuatan, karmanya langsung diterima. Misalkan kita melakukan kebaikan dan kita langsung terima kebaikan itu ya. Setelah kita menolong orang lain, suatu hari kita langsung menerima karma baiknya. Kita suatu saat ketika sedang membutuhkan, kita tuh dibantu oleh orang lain. Nah, itu berarti karma itu langsung kita terima. Atau karma yang kita lakukan sekarang itu akan menentukan masa depan kita. Jadi karma yang kita lakukan, entah itu kebaikan, entah itu ketidakbaikan, itu kita terima di kehidupan kita yang akan datang. Karena dalam ajaran agama Hindu meyakini adanya hukum reinkarnasi ya, atau yang disebut dengan samsara atau punarbawa itu. Jadi di kehidupan kita selanjutnya itu akan kita terima karma pada atau perbuatan kita pada saat ini ya, yang akan kita terima pada kehidupan kita yang akan datang. Jadi ketika kita menabur kebaikan hari ini, mungkin hasilnya tidak langsung kita rasakan. Jadi namun tetap yakin ya, suatu saat kebaikan itu akan kembali kepada kita, bahkan dalam bentuk yang lebih besar. Nah, jadi ada pepatah mungkin, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Nah, berikutnya adalah kebaikan membawa kebahagiaan sejati. Jadi kebahagiaan sejati bukan hanya berasal dari materi, jabatan, kekayaan, kebahagiaan. Nah, jadi kebahagiaan sejati lahir dari hati yang damai. Kalau hati kita damai, ya kita akan menemukan kebahagiaan sejati. Jadi orang yang gemar berbuat baik biasanya hatinya lebih tenang, pikirannya lebih jernih, hidupnya lebih bermakna. Nah, kenapa demikian? Karena kita berbuat baik itu selaras dengan ajaran Dharma. Dan hidup yang sesuai dengan Dharma itu akan membawa kedamaian batin. Nah, apakah pernah kita semua merasakan seperti itu? Ya, mari kita bertanya terhadap diri kita sendiri. Jadi kebaikan juga menciptakan hubungan yang harmonis. Nah, hubungan yang harmonis, hubungan yang harmonis itu kita jalin ya, yang pertama dengan sesama manusia yang disebut dengan pawongan. Kemudian hubungan yang harmonis dengan alam yang disebut dengan palemahan. Hubungan yang harmonis dengan Tuhan yang disebut dengan parahyangan. Nah, ini satu konsep yang disebut dengan trihita karana, tiga penyebab kebahagiaan. Kalau ketiganya itu sudah terjalin, sudah terbangun hubungan yang harmonis, ya pasti kita akan mencapai kebahagiaan. Apakah ada sekarang tantangannya kalau kita mau berbuat baik? Tentunya ada ya. Jadi ada, berbuat yang baik itu memang sepertinya terdengar mudah, tetapi dalam prakteknya seringkali penuh tantangan. Nah, yang menerapkannya itu yang agak susah ya. Jadi kadang kita itu dibalas dengan ketidakbaikan. Kita sudah berbuat baik, kok dibalas dengan ketidakbaikan. Nah, kemudian atau tidak dihargai. Jadi kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tapi kok orang menganggap perbuatan kita itu tidak baik. Kemudian orang tidak menerima kebaikan itu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya bagaimana sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu ya. Jadi kebaikan yang sejati adalah kebaikan yang dilakukan tanpa mengharapkan balasan. Dalam ajaran agama Hindu, hal ini dikenal sebagai, ada satu istilah yang disebut dengan niskama karma, yaitu bekerja tanpa pamrih, tanpa

kebaikan itu, kemudian bagaimana sekarang kita menabur kebaikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang kita lakukan setiap hari itu bagaimana. Nah, tentunya diawali dari pikiran. Pikiran atau manah. Nah, berpikir positif dan tidak mudah berprasangka buruk. Nah, tidak mudah berprasangka buruk itu melalui pikiran. Kalau melalui perkataan, berbicara yang sopan, kemudian jujur, tidak menyakiti. Kalau melalui tindakan, ya kita sebagai sesama manusia, bagaimana kita saling tolong menolong, kemudian berbagi, kemudian sikap peduli, ya, peduli kepada orang lain. Juga melalui sikap hidup, bagaimana kita sesungguhnya dalam kehidupan ini. Jadi mungkin kita harus melatih, ya, ini kadang susah, ya, melatih sabar. Nah, kemudian melatih ikhlas, melatih rendah hati. Nah, ini yang kadang susah sekarang, bagaimana kita mampu menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian menjaga alam, tidak merusak lingkungan, karena alam itu juga bagian dari kehidupan kita. Kalau tadi kita sampaikan bagaimana harmoni dengan lingkungan, ya, orang yang tidak harmoni dengan lingkungan itu, maka lingkungan alam itu akan dirusak. Dampaknya apa, ya, akan merugikan kita juga, ya. Misalkan lingkungan yang rusak itu kan terjadinya banjir, terjadinya kemudian tanah longsor. Nah, itu kan berdampak untuk kehidupan manusia, untuk kelangsungan manusia dalam mencapai kehidupan ini. Jadi kita itu harus konsisten, ya, untuk melakukan kebaikan itu harus konsisten, ya. Maka jika kita menanam benih kebahagiaan, ya, dalam hidup kita sendiri itu pasti kita akan berdampak juga terhadap orang lain. Nah, kalau kita sudah menanam kebaikan, nah, apakah ada buahnya? Sama kalau pohon, ya, kita menanam pohon mangga, pasti akan berbuah mangga. Kalau kita menanam pohon jambu, pasti akan berbuah buah jambu. Kalau kita menanam padi, ya, nanti kita akan, hasilnya kita akan menerima padi. Jadi buah dari kebaikan itu apa sebenarnya? Jadi kebaikan yang kita tanam itu, ya, tadi kebaikan-kebaikan. Jadi menjadi manusia, mungkin manusia yang lebih baik, ya. Ciri-ciri manusia yang lebih baik itu mungkin memiliki ketenangan batin yang lebih tinggi. Kemudian misalkan di dalam keluarga itu mampu menjaga keharmonisannya. Apabila dengan orang lain mungkin mampu menjaga, ya, misalkan dalam persahabatan. Nah, kita mampu melakukan persahabatan itu dengan tulus. Nah, kalau kita sudah memiliki batin yang tenang, kemudian dalam keluarga itu kita harmonis dengan orang lain, kita juga mampu melakukan hubungan yang baik, yang tulus. Nah, apakah rezeki itu tidak akan datang? Pasti rezeki itu akan datang. Jadi kita akan merasa cukup, hidup kita tidak akan kekurangan. Nah, kalau sudah semuanya tercukupi, termasuk rezeki kita cukup, maka kita akan mencapai kehidupan yang lebih damai. Bahkan dalam kepercayaan agama Hindu, kebaikan juga akan menentukan kehidupan kita di masa mendatang, termasuk kelahiran kembali menjadi manusia yang lebih baik. Nah, kalau kita sekarang menanam kebaikan, kehidupan kita yang selanjutnya itu akan menjadi manusia yang lebih baik. Nah, tentunya misalkan contohnya, ya, jadi kehidupan kita sekarang, ya, kita menjadi mungkin orang yang lebih bijaksana. Nah, pasti bijaksana itu nanti yang akan menuntun kita pada kehidupan kita selanjutnya, kehidupan kita yang akan datang, mungkin menjadi manusia yang lebih sempurna. Nah, memberikan manfaat untuk orang banyak. Nah, kenapa Tuhan itu juga menciptakan manusia itu ada yang baik dan ada yang tidak baik, ya. Ada yang memiliki perilaku baik dan juga perilaku tidak baik. Nah, jika pada kehidupan ini kita mampu menjadi manusia yang memiliki perilaku yang baik, maka itulah yang akan menjamin kita pada kehidupan kita selanjutnya.

kita akan menerima pahalanya dari kehidupan sekarang ini, menjadi manusia yang bijaksana, menjadi manusia yang sempurna. Nah, jadi tentunya Sutresna Budaya dan umat Hindu dimanapun berada, jadi dari uraian yang saya sampaikan tadi, kita dapat memahami bahwa hidup ini adalah ladang tempat kita menanam. Apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai di masa depan. Jadi intinya, marilah kita menabur kebaikan dalam setiap pikiran, dalam setiap perkataan, dan dalam setiap perbuatan. Dan jangan merasa lelah untuk senantiasa kita melakukan kebaikan. Tentunya dilandasi dengan rasa ikhlas, rasa tulus dalam menjalani kehidupan kita ini. Karena sesungguhnya kebaikan yang tulus akan selalu berbuah kebahagiaan. Jadi kita akan mencapai tujuan kita sebagai orang Hindu, yaitu tujuan yang sempurna. Moksatam jagadita yaca iti dharma. Jadi kita akan mencapai kehidupan kebahagiaan, kebahagiaan kita di dunia pada saat ini, dan juga kehidupan kebahagiaan di kehidupan kita yang akan datang. Jadi mungkin akhir kata yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini dapat menjadikan inspirasi dan juga tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Loka samasta sugino bhavantu.

Putoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Putoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Putoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kawasan di sekitar Dam Tungkak Brontokusuman Kemanten Mergangsan Kota Yogyakarta tampak lebih ramai daripada biasanya. Ratusan orang dari berbagai usia dan latar belakang tampak saling berbaur, menyisir bantaran dan memunguti sampah yang menyangkut di aluran Sungai Codi. Aksi gotong royong berskala besar ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemkot Yogyakarta bersama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, PD Muhammadiyah menerjunkan ratusan anak panti asuhan yatim putra serta menggandeng mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan yang tengah menempuh kuliah kerja nyata. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo pun mengapresiasi PD Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang berhasil menggerakkan berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa. Beralih ke informasi lain, perempuan sebagai mayoritas pengelola keuangan di dalam keluarga dituntut lebih dinamis dalam mensiasati masalah keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi yang ada. Andriana Wulandari mendorong masyarakat untuk mencoba memelihara ikan nila, ikan lele, menanam cabai maupun sayuran lainnya untuk dikonsumsi. Sementara itu, Dedi Prastiawan menyampaikan gizi ikan air tawar dan air laut sangat baik, mengandung protein dan banyak kebaikan untuk tubuh sehingga diharapkan akan mencetak generasi SDM yang unggul. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Yasuli nomor 4 RRI Perumpat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutus Namudaya Sugeng Nginjang, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Di hari ini monggo kagem panjenengan yang sedang bersiap-siap untuk upacara peringatan hari lahir Pancasila. Nah, pagi hari ini juga kita akan pertanyaannya seputar Pancasila, kemudian pendidikan Pancasila, dan juga wawasan kebangsaan menikongi. Nah, ini pertanyaannya Sutusno Budoyo di Mandokado Tinder Meniko, tokoh yang pertama kali mengusulkan 5 dasar negara dalam sidang BPUPKI dan memberikan nama Pancasila adalah A. Muhammad Hatta, B. Supomo, C. I.R. Soekarno, atau D. Muhammad Yamin. Dibuka di 0274540333, sumonggo atau di WhatsApp Sugeng Injang Matuk Gaduk.
1: Injang Matuk Gaduk Bendi
0: Sugeng Injang.
1: Ya, wingi ra ketemu to wingi sore.
0: Nggih, sampun ketemu pagi Sabtu nggih to.
1: Nggih, padha mawon. Sehat kabeh ya jeneng.
0: Nggih, alhamdulillah. Monggo, Le.
1: Tutuku ya sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Sonindia cuma yo.
0: Nggih, jeng upacara juga.
1: Ora, rai.
0: Oh, nggih.
1: Tapi yo ora. Upacara nang omah.
0: Upacara di rumah, nanti dilihat langsung nggih.
1: Matuk gatuk iki ya. Aku tak nderek jawab. Kita insinyur Soekarno.
0: Ngeten nggih.
1: Lah wis biasa jeng di.
0: Nggih.
1: Nuwun, asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salah singipun monggo Sugeng Injang Matuk gatuk.
2: Sugeng Injang Matuk gatuk jeng di wong ayu.
0: Sugeng Injang.
2: Mami Kartika masuk.
0: Monggo Mami.
2: Salam rakyat sayang dulu buat semasa. Muah muah muah.
0: Muah muah muah.
2: Penyare sehat, pendengare paling sehat.
0: Nggih.
2: Kula tak melu jawab niku Insinyur Soekarno.
0: Ngeten nggih.
2: Matur nuwun salam saking anak kula Brahmanti. Matur nuwun wong ayu.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo, Sugeng Injang.
3: Sugeng Injang, jendit.
0: Sugeng Injang.
3: Saking Semanu.
0: Monggo Bu Yanu.
3: Nggih, Kak Asmawan, lan nderek jawab Insinyur Soekarno.
0: Ngeten. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang, Matuk Gaduk.
4: Sugeng Injang Cengdi.
0: Sugeng Injang Mbah Mu saking Tanjung Pinang menika.
4: Sehat nggih.
0: Sehat alhamdulillah. Mbah Mu terus pundi?
4: Alhamdulillah sehat iki.
0: Tanjung Pinang cerah?
4: Dek wingi hujan.
0: Oh.
4: Pas wani nyanyi dek wingi kan. Hujan deres niku dek wingi.
0: Nggih nggih nggih.
4: Niki terang sak niki.
0: Alhamdulillah. Monggo jawabanipun?
4: Muhammad Yamin.
0: Muhammad Yamin.
4: Yamin.
0: Nggih.
4: Matur nuwun jenggit.
0: Sami-sami.
4: Salam budaya.
0: Matur nuwun. Halo, Sugeng Injang, Matuk Gaduk.
5: Halo, Sugeng Injang, Matuk Gaduk.
0: Halo, monggo Pak Raimbang.
5: Terima kasih. Sehat-sehat jenggit.
0: Alhamdulillah sehat. Pari mantus pundi.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
5: Cuaca redup.
0: Wih.
5: Kabut.
0: Waduh.
5: Yang berapa ini?
0: Mm-mm.
5: Waduh mepul.
0: Wah. Aduh mepul pokoknya ya.
5: Iya.
0: Eh.
5: Misalnya dekat sungai itu biasanya cok uapan dari sungai itu jadi pandangannya jauh.
0: Oh, nggih. Monggo monggo sak menika jawabanipun
5: I.R. Soekarno.
0: I.R. Soekarno. Ngoten nggih.
5: Nggih.
0: Nggih, sami-sami. Sugeng Injang Matuk Gaduk.
6: Wilujeng Injang Matuk Gaduk.
0: Wilujeng Injang saking tlatah wates menika nggih.
6: Yang maklan aku sudah terwates.
0: Nggih, Kang Paket sehat Mas Mamadek.
6: Alhamdulillah. Kulo salam sehat walafiat. Mugi-mugi jengdi sedaya keluarga ugi tansah sehat walafiat. Kulo 4 ugi sedaya sesna budaya kulo 4 ugi tansah sehat walafiat.
0: Amin.
6: Kang Paket sehat niki, Jeng.
0: Alhamdulillah. sudah cerah.
6: Biasa betul ni.
0: Tes puni?
6: Kelas asrep.
0: Oh iya, tadi kan gak dingin.
6: Kelas ini kibun hari kerjaan Pancasila jawapan. Kalau engkang cek intinya Soekarno.
0: Nanti gini.
6: Ngoten nggih mawon iki masih kula masabi monggo masuk napa Mbah Mas.
0: Nggih.
6: Yo mawon salam sehat salam budaya. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Di 0774 54 0333 monggo yang mau masuk Buding sih. Jawabannya C, Iyar Soekarno. Sugeng Injang Matuk Gatuk.
2: Sugeng Injang Matuk Gatuk sendi.
0: Sugeng Injang Putu Ijo terus pun di pawartos.
2: Paring sungguh pengasunipun tansah lemu.
0: Mi, kok terus lemu?
2: Nah iyalah kokean gisi kaya.
0: Niku tadi kokean daging.
2: Mula dagingnya jadi malah yang senganu,
0: napa?
2: Sing mangan.
0: Ngoten nggih.
2: Di pawarta saya ta sendi.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Putra-putra sami trai ta nya.
0: Ajeng upacara menika Bu Dwijo mau upacara nggih.
2: Ngoten nggih, aku tak upacara ning omah wae.
0: Nggih mangke nggih.
2: Nggih, sewapan mulai Kang D.
0: D.
2: Nggih, Muhammad Yamin.
0: Ngoten.
2: Matur nuwun ya sendi.
0: Sami-sami, terima kasih.
2: Matur sehat selalu.
0: Amin. Matur nuwun. Halo, Sugeng Injang Matuk Gatuk.
7: Su.
0: Su.
7: Matuk Gatuk.
0: Matuk Gatuk. Monggo. Monggo Mbah Noi-Noi.
7: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah Mbah Noi-Noi sehat nggih.
7: Alhamdulillah, Pak Sipaimen kok orang mlebu ning ndi ya.
0: Iya, kayaknya masuk kelas tapi kok terlambat ini.
7: Pak Mursi tidak tunggu juga ini.
0: Nggih.
7: Pak Yanta Robak Ana uga.
0: Heeh.
7: Aku jawab aku ki tiga serangga gitu.
0: Napa?
7: Muh Yamin.
0: Mm-mm.
7: Soekarno karo Supomo
0: gitu. Oh, ngoten.
7: Iya, itu aja. Salam sehat. Mm-mm. Bersama Perempat Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Berikutnya Sugeng Injang Matuk Gatuk.
8: Halo Sugeng Injang.
0: Halo Sugeng Injang. Monggo Pak Muladi.
8: Oke. Iya cuaca ni, apa pun cerah ni.
0: Okay, alhamdulillah.
8: Matahari. Ya, aku menjawab ya.
0: Napa?
8: Itu yang D itu ya Muhammad Yamin.
0: D.
8: Ya. Muhammad Yamin ya.
0: Gitu.
8: Ya.
0: Oke, sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkang bahkan sekarang yang mendengarkan yang belum bisa telepon, pokoknya semua diparingi sehat nggih. Monggo, Sugeng Injang.
6: Sugeng Injang, Sendi.
0: Sugeng Injang, Mbah Glendi, terus pun di partos.
6: Kuat, kuat dalam.
0: Dalam. Tuh terputus toh Mbah Glendi. Monggo monggo Sugeng Injang.
9: Sugeng Injang matuk batu.
0: Sugeng Injang monggo sedayu melepet Pak Sumar.
9: Sehat ya yang di keluarga.
0: Alhamdulillah sehat Pak Sumar terus pundi.
9: Semonten itu.

0: El señor Sukarno.
1: El señor Sukarno. ¿Matan?
0: Sí, hasta que me han matado un buen hotel por...
1: ¡Sami, Sami! Sugeng Injang Marukado.
2: Sugeng Injang, Mbak Ti.
1: Sugeng Injang. Reza Pramuka ya?
2: Enggak.
1: Oh, Bangun Tapan. Namanya itu sama ya, Mbak Siti Bangun Tapan sama Mbak Siti Reza Pramuka ya?
2: Pramuka itu Susi.
1: Oh iya, Susi. Susi, Mbak Susi, moko, monggo.
2: Ini Siti yang tadi kemarin nggak bisa masuk.
1: Nggak bisa masuk, nggak apa-apa. Besok coba lagi ya, toh?
2: Iya, betul. Pertanyaannya apa tuh, Mbak?
1: Pertanyaannya, barunya wijing. Monggo, iya. Monggo. Tokoh yang pertama kali mengusulkan 5 dasar negara dalam sidang BPUPKI dan memberikan nama Pancasila adalah... A. Muhammad Hatta. B. Supomo. C. I.R. Soekarno. D. Muhammad Yamin.
2: B aja, I.R. Soekarno.
1: I.R. Soekarno, begitu?
2: Kasih.
1: Sami, Sami. Salah jengi pun monggo Sugeng Enjang.
3: Sugeng Enjang.
1: Nge.
3: Matuk Gato.
1: Monggo.
3: Niki Sateng Lopati.
1: Pak Syawiyau.
3: Leres.
1: Monggo Pak Sawiyo.
3: Cuaca dingin niki.
1: Dingin, dingin. Nggih to? Nggih mboten apa-apa ingkang bakal pokoknya nanti semakin siang semakin hangat. Ngoten nggih.
3: Jawabane pun ingkang B.
1: B?
3: Nggih.
1: Ngoten. Nggih. Sami-sami. Terima kasih. Halo Sugeng Enjang.
4: So kengenja.
1: Ni hao ma. Chao Andi, amin.
4: Cuaca leng.
1: Ana apa leng?
4: Dingin.
1: Oh, dingin.
4: Adem
1: gitu. Nggih. Ternyata memang di hampir banyak tadi yang menyampaikan dingin-dingin gini gitu nggih.
4: Nggih. Sehat lo, Se?
1: Sehat, alhamdulillah.
4: Dalam sehat lo, Se.
1: Lo, Se. Dalam?
4: Guru-guru.
1: Oh, guru. Oh, nggih. Sehat, sehat, sehat, alhamdulillah.
4: Mau ini Mas Aldi,
1: moga-moga
4: sangat
1: ngebet nih. Nggih, tadi biasanya udah di Jawil masuk gitu.
4: Mungkin
1: sehat. Alhamdulillah.
4: Mau tak jawab.
1: IR
4: Soekarno.
1: IR
4: Soekarno.
1: Soekarno, yang C nggih. Matur nuwun, terima kasih. Sugeng Injang Marukado. Oh, terputus satu lagi. Kalau dia mau masuk di 0745 40 333, kita ke WhatsApp dulu nge. Monggo Sugeng Injang. Ada sebentar nge. Pak Saye, jawabannya D. Bu Mas Aldi Gamelan. C. Mas Gading Muhyamin. Oh, Pak Gading. Mas Priplayan. I.R. Soekarno. Pak Bambang Sutarno. Muhyamin. Mas Enget. Oh ya amin. Pak Untung Ditamsis, Pak Karno. Kemudian Pak Frans Wonosari, I.R. Soekarno. Pak Irwan Muhammad Hatta, Pak Damaskus D. Kemudian Pak Barno Tempel D. Pak Tri Muhyadi Kricak C. Kang Min, jawabannya napa C. Pak Sutarno. Assalamualaikum, jengdi jawabannya C. Bu Yayu jawabannya C. Mami Sartika sampun. Mbak Glendi tadi terputus ki.
5: Sugeng Enjang masih satu jengdi mungkin telep jalan sama kula jawab ingkang C. C niku Pak Karno tembung Karno jengdi. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Teo yang luar Muhyamin. Kemudian ada Pak Agus Pastowo, Pak Karno, Bu Mami I.R. Soekarno, Pak Anto Rianto I.R. Soekarno, Mbak Kiki. Salam jawabannya I.R. Soekarno. Sutrisno Budoyo, nanti kita gabung lagi. Jangan kemana-mana. Pertanyaan masih sama. Monggo kita ke lagu dulu.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Nomor 1. Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ngerti aku. 5. Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh persatuan.
2: Tak rungok-rungok ke, kok bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter cah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
1: Siap, Bu!
3: Sutresna budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Promoter ing lo dibudaya Jawi suara pria Jogja Sutesno budaya matrumun panjenengan tansahnya wici sesarangan Promoter RRI Yogyakarta. Sutesno budaya di hari Senin 1 Juni 2026 ini kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, untuk di tanggal 1 Juni yang diangkat adalah temanya pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP memastikan seluruh persiapan peringatan hari lahir Pancasila telah dimatangkan. Peringatan tahun ini disebutkan bukan sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, peringatan hari lahir Pancasila 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Menurutnya, tema tersebut menegaskan bahwa nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan menjaga persatuan nasional, tetapi juga dapat menjadi fondasi bagi terciptanya perdamaian global. Momentum peringatan ini bukan sekedar seremonial tahunan, melainkan wujud komitmen bersama bahwa Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. BPIP juga telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026 tentang pedoman peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026. Aturan tersebut menjadi acuan pelaksanaan upacara di berbagai instansi, mulai dari lembaga negara, Kementerian TNI Polri, pemerintah daerah, hingga institusi pendidikan. Nah, tentunya ini ajakan kepada seluruh pemerintah, kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, kemudian kabupaten kota hingga tingkat desa untuk menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila secara serentak, begitu nggih. Nah, kemudian juga dari Kepala BPIP Yudian Wahyudi ini memang menyampaikan bahwa peringatan hari lahir Pancasila ini sudah dipersiapkan, begitu nggih. Tema yang diusung pun adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Sutesno Budoyo, pertanyaan untuk di pagi hari ini adalah wonten ing matok gado kita juga belajar kembali di Pancasila, ngaten nggih. Pertanyaannya, tokoh yang pertama kali mengusulkan 5 dasar negara dalam sidang BPUPKI dan memberikan nama Pancasila adalah A. Muhammad Hatta, B. Subomo, C. I.R. Soekarno, D. Muhammad Yamin. Monggo di 0274540333 atau di WhatsApp-nya Sugeng Injang. Selamat pagi.
1: Wilujeng enjing atau gaduh.
0: Wilujeng enjing.
1: Wilujeng enjing cendi.
0: Wilujeng enjing Pak De.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah Pak De terus pundi.
1: Alhamdulillah nggih sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Awas semangkat meruput katoke dedel e Bu.
0: Oh iya iya.
1: Ndo miriyen.
0: Nggih topinya.
1: Jangan pasti nggih kula utek dondo.
0: Oh gitu. Topi-topi dibeto mboten.
1: Iki nek pun dedel terus pundi?
0: Topi. Nggih upacara.
1: HP mengkatoke dedel.
0: Oh ngoten nggih.
1: Dhuwit ora kena dadine tak do miriye.
0: Ah nggih, padahal mboten sangu nggih.
1: Ono sing do bener mawon bendi.
0: Gitu.
1: Nggih Pak Sakir man nggih nyawisi, Pak Yono sing teng pedes nggih nyawisi. Ngoten mawon.
0: Matur nuwun. Sami-sami. Pak De Pak Imin. Sugeng enjang matuk gaduh.
2: Sugeng Enjang
0: Mas Aldi.
2: Mesti suun lagunya bikin menangis mendetak.
0: Galau ya.
2: Bikin air mata menetes.
0: Menetes, yang penting sekarang gak boleh menetes air matanya ya.
2: Matur nuwun nggih Pak Amin sampun nyoleh kula, mugi-mugi Pak Amin sehat bersama keluarga.
0: Amin.
2: Iwatan yang mates, ini sehat walafiat.
0: Amin.
2: Ini sehat.
0: Amin.
2: Jawab.
0: Monggo.
2: Yang misalkan nama Pancasila menika Bapak Insinyur Soekarno, meskipun bapak lain Muhyamin, Supoma itu adalah juga penting untuk mengusulkan rumusan usulan dasar negara. Tapi yang memberi nama Pancasila ini menika Bapak Insinyur Soekarno. Mekaten Bu Guru.
0: Mekaten nggih.
2: Sehat selalu, salam putrane.
0: Terima kasih, dadah, matur nuwun. nuwun. Berikutnya Sugeng Enjang Maduk Gaduk.
3: Sugeng Enjang Maduk Gaduk. Saking wates datang berotot buru-buru.
0: Nggih, monggo Pak Mujiono.
3: Buru sehat.
0: Alhamdulillah sehat Pak Mujiono terus pundi?
3: Alhamdulillah tinggi sehat.
0: Alhamdulillah. Monggo.
3: Kula sik mawon.
0: Mohyamin.
3: Nggih, salah ya. Angge garuk-garuk mawon.
0: Nggih. Mboten. Sami-sami, terima kasih. Halo Sugeng Kinjang.
4: Kinjang Sugeng.
0: Monggo, Rama Tujuh lan Ibu.
4: Nggih. Sehat teng.
0: Alhamdulillah sehat. Terus pundi Rama?
4: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Nggih.
4: Saya mau jawab itu yang Muhammad Yamin ya.
0: Muhammad Yamin di
4: enggak salah itu sidang BPUB. Ini tanggal 29 Mei kalau enggak salah loh, Ji. Jadi sama dengan tanggal sekarang toh. 29 Mei.
0: Sekarang tanggal 1. 1 nggih. Sama 1 Juni. Nggih.
4: Orang ngerti tanggalan
0: ini. Lah niku tadi nggih to.
4: Orang ngerti tanggal.
0: Nah. Monggo. Datusipun di
4: anu dari niku anu Muhammad Yamin.
0: Mboten nggih.
4: Nggih tanggal 29 Mei
0: niku. Terima kasih.
4: 45.
0: Nggih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkang bahkan pokoknya semua sehat nggih to. Bu guru sekarang bacakan dulu yang sudah masuk, nanti yang mau telepon lagi boleh. Kemudian Mbak Kiki jawabannya C, Pak Untung Muhammad Yamin, Mbak Anggun C, Pak Karno, Pak Kelik tokoh yang pertama kali mengusulkan nama Pancasila kepada BPUPKI adalah B, Supomon. Mboten salah lho, saking jerkit Pak Kelik. Kemudian Mbak Musampung, Kirsi Seto, Muhammad Yamin, Pak Sri Harjono Madukismo, C, Bu Sutini Soekarno, kemudian Pak Bambang Soekarno, Pak Supoyo, monggo.
5: Sugeng Enjang, Jundit, Sugeng Enjang, Matuk Gaduk, Kesarasan, Sugeng Jundit, Sak Keluarga, Lantan Sah Mangge Rezeki, Jawaban Kulo, I.R. Soekarno mawon jengdit nawil panjen kapunten terus matur nuwun bakune guyu ratuku keplok ora tombo seneng atine tetep semangat matur nuwun.
0: Sami-sami terima kasih. Salajengipun onten sekedap nggih saking bujum ya.
6: Sugeng Enjang Mbak Dita.
0: Sugeng Enjang.
6: Sugeng Matuk Gaduk. Niki kula Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunane Trawisma Usaja Mbak Muntapan. Kula badhe nderek jawab Mbak Dita. Leres mboten napa-napa. Nggih menika Insinyur Soekarno. Ngoten kemawon Mbak Dita. Matur suwun Mbak Dita.
0: Sami-sami terima kasih Pak Tupar. Monggo. Mas kedap. Halo, Sugeng Enjang.
7: Halo.
0: Halo.
7: Enjang jeng
0: di. Enjang. Lo, yu muda belum mudah terputus. Nggih pun sekedap. Nanti kita buka lagi untuk yu muda. Silahkan dicoba lagi. Nggih to, mbok pilih memang lagi. Napa sinyal napa terus pun di menika nggih. Sekedap nggih, berikutnya tadi ada Pak Tupar nggih.
8: Sugeng Enjing, Bu Guru Jengdit.
0: Sugeng Enjing
8: Matuk Gaduk. Murid saking Kulombroko direk jawab Bu Guru. Ning nek mengke nek jawabane salah, ampun disetrap kahle, ampun dikongresi kamar mandi sekolahan lho Bu Guru. Jawaban kula IR Soekarno, ngoten mawon Bu Guru.
0: Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Pak Bambang Eko Soekarno Bumulyasi malam Mimi mengirim gambar minum susu ini. Kemudian maksudnya segelas susu ya. Kemudian Mbah Wakiran Muhammad Hatta, Mbah Lan Mohyamin Wun, Abah Suki, Abah Sarjimanir, Soekarno, Mbah Mulyo, Mohyamin, Bu Esti, Dip, Pak Ferry, I.R. Soekarno. Kemudian ada sekedar Pak Ferry, bisanya teleponnya di 0274 nggih. Kemudian Pak Sudarmono, Muhammad Yamin. Moga yang mau telepon di 0274540333 masih dibuka. Bu Rami Melati Sugeng Enjang. Ngapunten dangu mboten monitor nembe babat alas. Absen nggih, nggih. Kemudian ada Pak Kasiyono, monggo.
9: Matuk gatuk Sugeng Enjing jendit kula Pak Kasiyono mboten telogati ngaturaken jawaban. Depan kula di Muhammad Yamin. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Sutresno Butoyo, kita ke lagu dulu nggih. Nanti kita buka lagi di 0274 5403 33.

0: Sila pertama, ngajarin kita saling respect pilihan ibadah. Sila kedua, ngingetin kita buat stop cyberbullying.
1: Sila ketiga, bikin kita bangga sama kultur sendiri.
2: Sila keempat, melatih kita dengerin pendapat orang lain pas kerja kelompok. Dan sila kelima, ngajarin kita buat gak milih-milih teman.
3: Pancasila bukan hanya dihafal saja, tetapi bagaimana kita lakukan seperti yang termuat di Pancasila. Selamat Hari Lahir Pancasila!

0: Berapa teror ingat ribut ya cawe suara budaya Jogja Sutisna Budaya masih di Madokado. Pertanyaannya, tokoh yang pertama kali mengusulkan 5 dasar negara dalam sidang BPUPKI dan memberikan nama Pancasila adalah A. Muhammad Hatta, B. Supomo, C. I.R. Soekarno, D. Muhammad Yamin. Di 0274540333 atau di 0895014410666. Kembali kami buka dan juga kami bacakan. Sugeng Enjang Cengdit Delingo Masuk Kulo, jawabnya I.R. Soekarno. Pak Badan Imogiri monggo Sugeng Enjang.
1: Datuk, selamat memperingati hari lahirnya Pancasila. Semoga Pancasila tetap jaya. Jawaban kulo Bapak Insinyur Soekarno. Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Kemudian Bu Pipit, jawabannya C, Pak Untung Samigalo, cuacanya cerah dingin banget deh. Bu Dewi Budia, Jengdi C, I.R. Soekarno. Pak Sunaryono C, I.R. Soekarno. Bu Ideningsih D, Muhammad Yamin. Bu Sarmiaton C, Soekarno. Dari Seyegan, I.R. Soekarno. Sugeng Injang Maduk Gaduk.
2: Sugeng Injang Maduk Gaduk Jengdit.
0: Sugeng Injang Yusukap.
2: Tespundi Pak Wartos Putra Putra.
0: Alhamdulillah sehat Yusukap Tespundi.
2: Alhamdulillah memuji remen ge Jengdit. Riki cuaca cerah Jengdit.
0: Dingin boten
2: Riki sendiri ini pun cerah. Nik pukulan dari absen mawang Jengdit. Wong niki nembe masuk saking warung.
0: Ngoten.
2: Nggih ngoten mawon nggih Jengdit.
0: Ji, matur nuwun. Sami-sami yang penting menyapa Bu Guru gitu nggih to. Kemudian Pak Gaida, Bu Gaida Sugeng Enjang Jengdit. Oh, dari Aidang Luar Magelang. Jawabannya Muhyamin. Pak Bambang Sutarno, aduh, monggo ini dicoba lagi, baru 55 kali kok masih bisa telepon lagi. Ahmad Arif, jawabannya C. Mas Gilang dari Galur Kulon Progo, jawabannya I.R. Soekarno. Terima kasih. Mbak Cindy, C. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
3: Sugeng Enjang Matuk Gaduk jeng Andi Tarik.
0: Sugeng Enjang Monjali.
3: Saking Monjali.
0: Monggo Bu Sriwi.
3: Matahari tetar membahana lewat jendela.
0: Nggih.
3: Berhubung saya tadi umyek di belakang, untuk kamar wis arep bubar. Tidak tahu pertanyaannya yang mendetail, saya absen saja sedikit.
0: Gitu.
3: Nggih. Geng Enjang salam buat pendengar Pro 4 sedoyo.
0: Terima kasih. Sami-sami. Matur nuwun. Yang belum telpon terus bingung ini apa pertanyaannya, tadi Bu Guru sudah sampaikan lagi, sekarang disampaikan lagi enggak apa-apa. Pertanyaannya, tokoh yang pertama kali mengusulkan 5 dasar negara dalam sidang BPUPKI dan memberikan nama Pancasila adalah A. Muhammad Hatta, B. Supomo, C. I.R. Soekarno, D. Muhammad Yamin. Monggo masuk. Kemudian ada dari sebentar nggih. Mas Guru, lah pasti I.R. Soekarno, yang iki mesti yes is just jis bener katanya. Kemudian Yurati I.R. Soekarno. Ada Umina Ting Luar di Magelang. Assalamualaikum. Jadi jawabnya I.R. Soekarno. Bu Atun I.R. Soekarno. Pak Sutrisno I.R. Soekarno. Pak Indra Sutopo Jengdit salam sehat. Jawabannya Supomo. Betul nggih. Supomo nggih. Bu Sri Sugiyarti Jengdita Wong Ayu. Terima kasih jawabnya Bu Karno. Mbak Popi di Muntilan Jengdit. Mbak Popi jawabnya C. Terima kasih. Sutrisno Putih matur nuwun sangat yang sudah gabung tentunya di Pro 4 Radio Yogyakarta. Pertanyaannya tadi lah, tokoh yang pertama kali mengusulkan 5 dasar negara dalam sidang BPUPKI dan memberikan nama Pancasila adalah A. Muhammad Hatta, B. Supomo, C. I.R. Soekarno, dan Muhammad Yamin. Yang D, yang mana yang betul? Bu Guru bacakan dulu nggih. Dalam rumusan Pancasila, Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Dalam proses perumusan dasar negara terjadi perbedaan konsep. Berikut rumusan Pancasila, Soekarno, Supomo, dan Muhyamin. Mengapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, Soekarno memprakarsai istilah Pancasila sebagai nama atas 5 prinsip dasar negara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan gabungan dari dua kata, yakni panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar. Namun yang perlu diketahui, sebelum sampai pada kesepakatan Pancasila, ada tiga rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh para tokoh nasional, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, kemudian juga Supomo, rumusan dasar yang diberikan Supomo, dan rumusan dasar IR Soekarno. Nah, dari rumusan dasar tersebut, untuk pertanyaan tadi, Soekarno menyebutkan lima sila dasar negara yang dinamai Pancasila. Sebutan Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi jawabannya gitu nggih, yang sesuai dengan pertanyaannya, tokoh yang pertama kali mengusulkan lima dasar negara dalam sidang BPUPKI dan memberikan nama Pancasila adalah, selamat kagem panjenengan yang jawabannya betul, yang belum betul ndak apa-apa, jawabannya adalah C. I.R. Soekarno, yang memberikan ataupun menyampaikan dengan lima dasar Pancasila atau lima dasar negara dengan sebutan Pancasila yang diambil dari bahasa Sanskerta. Panca artinya lima, sila artinya dasar. Jadi jawaban yang betul adalah I.R. Soekarno. Selamat ke panjenengan seterusnya budaya yang sudah menjawab dengan betul, yang belum tidak apa-apa, yang penting gabung masuk barengan Bu Guru Cengdit di Madok Gado. Seterusnya budaya, Cengdit pamit remin dari Madok Gado Hinter Meniko. Kita ketemu lagi di Madok Gado Canda Ipon. Sugeng Enjang, selamat hari lahir Pancasila, lan Mater Nuwun.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Yogyakarta kembali menegaskan posisinya sebagai pusat kreativitas. Kali ini lewat rangkaian ajang Mr. DIY Art Kompetisi 2026. Kegiatan ini menjadi ruang temu bagi seniman muda, mahasiswa, hingga pegiat seni untuk menggali ide kreatif yang terinspirasi dari budaya lokal. Pendaftaran sudah dibuka sejak 1 April hingga 30 Juni 2026 dengan total hadiah mencapai 370 juta rupiah. Head of Marketing Mr. DIY Indonesia, Ria Sutrisno menegaskan ajang ini bukan sekedar kompetisi, melainkan wadah pengembangan potensi kreatif anak bangsa. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Bantul bersiap meluncurkan 5 kelurahan sebagai proyek percontohan Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian atau Kampung Redam. Program kolaborasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia ini diproyeksikan menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan sosial sejak dari tingkat akar rumput. Melalui pendekatan berbasis warga, penyelesaian konflik diharapkan lebih cepat selesai lewat musyawarah dan keadilan restoratif. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bantul, Hermawan Setiaji menilai, Bantul sudah punya modal sosial yang kuat seperti program Jaga Warga yang menjadi fondasi kokoh Kampung Redam. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.